0: 2 menit kayak naik tabruk dan celana terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
3: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
4: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
4: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
5: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
4: Sementara itu, Angelia Agustin, selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital, menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
6: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa didirang. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
4: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
8: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
7: Demikian juga di Sumatera, Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
8: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
7: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
8: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara, dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
7: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
8: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
9: Untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan juga di Gilir. Bisnya sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
8: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
10: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
8: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar. Sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
1: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya, Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini, kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat

0: ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bribtu Eklesia.
2: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda kembali mendengarkan kami pagi hari ini di Palangkaraya pagi di tanggal terakhir di bulan Agustus 2026 ya. Sebelum beranjak ke bulan berikutnya, kami harap apa yang Anda harus selesaikan di hari ini bisa selesai begitu ya. Nah, pendengar, di tengah kabut asap di Kota Cantik Palangkaraya dan juga di Kalimantan Tengah pada umumnya, di mana karhutlah terus terjadi dan kabut asap juga masih menyelimuti Kota Palangkaraya saat ini ya. Tentu apel pagi masih tetap dilakukan sebagaimana di RRI juga masih dilakukan. Dan ini juga dilakukan di ruang lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, di mana apel pagi hari ini juga digelar apel gelar pasukan, begitu ya, yang dilaksanakan, di mana ini juga mengajak untuk semua ASN, baik itu PNS, P3K, P3K paruh waktu yang laki-laki di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk hadir pada apel gelar pasukan, di mana kegiatan apel tersebut juga mengajak para ASN tersebut untuk bisa membantu dalam pemadaman begitu ya, dan juga menanggulangi karhutla di wilayah yang sudah terdata. Tentu kehadiran dan juga partisipasi dari ASN yang ada di pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mudah-mudahan bisa membantu gitu ya, untuk bisa menangani. Hal ini tertuang dalam surat edaran yang ada tertanggal 30 Agustus kemarin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengerahkan ASN untuk terlibat dalam upaya penanggulangan karhutla. Disampaikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, tujuan pengerahan tersebut dilakukan melalui pembentukan pasukan relawan ASN sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. ASN yang mengikuti kegiatan juga diwajibkan membawa perlengkapan pelindung diri seperti sarung tangan, masker, sepatu bot, serta perlengkapan lain agar tetap terjaga keamanannya. Baik pendengar, masih ada informasi lainnya. Pagi ini kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembeli, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saat pagi ini kita dengarkan informasi perakhiran cuaca. Kami sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya untuk mengetahui informasi cuaca selengkapnya. Silakan.
3: Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuacanya cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah. Selain itu, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Barito Utara bagian utara dan sebagian wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara pada malam harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan Sobat BMKG, masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
2: Iya, terima kasih Lian sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini ya. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan kembali acara berikutnya dalam Palangkaraya pagi ini.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya menemani Anda pagi hari ini sembari mendengarkan lagu-lagu pilihan. Kami juga hadirkan informasi untuk Anda dan juga kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung bersama kami ya. Suarakan dan sampaikan pendapat Anda melalui Fokus Pagi kali ini. Kami angkat topik terkait dengan akses layanan kesehatan di Kalimantan Tengah. Perihal rumah oksigen yang di awal Palangkaraya pagi kami sampaikan bahwa memang saat ini pemerintah provinsi Kalimantan Tengah menyediakan rumah oksigen, gitu ya. Rumah oksigen ini memang diperuntukkan bagi siapapun yang memerlukan bantuan kesehatan terkait dengan bantuan oksigen, gitu ya. Kemudian layanan kesehatan lainnya yang difasilitasi agar bisa mengakomodir masyarakat yang terdampak dari situasi kabut asap seperti sekarang ini. Memang saat ini tidak sedikit ya yang terdampak, masyarakat pada umumnya juga merasakan hal yang sama, tetapi mungkin ada yang sudah tidak kuat atau mungkin sangat membutuhkan sekali layanan kesehatan, bisa langsung menuju ke rumah oksigen gratis di Bundaran Besar Telawang dan lobi ruang terbuka hijau di Kota Palangkaraya yang sejak jam sekarang ini sudah dibuka, dan juga di Aula Bakti Husada di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Tinggal dicari tempatnya ya. Baik pendengar, tentunya kami masih juga sampaikan dulu informasi tentang akses layanan kesehatan lainnya, di mana memang tahun ini capaian universal health coverage yang berhasil diraih menjadi bukti komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjamin kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga di wilayah terpencil. Namun, tantangan geografis berupa luas wilayah dan keterbatasan infrastruktur jalan di kawasan aliran sungai masih menjadi kendala utama. Menanggapi situasi yang ada, penempatan tenaga kesehatan secara berkelanjutan ke berbagai kabupaten seperti Murung Raya dan Katingan terus diperkuat demi memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama berfungsi secara optimal. Selain masalah pemerataan fasilitas kesehatan di Kalimantan Tengah juga diuji oleh ancaman penyakit musiman. Melonjaknya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat karhutla ini dan kesiapan layanan kesehatan dalam mengakomodir orang-orang yang membutuhkan layanan kesehatan tadi juga perlu ditindaklanjuti. Nah, di sisi lain respon cepat terhadap kasus penyakit menular seperti HIV juga terus dimaksimalkan, begitu ya. Nah, pendengar, kami juga sampaikan beberapa informasi, salah satunya tentang perluasan akses tes terintegrasi di puskesmas serta jaminan ketersediaan obat antiretroviral. Pemerintah Kota Palangkaraya berupaya menekan angka putus berobat dan mengikis stigma negatif di tengah masyarakat. Dan ini juga diperkuat dengan layanan lainnya seperti jangkauan spesialis gratis seperti operasi katarak massal di RSUD Dr. Doris Silvanus. Dan beberapa respon cepat lainnya terhadap ancaman penyakit yang menjadi kunci utama mewujudkan Kalimantan Tengah sehat yang merata hingga ke pelosok desa. Ya, itu dia informasinya ya pendengar. Kemudian bisa sedikit ya membuka wawasan kita bersama. Untuk Anda yang ingin berkomentar, memberikan pendapat, silakan di 0811 5203123 pagi ini dalam Fokus Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Kanal informasi dan inspirasi dalam Fokus Pagi. Melengkapi rangkaian informasi dalam Fokus Pagi kali ini, kami hadirkan informasi pasar dan kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari, untuk mengetahui info pasar selengkapnya. Ayu.
2: Iya, terima kasih rekan Seno dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk perkembangan harga-harga pasar pada pagi hari ini, kami sudah menghimpun beberapa di antaranya. Dan bisa dikatakan untuk komoditas bahan makanan pokok pada hari ini atau sembako hari ini berada pada harga yang relatif stabil seperti sebelumnya ya. Dan hanya ada satu komoditas yang mengalami kenaikan harga, yaitu cabai merah keriting. Sebelumnya dijual dengan harga Rp60.000, saat ini dijual dengan harga Rp70.000. Kemudian beberapa bahan makanan pokok yang lain bisa kami sebutkan, diantaranya untuk beras medium saat ini pendengar dijual dengan harga Rp14.000 per kilo. Kemudian untuk beras premium dijual dengan harga Rp17.400 per kilo. Kemudian untuk gula pasir saat ini berada di harga Rp19.000 per kilo. Dan kemudian untuk telur ayam ras saat ini dijual dengan harga Rp28.500 per kilo. Kemudian daging ayam ras saat ini berada di harga Rp40.000 per kilo. Kemudian untuk minyak goreng, pendengar, minyak kita, ini adalah minyak subsidi yang saat ini berada di harga Rp16.000 per kilo. Kemudian untuk komoditas lainnya seperti bawang-bawangan, bawang merah saat ini dijual dengan harga Rp38.000 per kilo, begitu juga dengan bawang putih dengan harga yang sama Rp38.000 per kilo. Kemudian untuk bawang bombay saat ini berada di harga Rp28.000 per kilo. Kemudian untuk komoditas cabai lainnya seperti cabai merah besar saat ini berada di harga Rp60.000 per kilo. Kemudian cabai rawit hijau saat ini dijual dengan harga Rp75.000 per kilo. Dan untuk cabai rawit merah saat ini dijual dengan harga Rp85.000 per kilo. Kemudian untuk daging ayam kampung pendengar saat ini berada di harga Rp85.000 per kilo. Dan untuk daging sapi murni saat ini dijual dengan harga Rp140.000 per kilo. Kemudian untuk telur ayam kampung saat ini dijual dengan harga Rp55.000 per kilo. Kemudian untuk komoditas lain seperti kacang-kacangan, kacang kedelai saat ini dijual dengan harga Rp20.000 per kilo. Kemudian untuk kacang tanah dijual dengan harga Rp45.000 per kilo. Dan untuk komoditas seperti sayuran, saat ini sudah kami himpun beberapa di antaranya, yaitu untuk sayuran tomat saat ini dijual dengan harga Rp10.000 per kilo. Dan untuk wortel saat ini dijual dengan harga Rp22.000 per kilo. Kemudian untuk kentang berukuran sedang saat ini dijual dengan harga Rp22.000 per kilo. Kemudian ada sawi hijau Rp15.000 per kilo. Kemudian kangkung saat ini cukup murah, yaitu berada di harga Rp6.000 per kilo. Dan itu dia beberapa perkembangan harga bahan makanan pokok atau sembako dan komoditas makanan lainnya, pendengar. Itu bisa menjadi salah satu acuan ya untuk bagi masyarakat yang ingin berbelanja di pagi hari ini. Dan dapat kami himbau juga, pendengar, saat ini kondisi kabut asap juga cukup pekat, jadi masyarakat juga terus diingatkan untuk menggunakan masker kemanapun beraktivitas, khususnya di luar ruangan. Dan masyarakat juga bisa membeli sayuran atau buah-buahan yang mengandung antioksidan tinggi, tentu saja untuk membantu tubuh kita untuk menangkal berbagai radikal bebas dari kabut asap ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, rekan Seno, kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Ayusti Prabandari sudah menyampaikan informasi pasar di pagi hari ini ya, di tengah cuaca seperti sekarang dan kabut asap yang ada. Baik, pendengar, tentunya dengan informasi tadi kami harapkan Anda tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari ya, walaupun terkendala berbagai hal termasuk cuaca, termasuk situasi kondisi kabut asap seperti sekarang. Mudah-mudahan ini segera berlalu dan kita juga memang harus tetap bertahan ya dengan kondisi yang ada. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya dalam beraktivitas. Baik, pendengar, kami hadirkan lagu selanjutnya masih menemani Anda dalam Fokus pagi hari ini.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang sih nggak di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Ma Cerina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami sudah dulu kebersamaan pagi ini dalam Fokus Pagi. Anda yang sudah mendengarkan dan bergabung bersama kami, terima kasih atas kebersamaannya. Tentunya kami harap Anda tidak jauh dan tetap bersama kami untuk acara berikutnya, karena akan kami hadirkan Halo RRI setelah cek fakta setelah yang berikut ini.

0: four lies. Look straight.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran rekrutmen PT Astra Agro Lestari melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya klaim tersebut dan informasinya adalah tidak benar, dilansir dari tuanbaikhoax.id. Nomor WhatsApp yang tertera pada profil tidak memiliki keterangan yang berhubungan dengan PT Astra Agro Lestari. Melalui akun Instagram resmi PT Astra Agro Lestari, TBK, pihaknya menjelaskan bahwa seluruh lowongan pekerjaan dan proses rekrutmen perusahaan hanya dilakukan melalui laman resmi astraagro.co.id/career. Pihaknya juga menyebutkan nomor resmi perusahaan, itulah yang menjadi sarana komunikasi. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Sesaat lagi kita ikuti Halo RRI Palangkaraya. Hanya di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro1 RRI Palangkaraya. Kami hadir kembali untuk Anda dalam acara Halo RRI. Ini merupakan acara dan program yang menjadi ruang dialog publik dan menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Kami hadirkan untuk Anda acara Halo RRI, hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Dan yang jelas, saat ini yang paling kita rasakan adalah karhutla dan kabut asap ya. Jika Anda memiliki informasi terkait dengan hal tersebut atau informasi lainnya, baik itu keluhan Anda yang Anda rasa bisa kami jembatani kepada pihak terkait, bisa langsung menghubungi kami di 0536-322-1779 atau di WhatsApp di 0811-520-3123. Untuk Anda bisa bergabung bersama kami, silakan bisa menyampaikan lokasi tempat Anda berada dan apa yang Anda keluhkan atau permasalahkan begitu ya. Baik, tentunya menunggu penelpon ingin bergabung, kami sampaikan beberapa informasi pendengar, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah tegas sekaligus inovatif untuk menekan angka karhutla. Pemerintah kini menyiapkan hadiah sebesar 5 juta rupiah bagi siapa saja yang mampu memberikan informasi akurat terkait oknum pelaku pembakaran. Dan apa tujuan dari sayembara pelaporan karhutla ini? Kita simak penegasan dari Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran berikut ini.
2: Tidak bisa dengan saya sendirinya, ya. Bapak nanti koordinasi dengan Pak Danrem, Dandim di sini, dengan Kapolres, ya. Serentak bersama, sistem royokan Pak ya. Memang mungkin Pak Pangdam, Pak Kapolda ini kan kalau kita ini kan kemarau merasakan juga ya. Sekarang memang untuk sekarang, kalau musim-musim sekarang 4 meter, 6 meter sudah anunya jarak pandang kalau situasi El Nino keras begini. Tapi alhamdulillah ya kita masih 1 kilo, 2 kilo itu masih oke lah kan begitu. Tapi kita jangan berpuas ya kan, terus berusaha, berstiar, berserehat. Hanya jangan dengan apa lahiriah saja, perlu juga batiniah. Melaksanakan surut istiqo sudah ya. Sudah ya, berdoa sama-sama masing-masing di rumah sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing ya. Karena agama ini mengajarkan yang baik-baik, tidak ada yang buruk-buruk. Yang buruk-buruk itu manusianya. Enggak ada ajaran agama yang jelek, itu agama apapun itu. Untuk itu kami sendiri mohon izin, mohon pamit, dan mungkin nanti akan lahir apa namanya untuk melepas air ini ya, air bersih. Nah kami juga dalam kesempatan yang terhormat ini juga menyampaikan itu ada perda Pak peraturan gubernur itu ya. Maksud Pak Presiden itu kalau ada anino begini di hall enggak boleh melaksanakan, itu diperda, bukan beliau melarang. Ada surat itu nih, cuma mengingatkan kita semua ya, jangan coba-coba membakar lahan. Itu sudah ada diperda ya. Nah kami pun nanti itu kami apa namanya kami sampaikan begini dari Bupati, Wali Kota, para camat, kades, sampai Bupati. Kami nanti akan mendata yang mana yang biasa berladang nanti dari kades seluruh kabupaten kota. Akan kami 3 bulan itu akan dapat bantuan dari kami selama 3 bulan ya. Tapi selama 3 bulan aja kan begitu ya. Ini kemarau nih tadi disampaikan Pak Kapolda di Pangdam mungkin sampai awal Oktober katanya. Tapi kalau kami lihat September lah kayaknya nih kan. Mudah-mudahan September udah habis lah. Kita doa nanti bersama ya. Terus kita berikhtiar, bersehat, berusaha ya. Tidak boleh sendiri, Bupati sendiri yang bekerja begini. Ayo kita bergotong royong ya. Dan kami juga kalau saya lihat ini kebakaran ini akibat ulah manusianya hampir 100%. Nah coba kami lihat ya, ada di Pulang Pisau contohnya, di Pisau Pak Kapolda 2 orang membakar 12 tempat. Ini tidak menutup kemungkinan di sini juga hal yang sama. Kalau ada yang mendapat demikian nanti identitas kami disiakan, akan kami bantu 5 juta rupiah ya. Tapi lapor, ada lapor Pak Dup itu ya. Lapor aja, kami siakan ya. Tapi kalau benar-benar iya ya, jangan mengarang, jangan fitnah yang penting ya. Situasi begini kita harus pikir positif. Tapi kita juga harus menjaga yang terjelek ya. Jangan sampai di tempat kita ini diobok-obok ya. Diobok-obok orang yang tidak bertanggung jawab ya. Untuk itu saya juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga panjang umur, sehat, bahagia. harapan saya semoga semoga selalu dalam keberkahan. Kita juga berdoa untuk Pak Presiden Republik Indonesia kemarin berkunjung ke Kalimantan Tengah, beliau sudah mengirim bantuan-bantuan untuk mencegah kutla ini. Bukan berdiam diri, jangan melihat mensos, mensos itu dibolak-balik ya, orang bekerja dibilang enggak kerja, begitu anunya. Apalagi dia habis kalah pilkada, pilpres, nah ini yang paling bahaya ya kan. Yang orang-orang ini yang enggak ini punya kesadaran tidak merasa memiliki negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak memiliki dengan Kalimantan Tengah ini. Kalau kami selaku gubernur, kami ada sekarang adalah gubernur Kalimantan Tengah. Itu banyak seperti bantuan hari ini. Untuk siapapun, mau Golkar, mau PDI, mau Gerindra kan gitu ya kan. Mendapatkan semua kami tidak melihat suku agama ya. Mungkin selesai itu ya untuk semuanya. Sambil kita usaha, setiap usaha, kita juga wajib hukumnya minta kepada Allah SWT, Tuhan Esa bermunajat ya. Semuanya kemarin cepat berlalu ya. Yang lain.
1: Iya, pendengar itu tadi rekaman informasi yang disampaikan dari penjelasan Gubernur Kalimantan Tengah terkait dengan pemerintah yang menyiapkan hadiah sebesar 5 juta rupiah. Namun tadi ditegaskan tidak hoax begitu ya, tidak sembarang informasi, harus diperjelas dengan bukti-bukti. Dan tentunya pendengar, maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap ini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat, ditandai dengan meningkatnya keluhan warga yang mengalami gejala ISPA. Kita lanjutkan lagi nanti, kita ingin terhubung dulu dengan pendengar setia Halo RRI yang ingin bergabung pada pagi hari ini, yaitu Pak Fahrudin di Desa Baunbango, Katingan. Kita sapa dulu beliau. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Fahrudin.
3: Halo.
1: Iya, Pak Fahrudin dengan Seno, Pak Fahrudin.
3: Ya, Pak Seno.
1: Ya, pagi. Selamat pagi, gimana Pak Fahrudin situasi kabut asapnya di Desa Baunbango dan Katingan?
3: Masih berasap.
1: Ini kalau Pak Fahrudin bisa menggambarkan pada saat menghirup udara atau bernapas saat ini, terasa sesak nggak Pak Fahrudin?
3: Sangat terasa sekali sesak dan tenggorokan sakit.
1: Tenggorokan sakit, baik. Ada informasi apa Pak Fahrudin yang ingin disampaikan?
3: Masyarakat Kecamatan Kamipang, terutama Baunbango dan MPA Kecamatan Kamipang sangat memerlukan pengobatan gratis segera.
1: Di tepatnya di Kamipang.
3: Iya, di Kamipang, di Desa Baunbango.
1: Di Desa Baunbango.
3: Ya.
1: Kenapa Pak alasannya?
3: Alasannya kami terdampak asap semua.
1: Karena terdampak asap, segera mendapatkan penanganan medis begitu Pak ya?
3: Iya. Setelah itu kalau bisa mintalah bantuan alat berat untuk menyekat kantor kami. Hah? Kantor kecamatan ini kan aset daerah, aset pemerintah daerah. Minta soalnya alat berat yang di perusahaan itu dipakai semua untuk bikin sekat bakar juga untuk kebakaran ini Pak.
1: Oke.
3: Okay. Kalau bisa pinjam pakailah untuk sementara kayak kami pang ini untuk mengamankan aset pemerintah daerah ini.
1: Untuk mengamankan.
3: Soalnya air, ya soalnya ini di sini sulit air Pak, air bersih sulit sekali.
1: Oke. Okay. Untuk mengamankan aset, meminta alat berat begitu Pak ya?
3: Iya.
1: Kenapa Pak? Supaya apa? Kalau alat berat nanti di sana?
3: Untuk bikin sekat bakar Pak.
1: Untuk membuat sekat bakar.
3: Ya, bikin sekat bakar dari arah jalan negara itu, jalan negara di belakang kantor camat.
1: Tapi itu sudah sesuai aturan kah Pak Fahrudin atau bagaimana? Ada aturan khususnya boleh seperti itu, membuat sekat itu?
3: Bisa, soalnya ini harus disekat Pak.

0: Baik, Pak, boleh diinformasikan petugas yang Bapak ketahui yang ada. Kita ke ini dulu, Pak. Ada kejadian karhutlah di Desa Bon Bango, Pak?
1: Memangnya Pak, memang karhutlah juga
0: Ya,
1: di sini Pak
0: baik.
1: sekarang.
0: Baik, kalau begitu petugas atau relawan yang memadamkan karhutlah apakah memerlukan tambahan personil nih, Pak, di daerah tersebut?
1: Kayaknya ini memerlukan pertambahan personil, soalnya mereka sudah pada capek dan habis itu tambahan alat gitu. Dekat kami kesulitan air.
0: Okay. Nah, kalau
1: Memang apinya ada sedikit, ada meredak juga, tapi antisipasi juga soalnya ini cuacanya panas dan beranu angin.
0: Okay. Baik, Pak Fahrudin, lebih tepatnya yang sudah ditangani dan yang memang rawan sekali terkena kebakaran hutan dan lahan itu di Desa Bon Bangun, tepatnya di mana, Pak Fahrudin?
1: Di Kereng Belawan, komplek kantor camat ini.
0: Di situ, Pak.
1: Iya, makanya saya mohon bantuannya,
0: Di
1: Sekda.
0: belakang kantor camat.
1: Iya.
0: Wah. Oke. Dari kecamatan sendiri tidak ada upaya, Pak?
1: Sekarang sudah ada apa ya? Memang ini mobil-mobil damkar kami sudah siap standby terus di sini.
0: Oh, ya sudah kalau begitu.
1: Iya.
0: Berarti tidak memerlukan bantuan karena sudah standby begitu, Pak ya?
1: Tapi perlu tenaga juga, Pak.
0: Perlu tenaga lagi maksudnya tambahan
1: Ya.
0: untuk mengatasi
1: Ya.
0: luasannya kalau menurut Pak Fahrudin luasannya berapa nih, Pak? Luasannya berapa hektar atau berapa luasnya tuh, Pak? Yang
1: Luas sekali, Pak. Sulit sebutnya.
0: Oke,
1: Masih
0: baik.
1: saya lagi. Iya.
0: Baik. Ya
1: kalau Pak, perlu diketahui, Pak, mobil kami, mobil damkar di sini cuma satu aja, Pak.
0: Oh, mobil damkarnya cuma satu.
1: Iya, ini yang sulitnya. Ini standby mengamankan cuma satu kantor ini. Di belakang kantor itu ada kantor lagi, Pak, banyak. Ada dua. Petidi pertanian dengan petidi pendidikan.
0: Okay, Pak Parudin. Tadi Pak Parudin kan di awal menyampaikan meminta penanganan medis segera begitu, Pak ya.
1: Betul.
0: Nah,
1: Ya, betul.
0: Di sana fasilitas kesehatannya seperti apa, Pak? Maksudnya tidak ada sama sekali kah atau seperti apa?
1: Puskesmasnya ada di sini, cuma saya tanya obatnya kemarin itu untuk sementara masih belum belum ada untuk pengobatan gratis, untuk pengobatan massal.
0: Oh, tapi penanganan terhadap mereka yang terdampak ada.
1: Masih belum ada ini.
0: Belum ada.
1: Ya belum ada kegiatan pengobatan di lapangan.
0: Oh, maksud yang dimaksud oleh Pak Parudin ini adalah penanganan medis atau layanan kesehatan gratis yang dibuka secara umum gitu, Pak ya?
1: Ya betul, seperti itu yang saya maksudkan.
0: Oh, begitu. Jadi bukan layanan kesehatan di puskesmas.
1: Soalnya
0: Di
1: gini,
0: posko-posko.
1: Pak.
0: Gimana?
1: Ini kalau kami datang ke puskesmas dari lokasi ini 10 kiloan. 7 kilo
0: Oke,
1: lah.
0: baik.
1: 7 kilo.
0: Intinya di situ wilayah terpencil begitu, Pak ya.
1: Ya betul.
0: Oke, baik-baik. Baik. Nanti disampaikan diupayakan. Baik, kalau sekolah dan pembelajaran di sana bagaimana, Pak? Bisa diinfokan? Masihkah
1: Masih
0: berjalan kah
1: jalan.
0: atau dikurangi jam
1: Masih
0: belajar?
1: masih masih tetap jalan. Dan satu lagi, Pak, yang sekolah sekolah tadi yang saya ingat. Yang di sana juga SMK 1.
0: SMK 1 kenapa?
1: Itu bisa kebakaran juga.
0: Hah? SMK 1 kebakaran?
1: Bisa kebakaran juga.
0: Kenapa,
1: Soalnya
0: Pak?
1: lokasinya kemarin di situ gambut juga.
0: Oh, maksudnya di daerah tersebut di SMK 1 tuh daerah yang rawan kebakaran.
1: Ya kemarin bahaya.
0: Halo, Pak Parudin? Masih terhubung kah? Baik, nampaknya karena sudah cukup kita dengarkan ya informasi dari Pak Fahrudin, sayang sekali terputus hubungan telepon kami bersama Pak Fahrudin di Desa Bon Bango. Beberapa hal yang kami dapatkan informasinya, Pak Fahrudin, memerlukan bantuan khusus begitu ya, karena daerah terpencil yang ditempati oleh Pak Fahrudin dan juga masyarakat di sana agak jauh dari fasilitas kesehatan.

kesehatan. Jadi karena agak jauh, diminta untuk bisa menyampaikan bahwa perlu penanganan medis atau layanan kesehatan segera. Baik pendengar, kita jeda dulu. Setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi, masih dalam Halo RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Produa, tahu nggak apa fondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
4: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
3: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
4: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang benar.
3: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
4: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
5: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami dalam Halo RRI pagi ini. Ruang publik untuk Anda menyuarakan aspirasi, keluhan tentang layanan administrasi, kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan ini bisa kami upayakan untuk disampaikan kepada pihak terkait yang bertanggung jawab ataupun yang berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan ya. Dan tentunya kami masih menyampaikan terkait dengan isu kabut asap dan karhutla, menanggapi situasi dan keluhan masyarakat tentang gejala ISPA. Wali Kota Palangkaraya Fairid Napari memastikan seluruh fasilitas kesehatan siaga penuh untuk memberikan penanganan medis secara maksimal. Nah, seperti apa kesiapan fasilitas kesehatan dan himbauan pemerintah Kota Palangkaraya kepada warga terdampak asap? Kita dengarkan dulu keterangan dan juga informasi yang disampaikan oleh Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin berikut ini.
2: Tadi yang banyak memeriksa itu yang memang bawaan, bawaan asma seperti itu, gitu loh. Nah, tetapi kalau memang ya apa namanya, kalau yang untuk karhutla ini ada, gitu loh. Harian itu bisa mencapai mungkin kalau pemeriksaan ya. Pemeriksaan itu mungkin bisa sampai puluhan, sampai 100 gitu. Tapi kan dikategorikan apakah itu berat atau tidak gitu loh ya. Tapi kalau secara data kita ya apapun kita input ya. Jadi bukan berarti tinggi lalu semua itu terpapar gitu loh. Enggak juga. Nah, tapi sekali lagi lah, tinggi atau tidak, yang paling penting kan adalah bagaimana kita melakukan pelayanannya dulu. Pelayanan penanganannya. Jangan sampai ya, mohon maaf, maksudnya ya seperti COVID dulu kan, karena membludak dan lain hal, akhirnya banyak yang tidak terlayani. Nah, kita kan
1: ya, tentunya dengan penjelasan tadi sudah bisa kita ketahui ya, seperti apa tanggapan dari Wali Kota terkait dengan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya terkait dengan isu meningkatnya gejala ISPA atau penderita ISPA yang dialami oleh masyarakat di Kota Palangkaraya. Yang jelas ini mungkin terjadi atau mungkin Anda yang terdampak bisa menyampaikan situasi yang Anda rasakan saat ini dalam acara Halo RRI. Baik pendengar, setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi ya, tentunya untuk hadirkan informasi berikutnya.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami dalam Halo RRI. Pendengar, kami sampaikan informasi berikutnya dalam Halo RRI. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyampaikan perkembangan hotspot atau titik panas dan titik api di 6 provinsi yang dilanda kebakaran hutan dan lahan. Penambahan paling signifikan terjadi di Kalimantan Tengah. Meski demikian, lonjakan jumlah titik panas paling masif terjadi di Kalimantan Tengah. Kondisi yang memicu kabut asap tebal hingga menekan jarak pandang terbatas menjadi sekitar 1 km di sejumlah area terdampak. BNPB terus berkoordinasi dengan Satgas Karhutla daerah untuk melakukan upaya pemadaman darat maupun udara untuk meminimalkan dampak asap terhadap aktivitas dan kesehatan masyarakat. Dan pendengar, untuk menjamin pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal di tengah dampak kabut asap, tentunya Wali Kota Palangkaraya sebagaimana kami sampaikan sebelumnya juga sudah melakukan peninjauan langsung ke 4 puskesmas yang beroperasi 24 jam. Adapun 4 puskesmas dengan layanan 24 jam di Kota Palangkaraya meliputi Puskesmas Menteng, Puskesmas Kereng Bangkirai, Puskesmas Pahandut, dan Puskesmas Tangkiling. Keempat puskesmas tersebut telah dilengkapi dengan ruang pelayanan oksigenasi khusus bagi warga yang terdampak kabut asap. Bagi warga Palangkaraya yang mengalami keluhan pernapasan seperti sesak napas, batuk, atau gangguan kesehatan lainnya, diimbau untuk tidak ragu segera mendatangi puskesmas atau rumah oksigen begitu ya, untuk bisa tetap menjaga kesehatan dan tentunya tidak lupa untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Nah, pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Halo RRI pada kesempatan kali ini. Jangan khawatir, Halo RRI yang jelas akan hadir lagi insya Allah di hari Rabu dan Jumat untuk bisa menanggapi apa yang tadi sudah Anda sampaikan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, Pak Fahrudin tadi sudah bergabung. Sebelum kami tutup, ada pantun untuk Anda. Makan kelakai campur terasi, nikmat disantap bersama keluarga. Cukup sekian siaran Halo RRI. Rabu depan kita berjumpa kembali di udara. Saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mewakili kerabat kerja. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik. Berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar. Karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, Flash News edisi Senin 31 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Palangkaraya terus dilakukan secara intensif. Hingga 25 Agustus 2026, tercatat sebanyak 352 kali penanganan Karhutla dengan total luas mencapai 4.304,6 hektar yang tersebar di 5 kecamatan di wilayah Kota Palangkaraya. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi mengatakan, saat ini tim pemadam kebakaran hingga kini masih berjibaku di lapangan untuk menangani kebakaran di 31 lokasi yang tersebar di sejumlah wilayah. Sebagian titik api telah berhasil ditangani, sementara lokasi lainnya masih dalam proses pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul. Masyarakat diimbau untuk turut berperan dalam penanganan Karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Kolaborasi antara petugas dan masyarakat dinilai penting agar setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti sehingga kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Sementara itu, Lurah Kereng Bangkirai, Fitriatu Rahman menambahkan, di Kelurahan Kereng Bangkirai pihaknya memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dengan meningkatkan koordinasi bersama Ketua RT, Babinsa, dan Babin Katipmas. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat sekaligus pengawasan di lingkungan wilayah kelurahan guna mencegah terjadinya Karhutla. Dan pendengar, demikian Flash News pada hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat berjumpa dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Siaran ini mengupas upaya pemerintah melalui dinas terkait, serta organisasi juga komunitas dalam memastikan perempuan, penyandang disabilitas, anak serta kelompok rentan lainnya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Dan pendengar, pada bagian pertama perjumpaan kali ini, kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kita kali ini, yaitu kesetaraan gender, kunci keluarga harmonis dan berkualitas. Ya pendengar, pengarus utamaan gender di lingkungan keluarga merupakan upaya untuk mewujudkan hubungan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran, tanggung jawab, serta pengambil keputusan di dalam rumah tangga. Konsep ini tidak bertujuan menghilangkan peran masing-masing anggota keluarga, melainkan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berkembang dan memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan serta kebutuhannya. Penerapan pengarus utamaan gender dalam keluarga tercermin melalui pembagian peran yang seimbang dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan ekonomi, hingga pengambilan keputusan yang didahulukan secara bersama. Dengan adanya kerjasama, saling menghargai antara ayah dan ibu, keluarga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang harmonis, mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

0: sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita.

itu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: RRI Palangkaraya, kita masih dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Masih membahas tentang kesetaraan gender, kunci keluarga harmonis dan berkualitas. Dan pendengar, dalam mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas, pengarus utamaan gender juga menjadi bagian penting dari berbagai program pembangunan keluarga yang dilaksanakan pemerintah. Melalui pendekatan ini, laki-laki dan perempuan didorong untuk menjadi mitra sejajar dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh, dan berdaya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pentingnya kesetaraan peran di lingkungan keluarga perlu terus ditingkatkan agar tercipta kehidupan keluarga yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Ketimpangan peran dalam rumah tangga seringkali dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal beban domestik tidak seimbang dapat memicu berbagai persoalan serius, mulai dari kesehatan anak yang kurang optimal hingga tingginya angka perceraian. Dan di Kalimantan Tengah sendiri, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024 mencatat ada ribuan kasus perceraian yang sebagian besar diajukan oleh pihak istri yang menjadi sinyal kuat adanya beban ganda dan ketimpangan dalam relasi keluarga. Lalu, bagaimana pandangan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN perwakilan Kalimantan Tengah memandang isu ini? Mari kita ikuti dan dengarkan perbincangan mendalam bersama Bapak Erik dari BKKBN Kalimantan Tengah bersama reporter kami Aga Jaya Bijaksana.
1: Gender dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga di Kalimantan Tengah.
2: Iya, terima kasih Mas Aga. Ini BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah memaknai pengaruh utamaan gender ya. Bukan sekedar kewajiban regulasi ini, melainkan sebagai fondasi filosofis dalam membangun keluarga yang adil, setara, dan berkualitas. Kami memaknai sebagai upaya sistematis untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan keluarga ini mulai dari perencanaannya, pelaksanaan, hingga evaluasi ini mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan kontribusi baik dari laki-laki maupun perempuan secara setara lah. Di Kalimantan Tengah ini kan dengan beragam budaya nih, ada budaya Dayak, Banjar, Jawa lah yang kaya di lingkungan kita nih. Terus kami ini mendekati penyetaraan pengaruh utamaan gender ya dengan pendekatan ini kultural yang sensitif ya, karena di sini kita nggak bisa menghilangkan ini pengaruh ini nih. Jadi menghormati, yang pasti kami juga menghormati kearifan lokal sekalipun mendorong kesetaraan ya yang konstruktif di dalam keluarga gitu ya. Itu Mas Aga.
1: Iya, nah mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Erik, nah bagaimana juga BKKBN menanggapi bahwa pengaruh utamaan gender itu penting untuk mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas?
2: Keluarga berkualitas ini kan tidak bisa terwujud kalau cuma hanya separuh gitu ya anggotanya yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya untuk berkontribusi dan berkembang gitu. Jadi ada ketimpangan kalau cuma hanya sebagian saja. Data menunjukkan bahwa keluarga dengan sebagian peran yang tidak adil ya, memiliki anak itu agak kesehatannya nggak begitu bagus,
1: iya.
2: Agak kurang cerdas ya. Ini kalau misalnya cuma sebagian, tapi sebaliknya kalau semua ikut, baik itu orang tuanya ibu dan ayah ya, itu akan kebalikannya gitu ya. Anaknya lebih sehat, lebih cerdas gitu ya. Terus ketika ibu memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan kesehatan keluarga, dan ayah aktif terlibat dalam pengasuhan, nah hasilnya ini adalah keluarga yang lebih harmonis. yang pasti ya, tingkat perceraian yang lebih rendah dan generasi penerus yang lebih berkualitas. Nah ini Mas Aga ada apa namanya nih, ada data nih. Perceraian di Kalimantan Tengah ya, ini berdasarkan BPS 2024 ini ada 3.040 kasus perceraian. Nah, di mana 79% diajukan oleh istri.
1: Okay. Ya.
2: Nah, kalau ini kan kayak ada sinyal kuat kalau ada ketimpangan nih beban, karena beban ke istri gitu ya untuk mengurus. Jadi akhirnya kayaknya nggak kuat gitu. Nah, ini menjadi salah satu akar masalah yang harus kita tangani bersama lah. Begitu melalui perspektif gender tadi gitu, Mas Aga.
1: Itu data tahun 2025 atau 2026?
2: 2024 sih. Ini 2024 ya. Semoga di tahun, tapi kayaknya bisa nambah ini.
1: Iya.
2: Kalau misalnya kita enggak usah anu ya, kita lihat di lingkungan aja. Masih ya udah, apalagi kalau yang wanita atau ibu yang tidak bekerja ya, dia ibu rumah tangga. Jadi nanti kebanyakan dibebankan ke ibunya gitu. Nah, karena dengan alasan nanti, oh saya kan kerja gitu ya, sebagai laki-laki saya kan kerja ini, saya sudah capek loh pulang segala apa. Jadi urusan anak ya Anda gitu.
1: Nah itu tadi pertanyaan saya selanjutnya, ada hubungannya dengan angka-angka perceraian tadi. Nah mungkin dari BKKBN sendiri, apa peran laki-laki dan perempuan yang ingin didorong BKKBN dalam membangun keluarga yang harmonis dan setara begitu? Karena tadi kan penjelasannya perceraian itu mungkin ketimpangan tugas, itu ketimpangan mencari nafkah itu mungkin ya.
2: Iya. Bisa jadi juga. Itu yang terlapor ya. Kita kan nggak tahu. Biasanya fenomena gunung es tuh, Mas Aga.
1: Oke. Okay. Mungkin peran laki-laki dan perempuan yang ingin didorong BKKBN begitu.
2: Supaya harmonis ya dan setara ya. Nah, BKKBN ini mendorong model keluarga mitra sejati gitu ya, di mana peran yang ingin kami dorong tuh pada ayah atau laki-laki nih. Nah, jadi menjadi ayah yang hadir, present father ya. Bukan hanya mencari nafkah nih, tetapi juga pengasuhan aktif gitu ya. Terlibat dalam urusan domestik, pengasuhan anak dan pengambilan keputusan kesehatan keluarga. Jadi enggak ibunya aja. Nanti itu ya. Terus menjadi pelindung, ini pasti ya. Dan mendukung hak reproduksi istri. Nah, termasuk mendukung penguatan kontrasepsi yang disepakati bersama. Nah, ini kan perlu juga ya, karena kadang kita dengar KB itu pasti ibu ya. Padahal kita ada KB pria gitu ya. Nah, dari sini kan kalaupun nanti ibunya yang ber-KB, setidaknya ada suaminya ada gitu.
1: Oke.
2: Karena namanya ber-KB ini, alat-alat kontrasepsi ini kan benda asing istilahnya di luar tubuh kita, ada yang cocok ada yang tidak. Nah, di situ peran suami harus itu, jadi dia bisa lihat, oh istri saya ini cocok nggak ini. Kalau misalnya istrinya tidak bisa ya berarti dia gitu ya, untuk menggantikan istrinya kan kita ada nih. Nah, terus mereka juga kita dorong untuk aktif dalam kelompok pria gitu ya, suami siaga ya, yang fasilitas tingkat desa nih ada nih gitu. Baik itu KB dalam, ada beberapa poktan juga ya, kelompok kegiatan dari BKKBN yang ada. Nggak selalu harus ada ibu-ibunya, bapak-bapak juga bisa berperan aktif di situ. Nah, kalau dari peran dari ibu ya, yang kami inginkan gini, memiliki otonomi dan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan keluarga gitu ya.
1: Oke.
2: Mendapat akses setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan pengembangan ekonomi. Nah, jadi mereka juga harus dapat juga pendidikan tuh, mereka harus sama gitu ya. Enggak harus laki-laki lah harus berpendidikan, enggak. Terus dapat layanan kesehatan yang sama, terus pengembangan ekonomi. Jadi jangan jadi misal dia bisa jualan dan sebagainya, kenapa tidak gitu ya. Terus berperan nih, jadi sebagai agen perubahan di komunitas melalui kelompok bisa BKB, PKK, SK, nah atau dia jadi kader KB gitu, Mas Abdul.
1: Ya, terima kasih Pak Erik atas informasinya. Semoga ya, informasi yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Terima kasih, Pak Erik.
2: Sama-sama, Mas Aga. Sehat selalu.
1: Sehat selalu.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, untuk program yang tadi kita jeda sejenak, dan pendengar, ada informasi dari rekan kami yang di lapangan, ada rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dengan pengesahan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palangkaraya, tahun anggaran 2007 ini salah satunya dari 4 rangkaian kegiatan yang dibahas. Untuk selengkapnya informasi disampaikan oleh rekan kami Sabella. Silakan.
1: Iya, ternyata sudah pendengar saya berada di aula rapat paripurna DPRD Kota Palangkaraya. Pagi menjelang siang hari ini dilaksanakan rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. DPRD Kota Palangkaraya pada siang hari ini ada 4 poin yang akan dilaksanakan pada rapat paripurna kedua ini, yakni pengesahan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palangkaraya tahun anggaran 2027, selanjutnya pidato pengantar Wali Kota Palangkaraya tentang nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palangkaraya tahun anggaran 2026. Selanjutnya, poin ketiga pidato pengantar Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, terkait satu buah rancangan peraturan daerah Kota Palangkaraya tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2026-2045. Dan yang terakhir, ada rangkaian sambutan dari Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin. Pada rapat paripurna kedua ini, masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Bapak Subhanas. Dihadiri pula oleh Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, juga didampingi oleh Wakil DPRD Kota Palangkaraya, Neni Adrian Lambung. Dan kondisi suasana di ruang rapat paripurna ini sangat penuh, meskipun cuaca kabut asap yang melanda Kota Cantik Palangkaraya saat ini lumayan pekat, namun kehadiran SOPD di lingkungan kota yang diwakili oleh pimpinan, kepala dinas, maupun instansi terkait juga perwakilan DPRD Kota dan praksi-praksi dalam partai telah hadir memenuhi ruang rapat sidang paripurna untuk bersama-sama membahas 4 poin penting yang akan dibahas dalam rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2020-2027 ini. Dan nantinya kegiatan ini juga akan dibahas oleh pemerintah kota untuk kelanjutannya dalam poin pembangunan yang akan berjalan di tahun 2026-2027 ini, khususnya pada poin ketiga tadi, yakni tentang rancangan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tahun 2026-2045. Dari ruang rapat paripurna DPRD Kota Palangkaraya, Sabila Indahsari, Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, terima kasih rekan kami Sabella untuk laporan dan informasi yang telah disampaikan. Dan selamat lanjutkan aktivitas kembali di lapangan. Dan pendengar, untuk itu marilah kita kembali mendengarkan program kita selanjutnya.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh kesetaraan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: ayah, bunda.
1: Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius dalam masyarakat kita. Sekitar 70% kasus kekerasan terhadap anak terjadi di dalam keluarga. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, sepanjang tahun 2011 hingga 2016, lebih dari 4.200 kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh keluarga, termasuk pengasuh anak. Itu yang dilaporkan atau mencuat ke publik. Kasus kekerasan terhadap anak sering didiamkan atau malah dianggap bagian dari didikan. Karena itu, banyak anak hidup dalam lingkaran kekerasan. Stop kekerasan terhadap anak. Beri anak kasih sayang agar dia tumbuh sebagai tunas muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, kita masih dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi. Sebuah acara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Dari dialog yang telah kita dengarkan bersama, berdasarkan hasil wawancara pengarus utamaan gender, merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Kesetaraan tersebut diwujudkan melalui pembagian tanggung jawab yang seimbang, keterlibatan bersama dalam pengasuhan anak, serta pengambil keputusan keluarga secara bersama demi terciptanya keluarga yang harmonis dan berkualitas. Dan melalui program pembangunan keluarga, BKKBN terus mendorong peran aktif ayah dan ibu sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga. Dengan saling mendukung, menghargai, dan berbagi tanggung jawab, diharapkan setiap keluarga mampu menciptakan lingkungan yang sehat, sejahtera, serta menjadi fondasi bagi lahirnya generasi yang berkualitas.

Ya pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi. Dan pendengar dan seluruh pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita bahwa keluarga yang kuat dibangun melalui kerjasama, saling menghargai dan pembagian peran yang adil antara ayah dan ibu. Akhir kata, mari bersama-sama membangun keluarga yang berkualitas sebagai fondasi lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor. Kamu lihat nih. Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.

0: Ya, pendengar Pro Satu RRI Palangkaraya, sebentar lagi kita akan mendengarkan dan mengikuti bersama dinamika olahraga bersama RRI Pro 3.
1: Atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri ESDM. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
2: Agenda DPR hari ini. Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar.
1: Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1-1 oleh di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasuri terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambah 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur

0: Pranopo dan Jenny Ponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
1: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional, di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jenny Ponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
0: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
2: Ya, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
0: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih kurang fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena udah mulai jauh, terus fokus sama itu kurang konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu

Bitan dan rindu-rindu setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan rindu-rindu disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, demikian telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama RRI Pro 3. Dan pendengar telah memasuki waktu sholat zuhur. Mari bersama-sama kita dengarkan kumandang azan zuhur khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan atau di masjid. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu sholat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuk setiap langkahnya 1 kebaikan, meningkatkan baginya 1 derajat, dan menghapuskan baginya 1 kesalahan. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seseorang akan dipapa oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Demikian supaya kita dengarkan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita dengarkan lantunan azan zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan bagi yang telah menunaikan sholat, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penyejuk hati di tengah kesibukan hari ini. Dan pendengar, jangan lupa juga tetap semangat, tetap berpikir positif, dan lanjutkan aktivitas dengan niat yang baik. Dan tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hah, kena lampu merah lagi.
2: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan siang hari ini. Dan pendengar, tepat pukul 12 lewat 6 menit dan kami ada informasi untuk para pendengar semua, yang di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kesehatan menyediakan rumah oksigen gratis bagi masyarakat yang membutuhkan terapis oksigen. Dan layanan tersebut tersedia di Bundaran Besar Cilikriwut dan lobi RTH Kota Palangkaraya. Setiap harinya pukul 8 hingga pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Serta di Aula Bakti Husada, Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah. Setiap hari kerja pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yang dimana fasilitas tersebut meliputi oksigen konsentrator, tabung oksigen, dan velbed pasien, serta tentunya ada tenaga kesehatan. Dan pendengar, itulah informasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bisa kami sampaikan. Tentunya di tengah kondisi kabut asap seperti saat ini, rumah oksigen gratis ini tentu menjadi salah satu fasilitas penting bagi masyarakat yang membutuhkan. Mari tetap waspada, kurangi aktivitas di luar rumah dan tentunya gunakan masker untuk melindungi kesehatan. Jaga diri, jaga keluarga dan tetap sehat bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena kami akan terus menghadirkan berita serta informasi yang menarik untuk Anda.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Hani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau kadar glukosa darah yang melebihi normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. WHO memprediksi prevalensi pasien DM tipe 2 akan meningkat dari 8,2 juta dan menjadi 21,3 juta peningkatan ini seiring dengan meningkatnya arus obesitas yang merupakan salah satu faktor resiko DM. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi obesitas 14,8% menjadi 21,8% pada tahun 2018. Jadwal makan yang tepat dan teratur disesuaikan dengan waktu yang ditentukan, seperti sarapan pada pukul 7 pagi, selingan pada pukul 10, makan siang pada pukul 12, selingan sore pada pukul 15, makan malam pada pukul 19, dan selingan malam pada pukul 21. Jenis makanan yang dikonsumsi juga beraneka ragam dan memiliki kebiasaan pola konsumsi makan yang baik dengan membatasi asupan karbohidrat, makanan tinggi lemak atau kolesterol. Bersama, mari kita tetap sehat dan bugar.
1: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah fondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda mendengarkan kami, pendengar, saat ini kami kembali lagi mengucapkan selamat menikmati waktu istirahat siang Anda pada siang hari ini. Dan ini merupakan waktu yang tepat untuk kita beristirahat sejenak, makan siang, dan tentunya mengisi kembali energi yang sebelumnya telah kita habiskan untuk melakukan aktivitas sebelumnya. Namun di tengah kondisi kabut asap seperti ini pendengar, jangan lupa jaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar ruangan, serta gunakan masker saat bepergian. Tidak lupa juga perbanyak minum air putih dan segera beristirahat jika tubuh mulai terasa tidak nyaman. Dan untuk menemani istirahat pendengar pada siang hari ini, kami akan putarkan lagu dari Rizky Febian dengan judul Membisu. Dan lagu ini menghadirkan suasana sendu tentang perasaan yang sulit diungkapkan ketika kata-kata seolah tertahan tetapi hati sebenarnya masih menyimpan banyak cerita. Nah, pendengar, ini pas sangat pas sekali untuk menemani waktu istirahat siang Anda pada hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: Susan? Susan, di mana, Nak?
1: Kamar, Ma. Mabar sama teman nih, Ma.
0: Mabar terus. Yuk, bantuin Mama ke teras. Banyak sekali daun-daun depan rumah kita ini.
1: Padahal aku mager lagi. Kok dibakar sih, Ma? Tidak apa-apa emangnya, Ma. Asap kan banyak efek buruknya loh, Ma. Nih ya, Ma. Asap bisa menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, memperburuk penyakit asma. Pokoknya banyak deh, Ma. Dah, Ma. Susan mau mabar lagi. Mama jadiin pupuk aja ya sampah-sampahnya.
0: Lah, anak ini. Susan!
2: Asap memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
2: Waktunya kentongan.
3: Yes, aku menang.
4: Nak, sudah mainnya tuh. Ayo, beli garam sana kamu.
3: Ya, mah. Bah, kabut di luar tuh mah. Aduh, nusuk baunya nih. Astaga, baru aja kabut di gameku tadi. Di sini juga kabut.
4: Kamu kira ini game kah? Ayo sana kamu beli aja itu. Biar mama masak ini. Pakai masker kamu itu lah nak.
3: Gak apa-apa aja kalau mah, kalau gak pakai masker mah. Kayak di gameku di Sunhawk tuh. Sebentar aja kabutnya.
4: Boh, lain kabut di game ini nanak. Ini nyata, bahaya ini kabutnya.
5: Ya, sahabat, kabut asap memiliki kandungan berbahaya. Antara lain, karbon monoksida, nitrogen, sulfur oksida. Selain itu, juga terdapat partikel seperti debu dan pasir yang bisa mengiritasi saluran pernapasan. Jangan lupa gunakan maskermu.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih bersama saya Reta Virginia di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, di istirahat siang Anda pada hari ini, kami sampaikan juga informasi yang di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kerahkan seluruh kekuatan untuk mengatasi karhutla. Dan kami lansir pendengar dari rri.co.id Palangkaraya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengerahkan aparatur sipil negara untuk terlibat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta penanganan kabut asap. Sekretariat Daerah Kalteng telah mengeluarkan surat edaran pada tanggal 30 Agustus 2026 tentang pasukan relawan ASN penanggulangan karhutla dan penanganan kabut asap. Dalam surat itu disebutkan, seluruh ASN yang terdiri dari PNS, P3K, serta P3K paruh waktu, laki-laki di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diminta untuk hadir dalam apel gelar pasukan. Dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan personel dalam mendukung penanganan bencana karhutla. Serta pendengar, ASN yang mengikuti kegiatan juga diwajibkan untuk membawa perlengkapan pelindung diri. Peralatan tersebut meliputi sarung tangan, masker, sepatu boot, serta perlengkapan lain yang diperlukan dalam mendukung kegiatan di lapangan seperti kepyok atau alat pemukul api, parang, dan sabit. Untuk menjaga ketertiban pelaksanaan kegiatan, setiap perangkat daerah diminta menunjuk satu orang koordinator atau komandan, dan koordinator tersebut bertugas melaporkan kehadiran ASN saat apel berlangsung, sehingga pelaksanaan pengerahan pasukan relawan ASN dapat berjalan tertib, terkoordinasi, dan mendukung kelancaran tugas bersama dalam penanggulangan karhutla. Dan pendengar, demikian informasi yang bisa kami sampaikan di siang hari ini. Untuk informasi-informasi lainnya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan warta berita daerah untuk para pendengar semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 31 Agustus 2026. Sari berita penting. Maraknya judi online dan investasi bodong menjadi ancaman yang perlu diwaspadai, terutama bagi generasi muda di era digital. Literasi finansial pun menjadi salah satu benteng penting agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran keuntungan instan. Sertifikasi halal bagi produk kuliner UMKM perlu terus digencarkan untuk meningkatkan daya saing penjualan hingga menjangkau pasar internasional. Sertifikat ini juga menjamin keamanan dan kesehatan produk untuk dikonsumsi masyarakat. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. DPRD Kota minta masyarakat tetap patuhi aturan kesehatan saat beraktivitas karena kabut asap semakin membaik. Maksud kami, kabut asap semakin susah untuk ditebak. Dan DPRD Kota juga mengapresiasi kinerja pemadam karhutla di lapangan. Untuk selengkapnya, dilaporkan oleh rekan kami Sabella Indasari.
1: Ya, saudara pendengar, kabut asap yang saat ini hadir di Kota Palangkaraya akibat dampak kabut asap karhutla mendapat apresiasi dari DPRD Kota Palangkaraya yang turut memberikan dukungan penuh pada tim pemadam kebakaran karhutla yang ada di kota maupun kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Upaya bersama ini untuk menuntaskan adanya kebakaran hutan dan lahan maupun berdampak kabut asap bagi warga masyarakat Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah pada umumnya merupakan hal yang patut mendapat apresiasi dan perlu mendapat dukungan bersama dari seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Kinerja dari tim lapangan juga sangat membantu masyarakat untuk mengurangi dampak kabut asap yang mulai sejak dini hari hingga menjelang siang. Kabut asap mulai menipis, namun kabut asap di Kota Palangkaraya kembali turun menjelang malam maupun dini hari yang mengakibatkan kondisi cuaca di Kota Cantik Palangkaraya saat ini masih belum kondusif. Wakil Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Neni Adrianti Lambung, saat RRI berada di gedung DPRD Kota saat rapat paripurna kedua mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi upaya yang telah dilakukan tim pemadam kebakaran di lapangan dan juga mengharapkan masyarakat tetap mengikuti aturan atau prosedur yang ada untuk menegakkan keamanan saat beraktivitas di luar rumah menggunakan masker dan tidak melakukan aktivitas di luar terlalu sering apabila memang tidak terlalu penting karena kondisi kabut asap saat ini memang cukup mengganggu aktivitas manusia, khususnya bagi penderita berbagai penyakit yang rawan terhadap dampak kabut asap. Berikut pernyataan Neni Adrianti Lambung kepada RRI.
2: Kita sebagai siap memberikan apresiasi pihak BPBD ya yang sudah di si ini juga tidak tinggal diam ya, kami juga turun juga itu ya pun tidak secara fisik terlibat terjebak setidak-tidaknya kita memberikan sebagian dari rezeki mereka. Tugas untuk ini sebutannya itu ya sungguh risiko tinggi.
1: Dampak kabut asap di Kota Cantik Palangkaraya saat ini memang belum signifikan membaik dan juga untuk pendidikan anak-anak masih melakukan pelajaran jarak jauh beberapa instansi maupun dinas yang berkaitan dengan bidang pendidikan juga kesehatan mengharapkan kondisi kabut asap ini segera membaik agar untuk aktivitas pendidikan anak-anak sekolah dapat kembali normal seperti biasa dan pemerintah pun akan bersinergi baik kota maupun provinsi kabupaten kota untuk bersama menangani dan menanggulangi dampak kabut asap yang sering muncul apabila musim kemarau terjadi di Kalimantan Tengah. Sabila Indasari, Pro1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, terima kasih rekan Sabella untuk laporannya. Selamat lanjutkan aktivitas kembali di lapangan. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Festival Besei Kambe Anjer Lake Volume 1 yang berlangsung di lapangan agrowisata Anjer Lake, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas berlangsung semarak dan disambut antusias masyarakat. Dilansir dari kantor berita Antara Kalteng, kegiatan Festival Besei Kambe Anjer Lake Volume 1 ini menjadi salah satu upaya memperkuat pelestarian budaya luhur Kalimantan Tengah sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif lokal. Staf ahli Bupati Kapuas Budi Kurniawan mengatakan, Festival Besei Kambe tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan dan melestarikan tradisi serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan berbasis budaya, memiliki potensi dikembangkan menjadi daya tarik wisata, sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan kuliner khas, kerajinan tangan, dan produk ekonomi kreatif. Dalam Festival Besei Kambe Anjer Lake Volume 1 juga menghadirkan live cooking, majenta berupa prosesi menumbuk ketan muda menggunakan lesung kayu yang dihasilkan, maksud kami, yang hasilnya disajikan untuk pengunjung. Selain itu, di kawasan festival juga memamerkan kerajinan rotan, ukiran kayu, aksesoris manik-manik khas Kalimantan, serta berbagai produk UMKM lokal lainnya. Dan beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, sertifikasi halal bagi produk kuliner UMKM terus digencarkan untuk meningkatkan daya saing penjualan hingga menjangkau pasar internasional. Sertifikasi ini juga menjamin keamanan dan kesehatan produk untuk dikonsumsi masyarakat. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Bisa masuk ke pasar internasional jadi nomor satu tren untuk halal ini.
4: Upaya mendorong UMKM naik kelas perlu terus dilakukan setiap daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu faktor penting dalam mendukung upaya tersebut adalah legalisasi produk halal bagi para pelaku UMKM. Pengawas Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kalimantan Tengah, Ratna Kusuma Wardani, mengatakan, sertifikasi halal bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat Muslim. Dalam hal ini, sertifikat halal juga menjadi salah satu syarat penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan menembus pasar internasional.
3: Jadi, keuntungannya bagi masyarakat juga selain menjamin kepastian hukum dan juga ketetapan suatu produk halal, ini bisa juga menambah daya saing suatu produk itu sendiri. Karena di pasar global ini sekarang yang namanya halal itu sudah booming gitu, sudah menjadi tren. Jadi itu salah satu tujuan dari BJBH juga, gimana Indonesia ini nanti bisa masuk ke pasar internasional jadi nomor satu tren untuk halal ini.
4: Lebih lanjut, pengurus wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Tengah, Jelita, mengatakan, sertifikasi halal juga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dijual telah melalui proses pengolahan yang baik dan sesuai standar. Dengan begitu, produk yang dikonsumsi dapat memberikan jaminan keamanan dan kesehatan bagi konsumen.
5: Kalau kita melihat dari sudut misalnya kita makan dalam satu piring, kayak gitu, kita tidak hanya melihat satu produk di piring makanan itu saja, tetapi asal muasal dari makanan yang kita makan di piring tersebut, mulai dari dahannya dari mana, asal-usulnya, kemudian bagaimana proses pengolahannya, itu yang paling utama kan, bagaimana proses pengolahannya sampai dia nanti menjadi sebuah produk yang dihidangkan di hadapan kita tadi.
4: Sertifikasi halal bukan hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat sebagai konsumen. Selain memberikan kepastian dan rasa aman, sertifikat tersebut dapat meningkatkan kepercayaan terhadap produk serta membuka peluang UMKM untuk berkembang dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Maraknya judi online dan investasi bodong menjadi ancaman yang perlu diwaspadai, terutama bagi generasi muda di era digital. Literasi finansial menjadi salah satu benteng penting agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran keuntungan instan. Selengkapnya Bunga Aulia melaporkan.
7: Sebenarnya literasi keuangan itu sebegitu berpengaruhnya terhadap keputusan-keputusan kita.
8: Maraknya judi online dan investasi bodong di era digital jadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada generasi muda. Kemudahan mengakses berbagai tawaran keuangan melalui media sosial dan telepon pintar membuat masyarakat perlu memiliki pengetahuan finansial yang baik. Founder komunitas Mind Your Money, Muhammad Rani menilai, rendahnya literasi keuangan dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, kurangnya pemahaman finansial dapat membuat seseorang menjadi konsumtif serta mudah tergiur investasi bodong dan judi online.
7: Sebenarnya, literasi keuangan itu sebegitu berpengaruhnya terhadap keputusan-keputusan kita. Karena kalau misalnya kita mempunyai literasi keuangan yang bisa dibilang kurang, itu pasti akan mempengaruhi, entah itu kita suka bablas jajan atau kita akhirnya malah ngikutin investasi-investasi bodong, atau bahkan sekarang ini ya banyak jadi online, dan itu menurut saya juga dampak dari literasi keuangan rendah. Makanya era difokuskannya untuk meningkatkan literasi keuangan, khususnya untuk anak muda.
8: Sementara itu, dosen ekonomi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Dwi menekankan bahwa literasi finansial menjadi bentuk perlindungan agar masyarakat tidak mudah terjebak tawaran keuntungan instan. Ia juga menilai literasi keuangan perlu didukung dengan kemampuan literasi digital.
9: Dengan literasi finansial yang baik, anak muda diharapkan tidak hanya tertarik pada keuntungan yang besar atau cepat, tetapi juga mampu melihat risikonya, memahami kemampuan keuangannya, dan memeriksa apakah suatu investasi itu legal atau masuk akal. Jadi menurut saya, literasi keuangan bukan hanya kemampuan mengelola keuangan, tetapi juga menjadi salah satu bentuk perlindungan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam judi online maupun investasi bodong.
8: Masyarakat pun diimbau untuk tidak mudah tergiur tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat sebelum mengambil keputusan keuangan. Pentingnya untuk memeriksa legalitas serta risiko dari setiap tawaran dan tidak langsung mempercayai informasi yang berada di media sosial. Bunga Aulia melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara mendorong penerapan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI menjadi budaya mutu yang tumbuh dan diterapkan secara berkelanjutan di setiap satuan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Muhammad Iman, Muhammad Iman Topik saat memberikan sambutan pada kegiatan bimbingan teknis guru dalam rangka penguatan SPMI tahun pelajaran 2026-2027 di SMK Negeri 2 Muara Tewe. Dilansir dari Antara Kalteng, ia menegaskan SPMI bukan sekedar penyusunan dokumen atau laporan, tetapi juga harus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ia mengatakan peningkatan mutu pendidikan membutuhkan proses yang terencana, sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Melalui penerapan SPMI, sekolah diharapkan mampu mengenali kekuatan dan mengidentifikasi kelemahan, menentukan kebutuhan perbaikan, melaksanakan program peningkatan mutu hingga melakukan evaluasi terhadap dampaknya pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Khusus di SMK Negeri 2 Muara Tewe, penguatan SPMI diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan sehingga lulusan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sekaligus berkarakter baik serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan dunia kerja. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Industri pernikahan kini tidak hanya menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat dalam mempersiapkan hari bahagia. Di balik meningkatnya kebutuhan tersebut, terdapat peluang bisnis bagi para pelaku usaha di berbagai bidang. Melalui Galeri Bright 2026, sejumlah vendor pernikahan di Palangkaraya hadir menawarkan beragam produk dan jasa, sekaligus memperluas pasar dan menjangkau calon konsumen. Selengkapnya Vina Rahmawati melaporkan.
10: Karena sekarang ini kan pada Gen Z ya kak yang mulai pada menikah, mereka tuh emang memiliki wawasan yang sangat tinggi, kemudian juga mereka tuh sebenarnya kayak simple tapi juga ada yang elegan, jadi ada yang suka intimate, ada juga suka yang royal wedding.
4: Industri pernikahan tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat, tetapi juga membuka peluang bisnis bagi berbagai pelaku usaha. Perkembangan kebutuhan calon pengantin mendorong hadirnya beragam vendor, mulai dari MUA, dekorasi, busana, dokumentasi, hingga wedding organizer. Salah satu ketua panitia Galeri Bright 2026, Idia Jayanti mengatakan kebutuhan calon pengantin saat ini semakin beragam. Menurutnya, calon pengantin tidak hanya mencari paket pernikahan, tetapi juga menginginkan konsep yang sesuai dengan keinginan dan impian mereka.
10: Karena sekarang ini kan pada Gen Z ya kak yang mulai pada menikah, mereka tuh emang memiliki wawasan yang sangat tinggi, kemudian juga mereka tuh sebenarnya kayak simple tapi juga ada yang elegan, jadi ada yang suka intimate, ada juga suka yang royal wedding. Kebanyakan sih mereka lebih ke personalized gitu kak, yang memang itu ada touch dari mereka, ada wedding dreams yang

0: lengkap semuanya. Jadi satu paket semua. Jadi uangnya makanan itu 1.000. Jadi keluar, ekor dan lain-lain itu semuanya dari WO. Jadi nanti tinggal dikonsultasikan sama WO nya langsung, pengantinnya dan keluarganya. Jadi itu lebih simpel, kan? Karena kan biasanya ada yang satu-satu ke pedagang masing-masing. Nah, kita persiapkan paket terbaru.
1: Industri pernikahan dinilai masih memiliki peluang untuk terus berkembang. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan kreativitas calon pengantin, Galeri Bride 2026 diharapkan dapat menjadi wadah bagi vendor lokal untuk memperkenalkan produk dan jasa, sekaligus memperluas peluang bisnis di Kota Palangkaraya. Vina Rahmawati melaporkan.
2: Ya, pendengar, kita sampai pada berita terakhir. Galeri Bride 2026 menjadi ajang yang mempertemukan puluhan vendor pernikahan dengan calon pengantin di Kota Palangkaraya. Digelar di Hotel Aurila, Palangkaraya, kegiatan ini melibatkan 40 vendor yang menawarkan beragam produk dan jasa kebutuhan pernikahan, sekaligus menjadi ruang promosi bagi pelaku industri kreatif lokal. Selengkapnya, Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
3: Tas yang bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh vendor-vendor yang ikut berkolaborasi.
4: Galeri Bride 2026 di Hotel Aurila Palangkaraya mempertemukan 40 vendor pernikahan dan industri kreatif dengan calon konsumen. Kehadiran puluhan vendor dalam satu kegiatan menjadi peluang promosi sekaligus mempermudah calon pengantin mendapatkan berbagai kebutuhan pernikahan. Beragam vendor yang terlibat menawarkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pernikahan. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi vendor untuk memperkenalkan layanan secara langsung kepada calon pengantin. Hotel Manager Hotel Aurila Palangkaraya, Devi Arianti, mengatakan pihak hotel mendukung pelaksanaan Galeri Bride 2026 dengan menyediakan tempat dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh para vendor.
3: Jadi dalam pelaksanaan kegiatan ini, dari pihak hotel sendiri kami menyediakan tempat ya, dan juga fasilitas yang bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh vendor-vendor yang ikut berkolaborasi seperti listrik dan lain-lain.
4: Kolaborasi tersebut diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi pihak hotel maupun vendor. Galeri Bride juga dinilai menjadi bagian dari pengembangan sektor ekonomi kreatif, khususnya industri pernikahan. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Claudia, menilai kehadiran berbagai vendor dalam satu lokasi memudahkan dalam mencari kebutuhan pernikahan sekaligus mendapatkan informasi mengenai promo yang ditawarkan.
5: Sebenarnya ini sangat bantu sih buat teman-teman yang mau punya, yang punya planning untuk ada wedding kayak gitu. Memudahkan juga untuk, dan kebetulan banyak promonya juga, jadi oke lah kalau mau datang ke sini.
6: Terbantu ya, Kak, untuk ada acaranya.
4: Galeri Bride 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga membuka peluang kolaborasi antar pelaku usaha, serta memperkuat perkembangan industri pernikahan dan ekonomi kreatif lokal di Palangkaraya. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita telah sampai di program Request Pop 100% Indonesia. Silakan bagi para pendengar semua yang mungkin ingin bergabung bersama kami dalam Request Pop pada siang hari ini, bisa menghubungi kami di WhatsApp di nomor 0811-520-3123 atau di line telepon di 3221-779. Dan langsung saja pendengar, saat ini telah bergabung bersama kita, ada penelpon kita yang pertama ini. Kita angkat dulu, halo.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang, Request Pop.
2: Request Pop 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Gimana kabar ini Bang Tony ini?
2: Kabarnya orang sehat ya.
1: Oke, kabar.
2: Cuacanya tidak sehat ini.
1: Iya, betul. Jangan sampai cuaca ini menjadikan kita tidak sehat juga ya Bang Tony ya.
2: Betul. Harus hidung tenggorokan pada berubah.
1: Aduh, gimana ini Bang Tony?
2: Ya, minum air putih sama air hangat.
1: Iya, betul aja. Di Palangkaraya semuanya kita ini kabutnya tebal sekali ya Bang Tony ya.
2: Iya.
1: Di tempat Bang Tony juga ya, atau lebih parah ini?
2: Lumayan nanti nih.
1: Lumayan.
2: Kemarin yang luar biasa.
1: Iya.
2: Pandang tuh berapa ratus meter aja gitu.
1: Oh, kemarin sore di sini Bang Tony baru lumayan pekat sekali kabutnya.
2: Ya sama aja.
1: Oh, sama aja dari sore Bang lah.
2: Iya.
1: Sampai pagi ini juga, dari pagi tadi sudah mulai.
2: Ini agak lumayan siang ini. Matahari iya, bisa terlihat gitu.
1: Betul. Semoga semakin membaik ya Bang Tony ya cuaca kita. Segera diturunkan hujan juga. Iya. Oke, Bang Tony, mau request lagu apa untuk siang hari ini?
2: Jejak di hati aja ya.
1: Jejak di hati, dari siapa itu Bang Tony?
2: Agus Sugianto.
1: Agus, oke, ada ini Bang.
2: Salam dulu ya.
1: Oke, silakan.
2: Salam sehat, Pane Paro. Salam sehat juga sama keluarga Mbak Sasa, Mbak Susi, Bung Meri Sampit, Bung Ian ya, Ian Selayer, Bung Jepri, Bung Erwin, terus Mbak Weni juga ya, terus Putra Pangkalambun ya.
1: Iya.
2: Dede juga. Yang lain kita rangkul aja semuanya.
1: Oke, siap.
2: Kereta, selamat bertugas, semangat terus ya.
1: Amin.
2: Sehat, jaga kesehatan, terima kasih.
1: Selamat iya.
2: Siang.
1: Selamat siang Bang Tony di Setaji, telah menjadi penelpon pertama kita dalam Request Pop pada siang hari tentunya pendengar. Dan untuk Bang Tony juga semoga sehat selalu ya Bang Tony ya, menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap kita. Dan langsung saja pendengar, sudah bergabung juga bersama kita nih penelpon selanjutnya. Kita angkat dulu, halo.
3: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Request Pop
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Gimana kabarnya nih Bang Putra Pangkalan Bun?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan, kabarnya baik, sehat. Gimana sebaliknya Mbak Reta di Palangkaraya nih?
1: Puji Tuhan juga untuk seperti kata Bang Tony tadi, kalau untuk kabar diri sendiri ini baik, tapi untuk cuaca kondisinya di sini kurang sehat ini sepertinya.
3: Iya, betul, betul sekali.
1: Iya.
3: Mbak Reta, sama nih. Bahkan anak-anak sekolah juga dipulangkan lebih awal tadi Mbak Reta.
1: Oke, di Pangkalan Bun ya, Bang?
3: Oh ya, sudah ada surat edaran. Bahkan Mas Penyapi kan tadi udah agak siang, jam 8 lebih, mungkin pelajaran jam 8 lebih, Pak Reta.
1: Oke, okay. Ya, iya. Asap. Di sana kabutnya lebih semakin parah atau gimana, Bang Tony? Atau ya biasa aja gitu, seperti sebelum-sebelumnya?
3: Kalau tempat saya tinggal, kan Mas saya agak jauh ya dari Pangkalan Bun. Masih kurang lebih 17 kilo sebelum Pangkalan Bun. Ya, nggak terlalu tebal sih. Tapi di Pangkalan Bunnya ya lumayan cukup tebal ketarikan tuh.
1: Oke, ya berarti ya, hampir
3: segera berakhir.
1: Amin.
3: Hari ini Mbak Reta, mudah-mudahan nanti hujan, mulai hujan. Mudah-mudahan
1: iya,
3: segera turun di Mbak Reta.
1: Iya. Amin, semoga segera turun hujan ya. Berarti hampir
3: amin, amin, ya.
1: Seluruh
3: kita,
1: Kalimantan Tengah ini kita kabut asap ya Bang, sama Pangkalan
3: Iya,
1: Bun
3: betul
1: juga.
3: sekali.
1: Iya, oke. Untuk Bang Putra nih, mau request lagu apa untuk hari ini?
3: Bunga Sedap Malam aja dari Sugiyato.
1: Bunga Sedap. Wah, ini lagu favorit nih sepertinya.
3: Iya.
1: Idola ini ya.
3: Iya, kirim salam ya.
1: Oke,
3: Barusan sama
1: silakan
3: Bang
1: kirim
3: Tony
1: salam.
3: ya.
1: Tadi Bang Tony ya
3: Iya, Bang,
1: pertama.
3: untuk saya kan untuk beliau Bang Tony, Bang Agau, untuk Putra Gacor, Putra CR, untuk Inesri, untuk Mbak Weni, Mbak Widya, Mama Yuda, Bang Reno, Bang Jepri, untuk Mama Yuda Sampit, Bang Ari, Marinda, Bu Utri dan Pak Freddy di Maroke, untuk Mbak Widya, untuk Bang Melon, Pangkalan Bun, yang biasanya anu nih, apa namanya, sibuk di gabung bersama relawan di pemadaman Karhutlah nih, Bang Melon, Mbak Reta.
1: Oh iya, Bang Melon ya.
3: Iya, betul
1: Oke,
3: sekali.
1: semoga tetap bisa menjaga kesehatannya ya di sana ya, di
3: Ya, mudah-mudahan ya, kita doakan untuk
1: menjalankan
3: semua
1: tugasnya,
3: anggota
1: dilindungi.
3: BPBD, anggota Damkar semua, kita doakan mudah-mudahan
1: Amin.
3: diberi kesehatan, kekuatan gitu.
1: Iya.
3: Lanjut lagi untuk Putar Mandiri di Kumai Pangalan Bun, untuk Bang Dede Pangalan Bun, Penanang Topoi Pang Bun, dan semuanya pencipta persatu Palangkaraya, Mbak Reta.
1: Oke, siap. Terima
3: Oke,
1: kasih.
3: untuk Mbak Retanya selamat bertugas. Terima kasih.
1: Terima
3: Selamat siang
1: kasih.
3: menjelang sore.
1: Iya,
3: Halo,
1: selamat
3: Mbak Reta.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Putra Pangkalan Bun sudah bergabung bersama kita dalam Request Pop, dan semoga juga sehat selalu di sana ya, meskipun kondisi cuaca kita yang sangat buruk ini sepertinya. Dan pendengar langsung saja sudah bergabung lagi bersama kita, ada penelpon kita di WhatsApp. Kita angkat dulu. Halo. Selamat siang, Request Pop.
4: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Ini Mama Inesri ini ya. Lama ini
4: Kabar
1: tidak menelpon.
4: Selalu.
1: Iya, puji
4: Tapi
1: Tuhan.
4: berkurung dalam rumah, berkurung lewang lebu.
1: Iya.
4: Asap, anak kok kita teh hawi enggak malep kena berkurung ngiri pakai begawi uyuh ene.
1: Iya, semoga takam tinang.
4: Sekarang minggu lawannya Bandung ya rere diklat. Nah, emang re, usah begawi kodak hengau ne ganta mah ka malebu. Aku pun kena urus pada pahing begaduh cak sing gawiat.
1: Iya, Mama Inesri lah.
4: Iru aja mandre. Merdeka ada tulak begawi daripada
1: nyai.
4: Lakukan
1: mbak. KW?
4: Kau dah kirim.
1: Oke, harus dikirim. Oke.
4: Baca banyak tekap tekap dulu ramah peng baca tekap.
1: Bujur. Oke.
4: Lagu saya dikirim malah.
1: Siap.
4: Salam buat Pak Memeng, Mbak Sasa,
1: ya.
4: Dan petokop yang kepennya Putra Pangkalan Bun tadi. Terima kasih atas apa
1: Ana. Iya.
4: Tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Lu. Mbak siapa nih? Mbak Rita.
1: Bareta ini lupa Mama Inesri ini.
4: Beserta operatornya selamat bertugas.
1: Iya.
4: Semoga sehat selalu. Kalau pulang
1: Amin.
4: Nanti sore, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
4: Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
1: Iya.
4: Salam sehat.
1: Salam sehat, Mama Inesri. Terima kasih sudah bergabung di Request Pop ya, Mama Inesri. Hampir lupa ini tadi Mama Inesri ini nama saya. Saking lamanya tidak bergabung di Request Pop. Dan pendengar ini sudah bergabung bersama kita kembali. Ini ada penelpon kita. Oke, kita angkat dulu Mama Sasa. Halo, selamat siang Request Pop.
5: 100% Indonesia.
1: Iya,
5: 100% siang,
1: Indonesia. Selamat siang Mbak Sasa. Gimana kabarnya Mbak Sasa?
5: Ya, kabarnya baik. Begitu kan, cuma ini asapnya.
1: Iya, betul. Sama kita Mbak Sasa.
5: Kemarin sore kan, aduh, derasnya.
1: Iya, tebal ya Mbak Sasa di sana juga ya. Untuk pagi ini gimana di situ Mbak Sasa?
5: Pagi agak kurang kayaknya ada sinar matahari gitu.
1: Oh iya, masih bisa kelihatan lah Mbak Sasa.
5: Iya, nih ke siang udah panas harinya.
1: Iya.
5: Itu kalau sore itu sekitar jam berapa ya? Jam 4, jam 5 pernah.
1: Semoga
5: kabutnya
1: iya,
5: asap ya, jelas sekali.
1: Memang ini Mbak Sasa, ini kondisi cuaca kita nih sangat memprihatinkan ya. Yang
5: Iya,
1: penting
5: semoga
1: iya,
5: cepat turun hujan ya.
1: yang penting tetap di rumah aja, jangan kebanyakan aktivitas di luar Mbak Sasa. Kalau keluar terpaksa keluar
5: Iya,
1: pakai
5: kalau
1: masker.
5: keluar ini aja terpaksa ada yang dicari gitu aja.
1: Iya betul, kalau mendesak aja ya Mbak Sasa.
5: Lagunya
1: Okay,
5: ya.
1: siap.
5: Dari Kuning Dio aja.
1: Apa itu judulnya, Mbak Sasa?
5: Titik air.
1: Titik air.
5: Kuning Dio.
1: Kunidio. Okay, kita cari
5: Salamnya
1: dulu
5: buat
1: ya,
5: Pak
1: silahkan.
5: Tony tadi lah, Susi, terus Mama Sri tadi lah, salam sehat selalu, Bapak Meme, karena paruh yang putri, Ma Demi, Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Putra Mandiri. Kayaknya buat semua aja mal dari A sampai Z ya.
1: Iya, oke, lengkap ya Mbak Sasa ya.
5: Ya, buat Mbak Reta dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia
1: Ya,
5: selalu, sukses selalu, banyak
1: amin.
5: rezekinya. Selamat siang menjelang sore, lagunya ditunggu. Makasih Mbak, dadah.
1: Oke, terima kasih, dadah. Terima kasih Mbak Sasa sudah bergabung bersama kami di Request Pop pada siang hari ini. Dan oke pendengar, mungkin kita jeda dulu untuk request popnya. Kita dengarkan dulu lagu yang telah di request oleh para pendengar semua. Dan lagu yang pertama tadi ada request dari Bang Tony ya, dengan judul Jejak di Hati. Kita dengarkan bersama-sama.
6: Mungkin waktu mampu memisahkan langkah, namun tak pernah mampu menghapus satu nama yang telah tinggal di hati. Lagu ini tentang kenangan yang tetap hidup meski kita tak lagi bersama.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Kutera Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Aspal.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain. Join yuk.
4: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
3: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
4: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang benar.
3: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
4: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
5: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, cek fakta edisi Senin 31 Agustus 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar buah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran rekrutmen PT Astra Agro Lestari melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, nomor WhatsApp yang tertera pada profil tidak memiliki keterangan yang berhubungan dengan PT Astra Agro Lestari. Melalui akun Instagram resmi PT Astra Agro Lestari, @astraagrolestari, pihaknya menjelaskan bahwa seluruh lowongan pekerjaan dalam proses rekrutmen perusahaannya hanya dilakukan melalui laman resmi astraagro.co.id. Dan pihaknya juga menyebutkan nomor resmi perusahaan sebagai sarana komunikasi, yaitu di 021-4616-555. Dan demikian pendengar, cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita masih dalam program Request Pop 100% Indonesia. Dan pendengar, untuk saat ini kita masih ada dua lagu yang belum kita putarkan. Mungkin nanti kalau waktunya mungkin masih sempat akan kita putarkan, pendengar, lagu maksud kami akan kita buka lagi sesi request popnya untuk para pendengar semua yang mungkin ingin merequest lagu favorit karya musisi tanah air. Untuk lagu selanjutnya akan kita putarkan lagu request dari Mama Inesri tadi dengan judul Kau Yang Ada di Hati dari Rano Karno. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang masih kita buka request popnya ya, pendengar. Dan saat ini telah bergabung bersama kita angkat dulu. Halo. Halo, request pop. Oke, terputus. Sepertinya kita angkat lagi. Oke, sebentar pendengar ya. Telah bergabung bersama kita, pendengar. Halo.
1: Halo,
0: Halo, request pop.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Wah, ini suara yang ditunggu-tunggu ini. Mama Yuda,
1: Iya, soal tadi kan
0: bagaimana?
1: juga masuk.
0: Iya.
1: Mbak.
0: Gimana kabar?

0: aja Mama Yuda.
1: Baru tadi pagi yang anunya tuh yang
0: tebal.
1: tebal.
0: Baru inilah, baru tadi pagi berarti lah di sana. Oke, semoga
1: Abang
0: ini.
1: Abang berangkat kerja aja siang-siang.
0: Oh,
1: Menunggu anu tuna asapnya hilang agak nipis.
0: Iya, semoga cepat berlalu ya Mama Yuda ya. Untuk kondisi kita
1: ya,
0: ini.
1: semoga aja cepat berlalu, semoga cepat turun hujan juga.
0: Amin. Cepat turun hujan juga agar kita nih juga menghirup udaranya segar kembali ya seperti
1: Iya,
0: semula.
1: seperti dulu.
0: Iya. Biar semakin semangat juga tentunya Mama Yuda ya. Iya, oke Mama
1: Iya.
0: Yuda mau request lagu apa untuk siang hari ini?
1: Lagunya siapa nyanyi itu lah cewek, kau tak terganti itu.
0: Kau tak terganti, coba kita cari dulu Mama Yuda ya. Kau tak terganti ya?
1: Iya.
0: Oke,
1: Cewek nyanyinya.
0: penyanyinya perempuan berarti ya. Kalau ini adanya Kangen Band, Marcel. Tak terganti nih dari Kangen Band kayaknya nih cover nih. Ini ada cewek tapi
1: Cewek.
0: Cewek berarti lah.
1: Ya,
0: Ya oke.
1: siapa yang penyanyinya lupa.
0: Kalau ini Kangen Band tapi kalau ini cover cewek ini. Tak terganti. Oke.
1: Oke, penyanyinya.
0: Kalau penyanyinya nggak ada sini coveran AI ini.
1: Oh, iya kah?
0: Yang ini kah atau
1: Kalau
0: yang
1: enggak
0: lain?
1: mahal ini, kayak
0: Mau
1: suaranya kayak mahal ini.
0: Mahal ini coba kita cari.
1: Iya.
0: Mahal ini sisa rasa kalau mahal
1: Kalau
0: ini.
1: enggak ada terserah aja lanjutnya.
0: Oke, kita putar mahal ini
1: Apa?
0: aja kalau seperti itu. Sisa rasa nih.
1: Iya.
0: Iya, oke, kita putar ya nanti untuk lagunya dari mahal ini. Dan untuk salam-salamnya Mama Yuda silakan.
1: Salamnya buat Bang Putra Pangkalan Bun, buat Mbak Sasa, buat Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Yasloyo, Pak Tony, buat Pak Napaho yang Putri, Pak Freddy,
0: Iya.
1: buat semuanya aja.
0: Untuk semuanya.
1: Buat Abang lagi kerja, nggak lancar aja pekerjaannya, ada salam
0: Amin.
1: sayang selalu, semoga selalu dalam lindungannya
0: Iya,
1: aja deh.
0: semoga sehat-sehat ayangnya ya
1: Buat
0: bekerjanya.
1: Mbak Rita, semoga selalu sehat sama partnernya.
0: Amin. Terima
1: Dan selalu
0: kasih.
1: semangat, sukses, lancar aktivitas dan rezekinya. Selalu bahagia,
0: Amin,
1: happy juga
0: amin.
1: ya.
0: Iya, amin. Terima kasih, Mama
1: Ya,
0: Yuda.
1: semoga.
0: Ya,
1: Dengan
0: semoga.
1: ayang ya. Ya, sama-sama. Mas siang jalan
0: Iya.
1: sore. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih, Mama Yuda ya, sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Dan tentunya sehat selalu juga untuk Mama Yuda ya di sana. Dan pendengar masih kami buka sesi Request Popnya. Bagi para pendengar semua yang ingin bergabung, bisa silahkan telepon di nomor telepon interaktif kami atau WhatsApp. Oke, sekarang sudah terhubung nih bersama kita pendengar. Oke, halo.
2: Halo Mbak Reta.
0: Halo, selamat siang Bang Agau.
2: Iya, selamat siang juga.
0: Siang, iya ini Bang Agau lama sekali tidak bergabung nih.
2: Iya.
0: Iya, gimana kondisinya Bang Agau? Sehat kah?
2: Kalau kondisi fisik masih
0: Sehat,
2: sehat.
0: puji Tuhan.
2: Walaupun kemarin sempat mengalami vertigo.
0: Oh iya.
2: Ya, tapi sekarang sudah mendingan.
0: Iya, ditambah kabut asap ini ya, Bang Agau
2: Ya,
0: ya.
2: memang betul keadaan seperti ini. Inilah dampak dari karhutlah ya.
0: Iya.
2: Ulah-ulah tangan yang tidak bertanggung jawab Mbak Reta. Kita kan sudah tahu keadaan seperti ini. Jangan membuka lahan.
0: Iya, betul.
2: Iya, secara membakar. Jadi, inilah akibatnya semua kita kena dampaknya.
0: Iya.
2: Iya. Sudah harga sudah apa? Harga
0: Betul.
2: barang naik semua. Keadaan seperti ini lagi. Jadi lengkap sudah penderitaan. Jadi kita contohi negara-negara yang maju tuh.
0: Betul, betul, betul.
2: Iya. Saya ingat waktu zaman penjajahan Jepang dulu. Orang tua berbicara. Misalkan sejarah-sejarah dulu. Kalau kalau ada manusia yang bikin ulah yang macam-macam waktu zaman Jepang dulu,
0: iya,

0: daunnya itu dicabut, direndam di anu, apa, di air garam. Kalau bisa seperti itu aturan di Indonesia nih, supaya
1: iya,
0: ada efek jeranya. Ini kan sudah berbulan-bulan ini kita makan asap tuh. Jadi harapan kita bersama ya, kita jangan apa memaksa Tuhan. Ayo Tuhan, turunkan hujan. Tidak boleh. Karena kebutuhan kita. Jadi kita hanya bisa berdoa Tuhan Yesus menurut keyakinan kita masing-masing ya.
1: Iya, betul ya, sekali.
0: Tuhan, tolong
1: amin.
0: Dan biarlah kehendak Bapa di surga lah yang jadi.
1: Iya, amin.
0: Itu. Jadi kita jangan paksa-paksa Tuhan.
1: Iya.
0: Karena kita demikian.
1: Iya, oke. Itulah keluhan tadi Bang Agau ya.
0: Iya, memang betul.
1: Dengan kondisi mungkin yang sangat
0: iya,
1: tidak mengenakan ini untuk kita bernafas
0: ya, ini
1: ini juga
0: barometernya
1: kurang.
0: ini,
1: Iya.
0: tolak ukurnya ini, Palangkaraya ini,
1: Iya.
0: jadi contoh sebenarnya Palangkaraya ini sebagai contoh supaya di daerah-daerah lain jangan ada yang membakar.
1: Iya, amin.
0: Bukan keliling di Palangkaraya ini. Untung di Geobos 27 ini tidak ada kebakaran.
1: Puji Tuhan.
0: Jadi, tapi asapnya luar biasa mereka.
1: Iya, kebagian.
0: Kita dilarang keluar rumah, tapi kita harus beraktivitas. Makan apa kalau tidak keluar rumah?
1: Iya,
0: itu.
1: Betul.
0: Jadi, kita Palangkaraya ini jadi tolak ukur barometer, jadi jangan kita centuhi. Jadi daerah-daerah lain seperti Tumang Nusa kemarin hebat kebakarannya di dekat jembatan
1: iya.
0: Itu.
1: Oh, kita doakan ya Bang
0: Ya.
1: Agau yang baik, yang terbaik pokoknya ya, semoga
0: Ya.
1: cepat
0: Apa
1: padam.
0: kita itulah mereka.
1: Cepat hujan juga ya, kita berharap.
0: Hukum ini ditegakkan sebenar-benarnya
1: Iya, betul.
0: Dan seadil-adilnya. Jangan ada bermain mata.
1: Iya.
0: Ya, gara-gara asap ini kan sudah kita tahu apa perusahaan yang terkena ini ada 7.
1: Betul.
0: Jadi adili yang seadil-adilnya. Jangan bermain mata.
1: Iya, betul.
0: Ya, kita jadi masalah ini. Saya sendiri merasakan ini dampaknya. Terutama saya kena vertigo. Iya, itulah mereka.
1: Iya, betul.
0: Kalau kisah kita masyarakat Kalimantan Tengah ini.
1: Iya, betul. Oke,
0: ya.
1: Semoga cepat
0: oke,
1: membaik keadaan kita.
0: Saja ya.
1: Silakan Bang Agau.
0: Ya, walaupun hati menangis.
1: Walaupun hati menangis.
0: Dari Mariam Belina.
1: Oke, siap. Ada ini. Ya. Silakan salam-salamnya Bang Agau.
0: Salamnya kita rangkum saja dari Asam Pajet ya. Untuk meningkatkan waktu buat mereka ya.
1: Iya.
0: Salam sehat, salam beriga. Kalau pulang hati-hati, kurangi kecepatan.
1: Iya.
0: Jaga jarak aman, berdoa kepada Tuhan Yesus.
1: Siap.
0: Dan kita sembah. Supaya kita selamat ke tempat tujuan kita.
1: Amin.
0: Bisa berkumpul bersama keluarga.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Mereka.
1: Ya.
0: Selamat siang. Selamat bertugas.
1: Selamat siang. Iya, selamat siang Bang Agau. Terima kasih telah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Dan pendengar, mungkin Bang Agau tadi sekaligus penelpon terakhir kita di sesi Request Pop pada siang hari ini. Dan pendengar, mungkin tadi harapan, banyak sekali harapan. Dan tentunya dari Bang Agau itu merupakan pengingat bagi kita semua ya, untuk mendengarkan apapun, kalau misalnya tidak boleh bakar hutan ya, tidak usah dulu kita membakar hutan di kondisi cuaca yang mungkin sangat kering seperti ini, karena dampaknya juga untuk seluruh masyarakat jadinya. Dan mungkin itulah tadi keluh kesah mungkin dari Bang Agau ya, dan mungkin kita berharap juga yang terbaik, semoga ini cepat berlalu dan kita juga semua sehat semuanya meskipun keadaan cuaca yang tidak baik ini. Dan oke, pendengar, untuk itu kita dengarkan dulu request lagu dari Mama Yuda tadi dari Mahalini ini tentang dengan judul Sisa Rasa. Selamat mendengarkan.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik. Berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar. Karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita dengarkan maksudnya saatnya kita dengarkan dan menyimak kumandang azan asar khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, alhamdulillah pendengar Prosator dari Palangkaraya, kita telah mendengarkan lantunan azan asar khusus untuk wilayah kota Palangkaraya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Dan bagi para pendengar semua yang belum menunaikan sholat asar, mari segera tunaikan. Dan setelah ini pendengar, kami akan menemani sore Anda kembali. Dan untuk itu pendengar, untuk menemani sore Anda akan ditemani oleh rekan kami Adi Putra. Dan untuk kebersamaan kita dalam Palangkaraya Pagi hingga sore hari ini telah usai. Dan tadi kami mengucapkan terima kasih bagi para pendengar yang telah bergabung dalam Request Pop 100% Indonesia. Dan untuk itu pendengar, kita tutup kebersamaan kita di hari ini dengan lagu yang akan kita dengarkan dari Citra Scholastika dengan judul Pasti Bisa. Selamat mendengarkan.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya sore hari ini Senin 31 Agustus 2026. Pendengar, siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, ada laman Dau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz, Sampi di FM 93,6 MHz serta Puruk Cau di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkal Lambung di 99,2 MHz. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di application store atau play store. Lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar dalam Palangkaraya sore hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda obrolan UMKM, lalu akan dilanjutkan dengan Lintas Banjar Nusantaraya. Jangan lewatkan Gema Nuansa Senja dengan kumandang azan maghrib, dan sebelum itu ada pengajian Al-Quran. Dan jangan lewatkan juga informasi terupdate dari Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah dan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Dan akan kami tutup dengan Mimbar Agama Islam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya, pendengar dan informasi dari BPBD Barito Selatan, di mana bagi pendengar yang melihat titik asap atau titik awal kebakaran, Anda bisa menghubungi di nomor darurat di nomor 112. Dan ini untuk satu nomor untuk semua keadaan darurat. Layanan panggilan darurat terpadu ini gratis, bebas pulsa selama 24 jam non-stop. Dapat dihubungi meskipun ponsel Anda tanpa kuota atau pulsa. Mari kita bersama, kita siap tanggap bencana cepat dan selamat bersama-sama. Nah, dari Barito Selatan kita menuju ke Kota Palangkaraya. Ada informasi terkait siaga kabut asap dengan lokasi rumah oksigen gratis yang ada di Kota Palangkaraya per tanggal 31 Agustus 2026, berlokasi titik pertama ada di Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Jalan RTA Milono kilometer 1,5 dan Jalan Damang Baru nomor 2A. Lalu ada titik kedua yakni di Rumah Aman Asap di Jalan Badak 16 nomor 5 dan Jalan KR Muhtar Mahir Mahar kilometer 8. Lalu ada rumah oksigen di GP Ansor dan Kadin Kalimantan Tengah di Jalan Nagasari 1, dan titik terdekat dari pusat perkotaan ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Bundaran Besar, RTH Bundaran Besar dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, pemerintah Kota Palangkaraya juga telah menyiapkan 11 puskesmas ruang pelayanan oksigenasi bagi warga yang terdampak kabut asap karhutla, yakni di Puskesmas Menteng, Puskesmas Pahandut, Puskesmas Bukit Hindu, Puskesmas Jekan Raya, Puskesmas Panarung, Puskesmas Marina Permai, Puskesmas Kereng Bangkirai, Puskesmas Kalampangan, Puskesmas Tangkiling, Puskesmas Rakumpit, serta Puskesmas Kayon. Pendengar tidak perlu ragu datang ke puskesmas terdekat jika Anda atau keluarga mengalami sesak nafas, batuk terus-menerus, iritasi mata dan tenggorokan, serta pusing atau lemas. Dan himbauan bagi pendengar ya, selalu gunakan masker ketika Anda keluar rumah atau ada aktivitas di luar rumah. Lalu perbanyak minum air mineral. Hindari aktivitas di luar jika itu tidak terlalu penting. Gunakan penjernih udara serta periksa saat mengalami gangguan pernafasan. Untuk informasi lebih lanjut akan terus kami informasikan kepada pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Pro 1 Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, selamat sore dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Adi Putra dapat kembali hadir nih menemani Anda dalam UMKM Bicara pada sore hari ini. Ruang inspirasi yang menghadirkan cerita, perjuangan dan semangat para pelaku usaha lokal ya, yang terus bertumbuh dari langkah-langkah sederhana. Dan pada sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan semangat anak muda nih, dan dunia wira usaha, yaitu merintis usaha sejak kuliah, langkah kecil bisnis resource. Dan seringkali sebuah usaha besar berawal dari keberanian mencoba hal kecil ya, dari dapur rumah, lalu dari tugas kuliah pun bisa loh yang diselingi dengan jualan, hingga akhirnya menjadi produk yang dikenal banyak orang. Nah, kisah inilah yang akan kita dengarkan bersama pada sore hari ini. Dan telah hadir bersama kita narasumber muda inspiratif nih, Kak Aziza Safa, owner dari Merisolio. Mari kita sapa. Halo, selamat sore. Iya, bagaimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, baik Kak. Terima kasih banyak.
0: Oke, alhamdulillah baik ya. Tadi gimana perjalanan ke RRI, lancar ya?
1: Lancar, cukup ramai ya Palangkaraya di sore hari ini.
0: Emang jam-jam mendekati pulang kantor ya, sama pulang sekolah. Oke, nah berbicara tentang usaha di masa muda nih, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih, bagaimana sih awal mula terbentuknya Merisol Yuk ini? Kayaknya seru sekali nih Merisol.
1: Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Azza Safa dan lebih akrab dipanggil Safa. saya owner dari Merisol You, bisnis risoles yang saya bangun sejak 3 bulan yang lalu. Untuk awalnya sendiri, sebenarnya awalnya dari hobi, Kak.
0: Hobi ya ini ya?
1: Saya suka sekali memasak ya, mengeksplor banyak hal. Dan sebelumnya juga memang sudah pernah ada tugas kuliah tentang... Jadi mata kuliahnya itu namanya technopreneurship.
0: Oke.
1: Technopreneurship itu jadi bagaimana kita mengaplikasikan bisnis ke dunia digital. Okay. Begitu, karena saya saat ini juga berstatus sebagai mahasiswa dan dari situ kita satu kelompok itu berjualan, Kak, selama satu hari bazar di kampus. Nah, dari situ saya berpikir, oh, ternyata ketika kita menikmati sesuatu yang memang kita enjoy melakukannya, seperti saya sangat hobi untuk mengeksplor menu-menu masakan. Jadi ternyata itu bisa menjadi sebuah peluang loh, Kak. Jadi sebuah peluang bisnis yang kita mengerjakannya dengan enjoy, tapi itu juga menguntungkan buat kita, begitu. Jadi Merisol sendiri itu awalnya dari hobi saya membuat risoles. Nah, membuat risoles itu kan prosesnya lama ya, Kak.
0: Iya.
1: Jadi entah kenapa saya itu enjoy banget di dapur, Kak. Dapur itu menjadi safe space buat saya di dunia luar yang sangat kayak hektik ya,
0: iya,
1: Kak.
0: Bener banget.
1: Dunia luar hektik, menurut saya dapur itu menjadi safe space buat saya bisa mengolah pikiran, apa nih step selanjutnya yang harus saya lakukan. Tapi sambil masak, Kak, jadi otaknya mikir, tangannya masak. Gitu, jadi awal mulanya dari hobi sih, Kak.
0: Oke, dari hobi ya, berarti memang dapur ini adalah dunia ternyaman ya, untuk lepas dari hiruk pikuk yang ada di luar lah, istilahnya seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, hobi memasak ini memang sudah mulai dari kecil atau pas udah mulai masuk kuliah atau mungkin sejak SMA?
1: Hobi memasak ini sendiri itu sebenarnya dari kecil, Kak. Karena saya akrab banget sama nenek. Nah, almarhum Al-Fatihah. Nah, nenek saya itu suka masak, Kak. Jadi kalau orang-orang masak itu ketika ada acara-acara besar, nenek saya itu setiap hari adalah acara besar. Setiap hari adalah acara besar. Jadi kita nggak apa-apa deh, nggak liburan, nggak apa, yang penting kita makan enak, gitu, Kak. Jadi dengan melihat orang tua yang seperti itu ya, Kak, dan ibu saya pun juga suka di dapur, gitu. Jadi saya pas kecil suka, aku mau bantu dong, mau bantu ngupasin bawang, kayak gitu. Jadi awal mulanya dari situ, dari kecil tuh saya memang sudah suka lah di situ, sudah
0: di dapur
1: diajak.
0: Ya, jadi udah familiar lah sama, kayak dari kecil emang kayak sukanya bergelut di dapur dan mengenali kayak bumbu-bumbu apa. Aktivitasnya enak main di dapur nih daripada di luar kayak gitu.
1: Itu
0: ya,
1: jadi mainan ya, Kak, untuk anak kecil.
0: Dan ini udah kayak turun-temurun ya, mulai dari nenek, mama, terus sampai turun ke Kak Salva nih ya. Oke, nah kalau di awal-awal dulu pertama kali memberanikan diri memasak nih, nah mungkin kalau saya kan cowok itu biasanya masaknya adalah nasi dan mie instan nih. Nah, kalau Kak Salva sendiri menu

0: Lee Business, yaitu nasi kuning Medina di Jalan Raja Wali kilometer 3,5. Nah, di situ itu udah lama banget sih Kak, dari tahun 1993. Wow. Saya ingat banget itu dari tahun 1993 sebelum saya lahir ya.
1: Iya ya, malah sudah berdiri ya. Waduh, keren sekali
0: itu,
1: nih.
0: Awalnya dari mamahnya nenek, itu awalnya jualan keliling, terus punya warung di pinggir jalan, sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan.
1: Wah, mantap sekali. Tapi kalau Kak Sawa sendiri tahu nih ya, resep memasak nasi kuning nih?
0: Tahu dong.
1: Karena berarti turun temurun ya.
0: Sebagai generasi keempat yang diharapkan menjadi
1: pembisnis nasi kuning ya. Oke, benar sekali ini. Betul. Nah, kita kembali lagi tarik ke belakang tentang mata kuliah apa tadi?
0: Teknopreneurship.
1: Nah, tekno ini seperti apa sih ketika mau diaplikasikan? Apakah kita berbisnis lalu dipromosikan lewat digital atau seperti apa sih yang dipelajari dalam mata kuliah ini?
0: Di mata kuliah itu sendiri, nama mata kuliahnya adalah teknopreneurship. Kalau kita manggilnya tekno, Kak.
1: Tekno.
0: Nah, tekno itu jadi bagaimana kita sebagai entrepreneurship sesuai dengan namanya mengimplementasikan bisnis ini ke digitalisasi gitu. Jadi kita diminta untuk membangun sebuah bisnis. Jadi kita bikin brand, bikin logo, promosi secara digital. Nah, promosi ini nanti kita bungkus ke digitalisasi. Kalau kemarin kita bikin website booking, Kak.
1: Okay.
0: Bikin website booking. Jadi di website itu kita bisa pesan. Kalau kemarin itu sistemnya pre-order, Kak.
1: Pre-order.
0: Jadi di website itu nanti bisa booking, terus nanti langsung terintegrasi ke WhatsApp. Untuk dihubungi oleh admin.
1: Okay.
0: Dihubungi oleh admin kayak gitu. Nah, di satu hari itu, jadi kalau teman-teman yang lain fokus memasak nih, Kak. Kita ya udah tinggal nunggu orang ngambil aja pesanannya. Karena kan udah ada sistem booking itu tadi gitu, Kak.
1: Oke, berarti memang sistemnya pre-order dan ini juga mempermudah ya, jadinya jelas orderan masuk terdata. Ya, kita menyiapkannya pun juga enggak lebih enggak kurang kayak gitu ya, aman-aman aja nih. Nah, kalau boleh tahu, kenapa memilih Risoles? Sedangkan ada banyak snack-snack viral nih yang saat ini. Kenapa Kak Safa? Oke deh, aku akan menjatuhkan pilihanku ke Risoles.
0: Karena menurut saya ya Kak, Risoles itu sendiri tuh sesuatu yang umum, Kak. Bisa manis, bisa asin, kayak gitu. Bisa
1: dari
0: sebagai
1: rasa
0: snacks dan bisa juga sebagai dessert gitu. Untuk menu viralnya itu matcha, Kak. Bestsellernya saat ini matcha dan coklat. Tapi uniknya Kak, saya sendiri gak suka matcha.
1: Oke.
0: Gitu. Tapi malah bestseller.
1: Bestseller ya.
0: Iya,
1: tapi emang kayaknya cewek-cewek emang hobi banget ya sama matcha ya.
0: Iya bener. Ya ampun, banyak yang bilang sih rasanya kayak rumput ya Kak.
1: Iya, saya pun sebenarnya juga gak tahu sama matcha, lebih pilih coklat sih kayaknya ya.
0: Iya bener.
1: Nah, selain varian matcha sama coklat nih, apakah ada pengembangan varian lain nih?
0: Ya, awalnya itu kita ada 4 menu. Ada Risoles ayam rogut, terus Risoles carbonara, red velvet dan coklat. Itu menu awalnya pertama kali open PO. Nah, untuk makin kesini ya Kak, banyak menu-menu yang karena itu tadi, karena saya suka explore banyak hal kan Kak. Jadi saya kembangin itu ada ayam suwir pedas. Kemudian menu terbaru kita nih ada beef bolognese. Jadi bayangin guys, biasanya makan beef bolognese itu dalam bentuk spaghetti ya Kak.
1: Iya, bener banget.
0: Pasta, tapi dijadiin isian Risoles. Luarnya kriuk, terus dalamnya lumer gitu. Ya kan?
1: Iya. Wah, ini varian baru nih yang harus dicoba nih ya sama pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya nih. Nah, kan ini Kak Safa masih berstatus mahasiswa nih. Nah, apa sih yang pertama kali mendorong Kak Safa ini untuk berani memulai? Kadang-kadang kalau mahasiswa kan kayak aduh tugas banyak, ini kayak gimana ya untuk memulai bisnis? Apakah masih ada kata mager-magernya nih Kak Safa? Gimana tuh?
0: Untuk memulai bisnis sendiri tuh awalnya lucu sih guys.
1: Kenapa itu?
0: Jadi aku sama sepupu aku tiba-tiba kayak gini, Kak, kayaknya aku kan udah mahasiswa akhir ya Kak. Mahasiswa akhir nih sibuk gak sibuk sebenarnya.
1: Bener.
0: Jadi udah tinggal nyusun skripsi,

0: Terus aku bilang sama sepupu aku kayak gini, "Kak, kita jualan yuk." "Jualan apa ya?" "Aku lagi suka bikin risol sih, Kak," kata aku gitu. Terus kakak sepupu aku ini dulu pas masih SMA dia juga dagang risoles. Jadi, "Oke, ayo kita bikin risoles, besok open PO ya, Kak," aku bilang kayak gitu. Di malam hari. Terus, "Oh ya, ayo."
1: Di malam hari ya itu ya.
0: Jadi besoknya langsung belanja, langsung open PO, Kak. Kayak gitu, secara tiba-tiba aja, tiba-tiba terbesit di pikiran aku kayak, kapan lagi kalau misalkan gak aku mulai sekarang, kapan lagi mulainya?
1: Betul banget. Bener,
0: kita tuh harus berani mencoba sih, Kak. Karena ternyata banyak yang ini, Kak,
1: yang tertarik,
0: banyak yang
1: ya?
0: Tertarik. Gitu.
1: Berarti ini tertariknya rata-rata dari teman-teman terdekat dulu ya.
0: Iya, teman-teman terdekat dulu.
1: Berarti mereka benar-benar support juga ya untuk melakukan bisnis resource. Nah, kalau bicara masalah bahan-bahan tadi waktu belanja nih, apakah bahan-bahan untuk di wilayah Palangkaraya sendiri ini mudah didapat atau kayak gimana nih, Kak Safa?
0: Kalau untuk bahan-bahan di Palangkaraya sendiri sebenarnya itu mudah didapat, Kak. Tapi saat itu, saat awal-awal ya, Kak. Kalau sekarang udah enggak sih. Awal-awal itu susah banget cari susu UHT.
1: Iya, pernah ada kelangkaan ya.
0: Sempet langka. Kemudian kita ubah lah. Jadi awalnya kita tuh pakai satu merek tertentu. Kemudian, "Kak, kita gak bisa kayak gini terus." Aku bilang kayak gitu sama partner aku. "Kalau misalkan kayak gini terus, kita nggak bisa jualan." Aku bilang kayak gitu. Jadi ya udah, kita pakai opsi lain, pakai susu evaporasi kayak gitu. Kalau di Palangkaraya sendiri nggak susah sih, cuman harus pintar-pintar, pintar memilih di mana kita membelinya, supaya kita dapat harga termurah kan, Kak?
1: Iya, betul.
0: Untuk profit yang lebih tinggi.
1: Lebih tinggi, betul banget nih. Nah, kalau dari keluarga sendiri gimana nih? Apakah ada respon tertentu atau udah Kak Safa fokus di nasi kuning aja? Atau ini benar-benar mendukung, "Oke, kamu bisa mengembangkan bisnis baru." Itu seperti apa nih kalau dari respon keluarga?
0: Kalau untuk keluarga sendiri itu full support ya, Kak. Alhamdulillahnya sangat disupport, tapi pesannya satu aja. Jangan sampai ini membuat kamu abai sama tanggung jawab kamu
1: kuliah.
0: Gitu, kuliah. Nah, jadi pesan ibu saya, kalau bisa sambil dua-duanya berjalan, ya sambil berjalan. Jadi saya itu time management. Time management itu awal-awal cukup sulit sih, Kak. Karena hektik. Karena jadi hektik gitu loh, Kak. Tapi akhir-akhir ini alhamdulillahnya bisa terhandle dengan baik sih, Kak. Asal nggak wisuda sampai tahun depan aja, kata mama.
1: Itu karena itu satu bagian dari tanggung jawab ya, yang bisnis boleh di nomor dua untuk sekarang, tapi tanggung jawab untuk belajar itu yang nomor satu nih. Nah, berbicara awal memulai, bagaimana nih modalnya, apakah dari tabungan sendiri atau sebelumnya sudah ada support dari orang tua? Dan sekarang gimana sih cara mengelola atau tips dari Kak Safa ini untuk mengelola keuangan?
0: Untuk modal sendiri, itu saya berasal dari tabungan sendiri. Jadi, kalau saya itu, alhamdulillahnya masih dikasih sama orang tua. Cuman memang nggak banyak. Gitu. Jadi kayak, ya sudah untuk kuliah-kuliah aja gitu, Kak. Untuk modal itu, saya dari tabungan. Kemudian, saya berpikir seperti ini, bagaimana caranya dengan modal segini saya bisa profit sekian persen gitu, Kak. Jadi saya awalnya ngitung modal, terus dari barang yang saya belanjakan itu saya dapat berapa pieces. Nah, jadi saya setiap open order itu punya target. Gitu, targetnya harus sekian pieces. Kalau enggak, saya belanjanya lebih sedikit. Kayak gitu. Jadi mengelola pengeluaran supaya nanti pas masuknya kita enggak ngerasa dapat capeknya aja. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang mau memulai bisnis, itu harus dihitung benar-benar sih, Kak. Kalau saya juga punya pembukuan. Pembukuan di spreadsheet. Itu sangat membantu sih, Kak. Karena spreadsheet itu kan ada hitungannya gitu ya, Kak.
1: Betul.
0: ada rumus-rumusnya. Nah, itu saya menggunakan spreadsheet sih, Kak.
1: Lebih mempermudah banget ya, ini ya, daripada nulis manual. Ini ada banyak kelirunya nanti nih. Jadi kalau spreadsheet sangat benar-benar membantu nih. Nah, terlepas dari Kakak kayak apa masalah pembukuan dan menata keuangan, apa nih kendala besar dalam membagi waktu antara kuliah sama memasaknya nih?
0: Untuk memasak itu biasanya saya melakukannya di malam hari, Kak.
1: Malam hari.
0: Jadi sistemnya kalau misalkan saya ready hari Rabu, saya itu bikin resolusinya di hari Selasa. Kemudian ngepackingnya baru di hari Rabu, kayak gitu, Kak. Nah, untuk pembagian waktunya, saya spill aja ya, Kak, buat teman-teman mahasiswa yang mau berbisnis juga. Hari Senin, Selasa, Rabu itu saya fokus untuk bisnis. Itu marketing, pembukuan dan lain-lain. Jumat Kamis, Jumat, Sabtu itu saya fokuskan untuk skripsi. Hari Minggu itu healing,
1: istirahat gitu ya. Menikmati ya, menikmati hasil kerja keras lah istilahnya.
0: Benar
1: ya.
0: Sekali.
1: Betul banget nih. Nah, kalau boleh tahu nih, berapa sih durasi yang Kak Safa habiskan ketika sudah masuk di dunia dapur? Biasanya paling lama itu kayak berapa lama?
0: Saya pernah 10 jam di dapur.
1: Itu ngapain aja 10 jam?
0: Masak.
1: Itu benar-benar nyoba menu baru atau emang coba ini deh, coba ini, atau benar-benar menyiapkan sesuatu sampai harus goal?
0: Banyak sih, Kak. Jadi waktu itu saya bikin roti, Kak.
1: Bikin roti.
0: Roti sourdough.
1: Iya, tahu.
0: Roti sourdough kan itu tuh prosesnya lama ya, Kak. Jadi harus menunggu. Nah, saya itu kalau di dapur suka sambil dengerin podcast atau nonton YouTube. Gitu. Jadi saya sempat sampai dimarahin mama, Kak.
1: Kenapa?
0: Gara-gara ini kompor.
1: Iya.
0: Saya di depan kompor tapi pakai tripod buat muter YouTube. Gitu. Jadi saya itu tipe orang yang gak bisa ngerjain satu hal aja. Gitu.
1: Berarti
0: jadi
1: multitasking ya.
0: Iya. Terus kadang juga di dapur itu sambil beres-beres, Kak. Jadi misalkan lagi ada yang ditunggu nih masakannya, saya sambil cuci piring, nanti nyapu. Jadi ketika saya selesai masak, ya udah sudah selesai semuanya, gitu.
1: Nah, ini loh pendengar, rahasia perempuan hebat ya. Wah, kelihatannya sih simpel, tapi sebenarnya yang dikerjakan ini banyak banget. Bahkan mereka adalah ras terkuat di bumi ini. Nah, kalau boleh tahu nih, waktu itu mama ngomelnya kenapa? Apakah karena handphonenya nanti kepanasan atau ini lebih hati-hati, Kak, gitu, atau gimana tuh?
0: Iya, untuk lebih aware aja sih, Kak. Karena setahu saya radiasi handphone dan panas itu kan kalau disatuin mungkin di otak mama nanti meledak.
1: Gitu ya. Kekhawatiran orang tua ya. Oke. Nah, sering gak juga diskusi sama mama nih kayak, "Ma, aku tadi udah coba resep ini tapi ada kelirunya gini-gini," atau mungkin mama juga ngasih masukan-masukan ke Kak Safa?
0: Jadi setiap saya bikin menu baru, orang pertama atau testernya itu adalah keluarga, Kak, justru. Jadi karena mereka mungkin lebih tahu untuk hal-hal seperti itu ya, Kak. Jadi biasanya setiap saya coba menu baru, saya tester dulu nih ke mereka, kira-kira apa yang kurang, apa yang kira-kira bisa ditambahkan, kayak gitu.
1: Mantap sekali, dan tidak menutup kemungkinan selalu menerima saran masukan ya.
0: Bener
1: banget nih. Nah, dalam membangun usaha kulinernya Kakak nih, apalagi risol yang rasanya itu ada beragam macam, seberapa penting sih konsistensi rasa dan pelayanan menurut Kak Safa nih?
0: Menurut saya itu sangat penting ya. Jadi karena itu saya masih menerapkan sistem pre-order, Kak, untuk menjaga kualitas. Karena risoles itu tidak bisa sembarangan, Kak. Jadi dia itu nggak bisa lama-lama di suhu ruang, okay. Kayak gitu. Jadi untuk mempertahankan kualitas dan meningkatkan kepuasan pelanggan juga, Kak, saya sampai saat ini masih menerapkan sistem pre-order. Tapi insya Allah doakan saja teman-teman, mungkin di tahun ini bisa punya offline store.
1: Oke, dan offline store ini akan lebih menuntut waktu dan harus lebih komplit lagi ya, kayak gitu ya. Dan kita doakan aja bulan depan sudah buka. Amin. Yang penting skripsinya selesai dulu ya. Nah, apa sih pelajaran yang Kak Safa dapat nih dari merintis usaha mulai dari usia semuda ini?
0: Untuk pelajaran yang saya dapat, tentu time management itu penting, dan bagaimana kita memposisikan diri sebagai banyak title tertentu gitu loh, Kak. Okay. Jadi sekarang di sini saya sebagai ownernya Merisol, tapi di rumah saya sebagai anak. Okay. Nanti di kampus saya sebagai mahasiswa, kayak gitu. Okay. Jadi bagaimana kita bisa memposisikan diri gitu, Kak. Itu penting, dan juga disiplin. Disiplin itu sangat penting, juga tanggung jawab. Tanggung jawab itu memang ketika kita berkomitmen pada sesuatu, ada baiknya kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita apa yang seharusnya sudah kita laksanakan.
1: Oke, mereka sudah berani memulai, berarti dibutuhkan tanggung jawab dan konsistensi nih ya. Ini yang paling penting sih, konsisten itu yang paling gitu. Nah, berbicara tentang konsisten nih, selama memulai usaha nih, apakah pernah nih merasa ada kata menyerah?
0: Waktu itu saya hampir menyerah karena saya bikin resolus itu sekitar 50 pieces, basi semua, Kak. Ya ampun, itu ruginya lumayan ya. Tapi untuk menyerah kayaknya jangan dulu deh. Karena gini, karena saya sudah masuk ke dunia itu, Kak. Kalau misalkan kita mau nyerah sekarang, siapa tahu di depan ada yang lebih baik lagi. Kayak gitu. Jadi mungkin ini pelajaran buat saya. Dari sini saya bisa belajar untuk lebih baik lagi ke depannya. Kayak gitu sih, Kak.
1: Dan dari kesalahan Risol itu, Kakak jadi tahu watak dan sifatnya Risol nih. Kayak gitu ya. Yang ternyata bisa cepet basi lah ini, dan sudah tahu lah planningnya ke depan seperti apa, biar pelanggan juga tetap cukup puas ya tentunya. Nah, ada nggak sih selain di teman-teman terdekat, apa ada strategi promosi yang Kak Safa lakukan? Apakah memang dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, atau mungkin sosial media ini digencarkan?
0: Kalau untuk saat ini, pelanggan terbanyak selain dari teman-teman itu masih sosial media, TikTok, Kak.
1: Oh, TikTok kenceng banget ya.
0: TikTok, ya ampun, engagement TikTok itu. Jadi paling penting di TikTok itu kata kunci, Kak.
1: Iya,
0: kata kunci. Jadi jajanan Palangkaraya. Nah, itu salah satu contoh kata kunci yang orang-orang tuh kalau nyari rekomendasi, Kak, biasanya yang kepikiran di otak teman-teman tuh kan kayak, oh aku mau jajan, oh aku mau makan, kayak gitu loh, Kak. Jadi paling utama itu ya itu,
1: langsung kata menjurus kunci ya, itu. Kayak gitu.
0: Jadi kalau misalkan bagaimanapun video yang kita upload ataupun foto yang kita upload, kata kunci itu penting sih, Kak, menurut saya. Kalau untuk di TikTok ya. Kalau untuk di Instagram itu masih nge-tag-tagin temen sih, Kak. Nge-tag-tagin temen, dan saya habis download sosmed baru, Kak. Threads.
1: Oh, Threads. Oke.
0: Saya baru download, dan wow, ternyata di situ antusias
1: sekenceng itu ya, ternyata bener. Ya di Threads itu.
0: Karena kita bisa enggak cuma yang follow-followan aja kan kaliatnya. Jadi kita bisa explore kayak di TikTok juga. Gitu. Jadi Saya juga promosi di Threads.
1: Ya berarti sosial media ini benar-benar sangat-sangat membantu ya.
0: Benar.
1: Dari perkembangan untuk bisnis-bisnis nih. Dan memang saat ini kan pemerintah juga lagi gencar-gencarnya untuk mendorong UMKM biar bisa digital kayak gitu ya. Dan untuk meningkatkan penjualan pastinya. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan ada beberapa varian, mulai dari matcha, ada coklat, lalu ada isian ayam sama bolognese ya. Nah, kedepannya ini apakah akan ada pengembangan varian rasa lain atau mungkin akan ada produk baru di Rural Risol nih?
0: Kalau untuk produk baru mungkin belum,
1: belum
0: ya Kak.
1: Dulu.
0: Tapi untuk menu-menu lain, saya lagi R&D menu baru Risoles Jasuke. Unik gak Kak?
1: Jasuke ini biasanya kita kan kayak di cup, terus sama itu jagung susu kasih itu ya. Dan kan dimasukkan ke risol.
0: Benar. Tapi sampai saat ini masih tahap R&D sih Kak.
1: Lagi uji coba ya.
0: Benar.
1: Ya, karena memang ini sangat menantang ya, karena bisa kita tidak tahu nih detailnya seperti apa, itu juga bisa merusak rasa kayak gini-gini ya.
0: Bener.
1: Nah, kalau dari kakak sendiri biasanya untuk menentukan satu menu baru itu butuh berapa lama sih untuk menentukan oh ini kualitasnya sudah layak untuk dikonsumsi oleh publik?
0: Biasanya itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan.
1: Cukup lama.
0: Iya, cukup lama karena biasanya kalau R&D juga saya ngetes ketahanan Kak. Karena setiap isian risoles di luar dari kulitnya Kak, itu punya ketahanan yang berbeda-beda. Apalagi kalau misalkan seperti carbonara, rogut, itu kan pakai susu dalamnya Kak. Jadi kalau di suhu ruang itu paling lama 8-10 jam. Gitu. Jadi perlu pastilah Kak, karena di rumah juga freezer gak banyak Kak, gitu. Karena saya masih home production.
1: Iya gitu. Ya sih, belum yang tahap besar juga ya, jadi kayak terbatas pengolahannya nih. Nah, kalau dari Kak Safa sendiri nih, apakah mahasiswa zaman sekarang itu memiliki peluang besar sih untuk memulai wirausaha?
0: Menurut saya sendiri, justru mahasiswa itu adalah letaknya ide-ide hebat Kak. Karena ngobrol sama teman-teman aja tuh tiba-tiba bisa yang kayak kamu pernah cobain ini nggak? Kamu pernah cobain ini nggak? Jadi itu unik banget sih Kak. Dan seleranya orang-orang di umur 20-an tuh apa ya, unik gitu. Jadi justru mahasiswa itu sendiri adalah letaknya ide-ide fresh yang kita tuh belum tentu bisa kepikiran sampai situ gitu Kak, menurut saya.
1: Ya sih, bahkan kalau kita kadang search-nya atau nyari potensi dan peluangnya dari ngobrol sama teman, itu bisa dikembangkan lagi kayak gitu ya. Nah, apa sih langkah kecil yang bisa dilakukan anak muda sekarang nih Kak Safa buat memulai bisnis tapi mereka itu masih takut-takut mencoba? Nah, kalau Kak Safa kan berangkat dari hobi nih dan akhirnya menjadi sosok yang berani untuk memulai usaha nih, ada nggak pesan buat teman-teman supaya tidak harus dari kecil tapi berani memulai mencoba itu seperti apa?
0: Nah, kalau menurut saya sendiri, ketika kalian punya ide atau melihat suatu inspirasi dan kalian tertarik untuk mencoba, dicoba aja. Mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari kalian yang nyoba sendiri dan ngerasain sendiri gitu loh Kak. Karena di antara semua pendapat diri kita sendiri itu yang paling penting. Karena mau gimana pun orang ngejelekin di luar sana, kalau kamu merasa kamu hebat, ya kamu hebat. Kayak gitu menurut saya sih Kak. Jangan pernah takut buat mencoba, karena kalau gagal kita bisa coba lagi, tapi kita akan nyesel kalau sama sekali gak pernah mencoba. Menurut saya
1: bener
0: gitu,
1: banget sih, apalagi kalau F&B itu di lidah orang itu juga beda-beda ya. Kalau kita menuruti banyak lidah ya memang gak akan jadi ya. Jadi harus dari diri sendiri dulu. Kalau ini sudah pas, pasti nanti akan ada lidah yang sama-sama cocok. Kayak gitu ya, bener banget nih. Nah, sebenarnya kalau dalam bisnis kayak gini itu yang paling penting apakah modal besar atau keberanian untuk memulai sih Kak?
0: Justru keberanian itu sih Kak. Yang yang tumbuh dari diri sendiri itu tadi. Karena kalau misalkan kita punya modal besar tapi kita nggak tahu mau diolah kemana, ya percuma gitu. Jadi yang penting kita itu berani untuk memulai sekecil apapun modalnya. Dunia F&B itu tidak akan pernah mati karena setiap hari manusia butuh makan dan minum.
1: Bener banget. Nah, sebenarnya kalau apa itu sekarang kalau kita mau order apa itu Merisol Yuk nih, apakah kakak juga masih menggunakan sistem yang web tadi lalu diarahkan ke admin atau bisa langsung lewat sosial medianya Merespon Yuk seperti Instagram langsung bisa pesan atau seperti apa sih sistemnya?
0: Kalau sistem ordernya saat ini tuh masih lewat DM Instagram atau WhatsApp, WhatsApp admin. Nah, untuk di DM sendiri nanti kalian bisa hubungi aja di @merisol.yuk. Nanti kalian DM, nanti dikasih format order gitu. Nanti kalian isi format ordernya, dikabarin sama adminnya pesanannya sudah direkap kayak gitu. Saat ready nanti dikabari lagi kayak gitu, Kak.
1: Nah, ketika pesanan sudah ready ini, apakah nanti ada dari tim kakak yang mengantarkan pesanan atau pelanggan yang datang ngambil atau bisa di online kan?
0: Nah, untuk pengambilan sendiri itu belum ada tim yang mengantar. Jadi kita masih sistem kurir atau diambil sendiri. Hitung-hitung bagi rezeki ke mas-mas kurir.
1: Betul banget. Harus berbagi rezeki dan bisnis ya tentunya ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah pernah nih dapat kayak komplain atau masukan dari pelanggan yang pastinya yang membangun ya? Pernah enggak ada cerita unik di situ?
0: Kalau sampai saat ini belum ada sih, Kak. Tapi dari keluarga sendiri justru. Jadi saya itu nganter risoles di sore hari ketika ready. Kemudian dimasukin ke chiller, chiller yang kulkas biasa. Nah, kemudian 3 hari kemudian baru digoreng dan udah basi. Terus saya bilang penyimpanannya itu di freezer kalau misalkan gak langsung dimakan, gak langsung digoreng. Nah, jadi apa ya, kalau kayak gitu kan bukan tanggung jawab saya lagi ya, Kak. Jadi ya udah sih, itu jadi bahan bercandaan aja sih.
1: Jadi bahan bercandaan akhirnya. Nah, apakah yang Kak Safa sajikan ini, apakah makanan sudah siap saji saja atau nanti akan ada bentuk adonannya? Maksudnya kan kadang ada nih yang pelanggan akan menggoreng sendiri. Itu apakah kedepannya akan ada seperti itu?
0: Kalau untuk Merisol sendiri itu ada opsi, Kak. Gitu. Jadi bisa frozen ataupun digoreng kayak gitu, bisa request digoreng kayak gitu. Cuman minusnya kalau digoreng, ketika saya sudah gorengin terus diambil yang 1 jam kemudian kan udah enggak panas lagi ya, Kak. Jadi kurang maksimal rasanya. Betul. Gitu.
1: Berarti memang baiknya adalah produk frozen ya. Dan kalau digoreng tuh enak banget nih, masih anget-anget, iya, masih lumer kayak bener gitu ya. Lah siapa nih yang penasaran, cepet order deh. Oke nih. Nah, apa nih pesan Kak Salva nih untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang sedang merintis usaha kecil-kecilan apalagi di bidang UMKM seperti ini?
0: Untuk pesan saya, kalau misalkan kalian merasa itu kalian merasa kurang dari orang lain, justru itu adalah motivasi, Kak. Motivasi untuk kalau orang lain bisa, kenapa saya harus gak bisa? Kalau orang lain bisa, saya harus lebih baik dari orang lain. Kayak gitu. Bukan berarti kita menjelekkan orang lain ya. Itu menjadi motivasi, dan saat ini juga menjadi motivasi terbesar saya sih, Kak. Kalau misalkan kita tidak pernah mencoba, ya kapan kita taunya kita gagal atau enggak, atau misalkan kita berhasil kayak gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah menyerah. Kayak gitu sih, Kak, pesan untuk teman-teman.
1: Nah, itu. Nah, oh iya, kalau sudah order nanti biasanya ngambilnya di mana sih, Kak?
0: Di rumah masih, Kak.
1: Di daerah
0: di
1: mana?
0: Di Jalan itu? Seriti 2.
1: Seriti 2 ya.
0: Di Garuda.
1: Oh, di Jalan Garuda ya tentunya. Baik, nih terakhir nih, apa nih harapan Kak Safa untuk Merisol You ke depannya nih?
0: Harapannya bisnis ini bisa menjadi peluang bagi saya untuk mengembangkan diri lebih baik lagi dan tentunya membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, Kak. Apalagi untuk teman-teman mahasiswa, saya berharap kita bisa sama-sama gak cuma saya yang dapat untungnya, tapi teman-teman juga bisa ikut serta gitu, Kak, untuk mengembangkan bisnis ini dan juga dapat sama-sama merasakan untungnya, kayak gitu.
1: Semakin ada dukungan besar untuk Merisol You, akan semakin banyak juga lapangan pekerjaan untuk teman-teman mahasiswa ya, kayak gitu.
0: Bener.
1: Dan Kak Safa pun juga udah kepikiran nih nanti akan memperkerjakan teman-teman mahasiswa untuk mulai belajar tentunya. Baik nih, mendengar tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung UMKM Bicara pada sore hari ini nih. Banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil dari perbincangan bersama Kak Safa nih, the owner dari Merisol You. Dan nasi kuning apa tadi?
0: Nasi kuning Medina.
1: Nah, nasi kuning Medina nih yang telah berbagi cerita ya tentang perjalanan merintis usaha sejak di kuliah. Bahkan itu berangkat dari hobi loh. Dari masa kecil suka masak, akhirnya bisa membuat bisnis kecil yang nanti akan terus berkembang nih. Bahkan sudah memikirkan kedepannya untuk memberi lapangan pekerjaan nih. Nah, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa memulai usaha itu tidak harus menunggu sempurna ya, Kak ya. Tidak harus menunggu modal besar juga nih, tapi harus berani memulai. Baik, semoga kisah dan pengalaman yang dibagikan oleh Kak Safa pada sore hari ini bisa menjadi motivasi bagi pendengar, terutama pendengar muda ya tentunya, untuk konsisten menjalani proses dan bertumbuh kembang nih. Semoga kisah dan pengalaman yang dibagikan hari ini dapat menjadi motivasi bagi pendengar. Dan terima kasih ya kami ucapkan ke Kak Aziza Safa sudah mau hadir dan berbagi. Dan semoga Merisol You ini terus berkembang ya. Kita tunggu varian-varian barunya, bahkan mungkin nanti bisa jadi store yang besar nih. Bahkan bisa jadi oleh-oleh khas Kota Palangkaraya. Nah, saya Adi Putra pamit undur diri dari obrolan UMKM. Sampai jumpa lagi di obrolan lainnya. Selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
1: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Senin 31 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggreni, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore hari ini kita bersama Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
1: Halo, selamat sore Diti.
0: Bagaimana suasana Banjarmasin untuk sore hari ini, Aulia?
1: Suasana kota Banjarmasin sore hari ini dari pagi sampai sore ini diserbu kabut asap, Diti.
0: Wah, sama seperti di kota Tarakan. Tetap sehat, Aulia?
1: Iya, semoga ya kita semua berdoa semua. Semoga juga penyiar-penyiar kita juga diberikan kesehatan yang ada di Kalimantan Selatan ya, dan juga sekitarnya.
0: Amin. Baik Aulia, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Baik Diti, informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan penurunan distribusi air bersih.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Diti. Di Tarakan, pendengar dan pemirsa, sejumlah warga mulai merasakan dampak kekeringan akibat kemarau. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Sudah 4 hari ini sudah nggak ngalir dari pagi, siang atau malam.
3: Kemarau yang saat ini masih berlangsung turut dirasakan oleh sejumlah warga Banjarmasin. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Eka, warga Banjarmasin, mengaku sudah hampir sepekan ini merasakan air leding di tempatnya mati total. Alhasil, ia pun terpaksa numpang ke tempat keluarga ke daerah yang tidak terlalu berdampak. Ia pun berharap ada perhatian dari pemerintah masih mengenai kondisi ini, agar masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasanya.
2: Sudah hampir 4 hari ini, kebetulan saya rumah di daerah Banjar Barat ya. Sudah 4 hari ini sudah nggak ngalir dari pagi, siang atau malam.
4: Jadi harapannya apa nih?
2: Ya semoga aja ada bantuan air bersih ya. Kan katanya PDM ada lagi mobil tangki air bersih. Semoga aja bisa secepatnya distribusikan kepada masyarakat yang terdampak.
3: Dalam hal ini, Pemerintah masih telah mengerahkan mobil tangki untuk memasok air bersih ke daerah-daerah yang terdampak penurunan distribusi air bersih akibat kemarau, terutama kawasan berada di ujung layanan seperti Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan. Direktur Utama Pemerintah masih Zulbadi mengatakan, layanan air menggunakan mobil tangki tersebut diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami dampak penurunan distribusi akibat kondisi kemarau. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tidak perlu datang langsung ke kantor Pemerintah masih. Permintaan dapat disampaikan melalui Ketua RT secara kolektif, sehingga pendistribusian air menggunakan tangki dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan.
5: Pada saat ini adalah mobil tangki. Kita menyiapkan mobil tangki bagi masyarakat yang meminta air melalui mobil tangki, untuk kita fasilitasi, bisa drop di instalasi IPA 2 untuk didrop ke masyarakat. Kita by phone, kalau administrasi sebetulnya menyusul aja, bisa melalui telepon, bisa melalui apa? Aplikasi, rata-rata pakai phone.
4: Gratis lah.
5: Gratis, untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang sama RT lah ya.
3: Diketahui tingginya kadar garam, membuat intake Sungai Biru tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, pemerintah masih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Juma Muhammad melaporkan.
1: Diti, itu tadi informasi dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan, Diti.
0: Terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan sore hari ini kita bersama dengan Angel. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo juga Diti, selamat sore.
0: Bagaimana kabar Nunukan untuk sore hari ini Angel?
1: Kabar baik, cuaca juga cerah walaupun agak berkabut ya.
0: Oke, semoga aman-aman aja ya Angel di Nunukan.
1: Semoga ya.
0: Baik Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini?
1: Dari Nunukan, Diti, sore hari ini ada informasi terkait dengan BP3MI Kaltara buka peluang kerja luar negeri untuk alumni SMK dan juga SMA Nunukan.
0: Baik Angel, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, BP3MI Kalimantan Utara membuka peluang kerja luar negeri bagi alumni SMK dan SMA Nunukan. Program tersebut menjadi salah satu upaya membantu pemerintah menekan angka pengangguran daerah. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
2: Informasi peluang kerja akan disebarluaskan melalui jaringan kepala sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Alumni yang berminat dapat menghubungi BP3MI Kalimantan Utara untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara Usman Afan.
3: Mudah-mudahan adik-adik kita yang alumni silakan hubungi kami, kantor kami, nanti kami bisa sebarluaskan juga karena kami punya grup SMK. Kepala Sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan se-Kalimantan Timur. Kita ada media grup. Jadi semua informasi melalui sekolahnya masing-masing.
2: Program SMK Go Global menyasar lulusan yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri. Lulusan SMK dinilai memiliki kemudahan karena telah dibekali keterampilan sesuai bidang kejuruan. BP3MI membuka kesempatan bagi lulusan SMA untuk mengikuti program tersebut. Peserta dari SMA akan mendapatkan peningkatan kapasitas sesuai minat dan kemampuan bekerja.
3: Ya, jadi harapan kita untuk tahun ini adalah anak Nunukan yang bisa mau bekerja di luar negeri. Karena ini juga sebenarnya program kami ini membantu pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran di daerah. Inilah salah satu upaya kita hadirnya kami mewakili negara untuk PMI kita.
2: BP3MI Kalimantan Utara akan memberikan informasi pulang kerja melalui sekolah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan memudahkan alumni memperoleh akses informasi bekerja di luar negeri.
3: Kita tidak menutup SMA. SMA juga bisa. Iya, karena nanti makanya kalau SMK itu agak lebih mudah gitu. Karena mereka sudah kejuruan. Tapi kalau SMA tidak masalah. Nanti kita berikan juga peningkatan kapasitasnya, keinginan dan kemampuan di mana dia berminat untuk bekerja.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Rekan Diti, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dari Nunukan, kami mengajak Anda ke kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini kita bersama dengan Adi Putra. Halo, selamat sore Adi Putra.
1: Halo, selamat sore Mbak Diti. Gimana kabar rekan-rekan yang ada di Tarakan sore hari ini?
0: Kabar kami luar biasa baik, Adi. Cuma ya cuacanya agak berkabut untuk sore hari ini. Bagaimana dengan Palangkaraya? Apakah sehat semuanya?
1: Di Palangkaraya kami mengenakan masker nih. Dan
0: Oh,
1: mungkin
0: sudah.
1: iya hari ini mungkin udaranya juga masih kurang baik ya sama seperti kemarin.
0: Iya. Baik, sehat-sehat selalu Adi Putra. Dan ada informasi apa sore hari ini dari Palangkaraya?
1: Baik, dari Palangkaraya ada informasi terkait kabut asap ganggu penerbangan sejumlah jadwal di Bandara Cilikriwut tertunda nih Mbak Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya, Adi.
1: Baik, terima kasih banyak pendengar dan pemirsa. Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya kembali mengganggu operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut. Kondisi jarak pandang yang terbatas menyebabkan sejumlah jadwal penerbangan mengalami penundaan, sehingga pihak bandara terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan cuaca demi menjamin keselamatan penerbangan. Selengkapnya, reporter Sabella Indasari melaporkan.
2: Beberapa jadwal penerbangan terpaksa harus mengalami penundaan.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya menyebabkan gangguan terhadap operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut pada Minggu 30 Agustus 2026. Jarak pandang yang hanya mencapai sekitar 500 meter membuat proses pendaratan dan lepas landas pesawat tidak memungkinkan dilakukan, sehingga sejumlah jadwal penerbangan terpaksa mengalami penundaan. Salah satu penerbangan rute Surabaya-Palangkaraya bahkan harus kembali ke bandara asal atau return to base setelah pilot menerima informasi bahwa kondisi jarak pandang di Bandara Cilikriwut belum memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan menyampaikan, gangguan tersebut turut berdampak pada jadwal penerbangan berikutnya, termasuk rute Palangkaraya Semarang, karena menggunakan rotasi pesawat yang sama dari Surabaya menuju Palangkaraya. Pihak bandara menegaskan keputusan pilot untuk kembali ke bandara asal merupakan prosedur yang lazim dilakukan dalam upaya penerbangan apabila kondisi bandara tujuan tidak memungkinkan untuk didarati. Keselamatan penumpang dan seluruh awak pesawat menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan operasional. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, pengelola Bandara Cilikriwut telah melakukan koordinasi intensif dengan BMKG dan maskapai penerbangan guna memperoleh pembaruan kondisi cuaca serta jarak pandang. Sejumlah fasilitas juga disiapkan bagi penumpang seperti ruang tunggu di dalam terminal, air minum gratis, ruang oksigen di area keberangkatan domestik, serta masker bagi pengunjung yang membutuhkan. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai sebelum menuju bandara agar dapat menyesuaikan rencana perjalanan dan menghindari penumpukan penumpang.
2: Penerbangan rute Surabaya-Palangkaraya tadi sudah sempat terbang dari Surabaya, namun ketika mendekati pendaratan di Bandara Udara Cilikriwut, pilot mendapatkan informasi bahwa jarak pandang itu masih 500 meter sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pendaratan pesawat udara. Nah, kapten di pilot memutuskan untuk RTB kembali ke base, return to base untuk memenuhi unsur keselamatan. Ini merupakan suatu hal yang biasa di dunia penerbangan. Apabila bandara destinasi tidak memungkinkan untuk didarati, maka kapten pilot untuk memutuskan mencari bandara alternate atau kembali ke base sebelumnya.
3: Sementara itu, tim penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Palangkaraya hingga kini telah melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah. Upaya pemadaman dilakukan di beberapa titik kebakaran. Menurut Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, saat ini petugas juga melakukan proses pendinginan dan pembasahan pada kawasan yang sebelumnya belum sepenuhnya tuntas dipadamkan. Hal ini guna mencegah munculnya karhutla baru.
4: Sebagian memang ada yang sudah tuntas dilakukan penanganan dan sebagian lagi memang melakukan upaya pendinginan atau pembasahan di kawasan-kawasan yang hingga kemarin belum sempat tuntas dipadamkan. Dan sampai saat ini pun tim kita masih berjibaku di lapangan memadamkan di lokasi-lokasi yang kita dapatkan informasinya dari masyarakat langsung.
3: Tim lapangan juga terus merespon laporan masyarakat terkait adanya kebakaran hutan dan lahan. Petugas langsung melakukan pengecekan dan penanganan di lokasi yang dilaporkan. Hal ini sebagai upaya mempercepat pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mencegah meluasnya kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Diti di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, saat ini dari Samarinda kita bersama dengan Ria Arda. Halo, selamat sore Ria.
1: Halo juga, selamat sore Kak Didi.
0: Ria, bagaimana keadaan cuaca di Samarinda? Apakah sama seperti wilayah Kalimantan yang lain?
1: Cuacanya cukup kabutnya membuat apa ya masyarakat untuk terus waspada, bahkan jarak pandang cukup terbatas, dan rencananya untuk daerah Tenggarong ini akan diadakan pembelajaran daring ini karena asapnya.
0: Pembelajaran daring. Oke. Tetap jaga kesehatan Ria, dan ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Dari Samarinda, Perumdam siaga hadapi intrusi air laut di Samarinda, rekan Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya Ria.
1: Terima kasih Diti, Anda yang ada di Tarakan, pendengar Perundam Tirta Kencana Samarinda, memperketat pemantauan air baku, kadar klorida diperiksa setiap 15 menit untuk mengantisipasi intrusi air laut. Pemantauan dilakukan karena debit air dari hulu menurun, sementara pasang sungai Mahaka meningkatkan resiko masuknya air laut. Kita simak informasinya.
2: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak musim kemarau dan intrusi air laut. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, kondisi air baku terus dipantau untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat luas. Pemantauan terutama dilakukan terhadap kadar klorida yang menjadi salah satu indikator masuknya air laut ke Sungai Mahakam. Tim Perumdam bersama dengan petugas di setiap instalasi pengelolaan air melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Bahkan pemeriksaannya dilakukan setiap per 15 menit sekali untuk memastikan perubahan kualitas air baku dapat segera diketahui. Kondisi tersebut mulai terlihat di sejumlah sumber air baku, diantaranya IPA Pulau Atas, Palaran, Sungai Kapur, dan Kalhol. Perumdam juga menyiapkan cadangan air di servoir serta posko pengisian air apabila terjadi gangguan pasokan.
3: Alhamdulillah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu Pak untuk memantau kadar klorida, dan semua tim-tim apa namanya teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per ya, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau. Otomatis ada beberapa IPA kita sudah operasinya sudah berkurang ya, seperti di Pulau Atas, Palaran, dan Kalhol, dan Sungai Kapi. Antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Samarinda membenarkan sejumlah intake air baku mulai terdampak perubahan kualitas air sungai. Wali Kota Samarinda Ani Harun pun angkat bicara dengan wilayah Palaran dan sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang perlu diwaspadai. Wilayah yang terdampak meliputi Pulau Atas, Bukuan, dan hingga Bantuas. Ani Harun menjelaskan, pasang Sungai Mahakam turut mendorong peningkatan kadar klorida di sejumlah intake. Kadar klorida di Bantuas sempat melampaui ambang 250 ppm sehingga operasional intake harus dihentikan sementara. Namun penghentian intake tidak berlangsung

0: situasi darurat kekeringan selama 14 hari. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak kekeringan, status tersebut berlaku sejak 25 Agustus hingga 7 September 2026, menyusul dampak kekeringan yang mulai dirasakan terhadap ketersediaan air bersih hingga meningkatnya risiko kebakaran lahan. RRI Rizky Multianta melaporkan.
1: Diti, demikian tadi laporan dari rekan Rizky Multiananta. Kembali ke Anda, Diti, Anda yang ada di Tarakan.
2: Terima kasih, Ria Arda dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Kabut asap yang semakin memburuk memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bulungan meliburkan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka selama 3 hari. Laporan selengkapnya disampaikan Ramlan dari Bulungan.
1: Kita BDR kan bukan berarti berhenti belajar, cuma mengalihkan moda pembelajarannya aja gitu Pak.
2: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Bulungan mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bulungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan menerapkan belajar dari rumah atau BDR bagi seluruh satuan pendidikan. Kebijakan tersebut berlaku serentak untuk jenjang PAUD, SD hingga SMP baik negeri maupun swasta sekabupaten Bulungan. BDR diberlakukan mulai Senin 31 Agustus hingga Rabu 2 September 2026 sebagai langkah pencegahan agar peserta didik tidak terpapar risiko kesehatan akibat kondisi udara yang belum menentu. Kepala Disdikbud Bulungan Suparmin Seto menegaskan kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi kabut asap serta hasil koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun menurut Suparmin, kebijakan tersebut bukan berarti aktivitas pendidikan dihentikan. Proses pembelajaran tetap berjalan, hanya saja pelaksanaannya dialihkan dari ruang kelas ke rumah masing-masing peserta didik. Kebijakan libur ini lanjut dia akan terus diperpanjang apabila kondisi udara di Bulungan semakin memburuk.
1: Kemungkinan bisa terjadi karena kita prinsip ini adalah keselamatan anak-anak kita lah yang kita utamakan ya. Kita BDR kan bukan berarti berhenti belajar, cuma mengalihkan moda pembelajarannya aja gitu Pak.
2: Disdikbud juga memberikan kelonggaran bagi pendidik maupun tenaga kependidikan yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Penyesuaian tugas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing. Ia menegaskan penerapan BDR saat ini masih bersifat sementara. Disdikbud Bulungan akan terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau perlu diperpanjang. Data Nyusul Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta operator Jubair Diki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

Dengan dimanapun Anda berada, kami menyampaikan laporan situasi resmi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya terkait penanganan tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Berlandaskan prinsip quick action, satu jiwa satu rasa, serta komitmen kerja yang profesional, modern, dan teruji, tim kesehatan Basarnas Palangkaraya telah melaksanakan pemeriksaan tanda-tanda vital, TTV, serta pembagian masker dan vitamin bagi personil piket Karhutla. Sebelum diterjunkan, seluruh petugas wajib mengikuti briefing dan pengecekan peralatan secara menyeluruh, di mana tim siaga mobile tanggap darurat Karhutla saat ini bersiaga penuh di kawasan Jalan Mahir Mahar kilometer 10 Palangkaraya. Sementara itu di wilayah daerah Posar Sampit menggelar briefing dan pembagian tugas bersama BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur sebelum melaksanakan pemadaman Karhutla di Jalan Perumahan Panca Setia. Banmak Hulu pada lokasi lain, Posar Pangkalambun berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat untuk memadamkan kebakaran hutan di Jalan Lintas Pangkalambun. Kolam kilometer 15 Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan. Seluruh pergerakan operasional saat ini berfokus pada kesiapsiagaan personil, keselamatan petugas, pemantauan kesehatan, serta kesiapan alat utama dan peralatan SAR, alut atau palsar. Dengan status operasional yang dinyatakan siaga, dukungan berlangsung. Basarnas mengimbau Anda untuk tetap waspada dan mengamalkan prinsip Afiknam Jagat Samagram. Selamatkah seluruh alam semesta. Tetaplah bersama kami di LPP RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan terus menghadirkan pembaruan informasi terkini terkait perkembangan siaga Karhutla dari Basarnas secara berkala untuk Anda.

0: kumpul-kumpul. Ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu!
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya, pendengar. Kondisi kabut asap di kota Palangkaraya masih nampak ya, dan buat pendengar yang ada kegiatan di luar ruangan tetap gunakan masker ya untuk melindungi diri dari kabut asap. Dan ada informasi terkait indeks harga saham gabungan IHSG menunjukkan penguatan pada penutupan sesi perdagangan Senin 31 Agustus 2026. IHSG ditutup pada posisi 6.525,48 atau naik 7,36 poin, 0,11% setelah dibuka di level 6.511,10. Pergerakan IHSG didominasi 392 saham naik, 233 saham turun, dan 166 saham stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi sebesar Rp24,45 triliun. Volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 48,78 miliar lembar, sedangkan frekuensi perdagangan mencapai lebih dari 2,38 juta kali transaksi. Head of Retail Research Analyst BNI Sekuritas, Fani Suherman, sebelumnya sudah memperkirakan bakal menguatnya IHSG. Menurut dia, ini karena kemampuan IHSG bertahan di atas level support 6.500 pada perdagangan sebelumnya. Fani memperkirakan level support IHSG berada pada rentan 6.460 hingga 6.500, sementara level resisten diproyeksikan berada di kisaran 6.580 hingga 6.620.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran rekrutmen PT Astra Agro Lestari melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, nomor WhatsApp yang tertera pada profil tidak memiliki keterangan yang berhubungan dengan PT Astra Agro Lestari. Melalui akun Instagram resmi PT Astra Agro Lestari TBK @astraagrolestari, pihaknya menjelaskan bahwa seluruh lowongan pekerjaan dan proses rekrutmen perusahaan hanya dilakukan melalui laman resmi astraagro.co.id/karir. Pihaknya juga menyebutkan nomor resmi perusahaan sebagai sarana komunikasi, yaitu di 021-461-6555. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada informasi datang dari kegiatan jumpa pers penanganan karhutla di Istana Isen Mulang. Dan pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Sabella Indasari yang berada di lokasi. Halo, selamat sore rekan Bella.
1: Ya, selamat sore rekan Uta.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Bella.
1: Ya, saudara pendengar, saat ini saya berada di halaman Istana Isen Mulang. Pada sore hari ini berkumpul puluhan media cetak maupun elektronik untuk mendengar arahan dari Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran bersama tim, yakni Wakil Gubernur Bapak Edi Pratowo, Pemda Kalteng, Lina Victoria Aden, juga Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah Agus Khan terkait penanganan karhutla di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan pada sore hari ini juga Gubernur memaparkan bersama timnya bahwa kondisi memang karhutla di Kalimantan Tengah ini dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan dan perlu penanganan serius, sehingga perlu adanya tim ekstra untuk mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan yang mempengaruhi beberapa sektor, baik kesehatan maupun pendidikan, baik di Kota Palangkaraya maupun Kabupaten Kota di Kalimantan Tengah. Dan upaya ini dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Kota untuk mengantisipasi terjadinya dampak yang lebih parah dari kebakaran hutan dan lahan, yang tentunya dampaknya akan berimbas kepada kesehatan masyarakat dan sektor pendidikan dan kesehatan. Berikut kita dengarkan petikan dari arahan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Haji Agustiar Sabran terkait penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
2: Tidak boleh bersamaan ini. Itu sudah mempunyai pekerjaan. Mungkin itu yang kami sampaikan.
1: Ya, sudah pendengar. Gubernur juga mengharapkan sinergi bersama baik dinas maupun instansi terkait, juga masyarakat, juga dari tim BPBD kota maupun provinsi untuk bersama menangani dampak karhutla ini dengan penyediaan rumah oksigen, yang diharapkan juga masyarakat ikut berperan serta, juga media dalam upaya membantu pemerintah kabupaten kota untuk menangani dampak karhutla yang memang saat ini cukup mengkhawatirkan, khususnya yang paling parah di bidang kesehatan dan sektor pendidikan. Dari halaman Istana Isen Mulang, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabila Indasari, Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Bella, selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saatnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 52 sampai dengan 59 bersama Fitriati dan Sari Tilawah Fatur.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab, dan sesungguhnya jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah pembalasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam sorga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 52 sampai dengan 59 bersama Fitriati dan Sari Tilawa Fator. Dan pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandangan azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengerahkan aparatur sipil negara ASN untuk terlibat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, karhutla serta penanganan kabut asap. Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah telah mengeluarkan surat bernomor 800/355/1.1/BKD tertanggal 30 Agustus 2026 tentang pasukan relawan ASN penanggulangan karhutla dan penanganan kabut asap. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linai Victoria Aden, mengatakan tujuan pengerahan tersebut dilakukan melalui pembentukan pasukan relawan ASN sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Dalam surat itu disebutkan seluruh ASN yang terdiri dari PNS, P3K, serta P3K paruh waktu laki-laki di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diminta untuk hadir dalam apel gelar pasukan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan personil dalam mendukung penanganan bencana karhutla.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Senin 31 Agustus 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Pelantikan Porsi dan Kagamar adalah sebuah organisasi besar di Kalimantan Tengah yang akan manajernya akan kita bawa untuk
2: sementara kita menunggu pasokan dari instalasi farmasi kita Dinas Kesehatan.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Adi Putra. Mengawali informasi dalam Warta Berita Daerah petang hari ini, keluarga alumni Universitas Gajah Mada, Kagama Kalimantan Tengah, dan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, POTSI Kalimantan Tengah, menyatakan kesiapan untuk bersinergi dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan prestasi olahraga. Kolaborasi kedua organisasi ini diharapkan mampu menghadirkan kontribusi nyata melalui berbagai program dan kerjasama yang bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Sabela Indahsari melaporkan.
1: Pelantikan Porsi dan Kagamar adalah sebuah organisasi besar di Kalimantan Tengah yang akan manajernya akan kita bawa untuk membangun Kalimantan Tengah semakin baik.
3: Puluhan pengurus daerah, Pengda, keluarga alumni Universitas Gajah Mada, Kagama, Kalimantan Tengah masa bakti 2026-2031 dan pengurus provinsi, Pengprov Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, POTSI Kalimantan Tengah masa bakti 2026-2030 resmi dilantik di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Minggu malam. Pelantikan ini dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Kagama sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar POTSI Basuki Hadi Mulyono secara virtual. Prosesi pelantikan ini turut disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Dalam sambutannya, Basuki Hadi Mulyono menyampaikan apresiasi terhadap semangat dan kesiapan kepengurusan baru Kagama dan POTSI Kalimantan Tengah dalam menjalankan roda organisasi. Basuki berharap meskipun pelantikan dilaksanakan secara virtual, tidak mengurangi kebanggaan akan dilantiknya pengurus baru untuk selanjutnya melaksanakan tugas dan amanah Kagama dan POTSI Kalteng dengan sebaik-baiknya. Di kesempatan tersebut, Basuki berpesan kepada seluruh keluarga besar Kagama agar senantiasa menjaga nama baik alma mater Universitas Gajah Mada dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian, karena nilai-nilai yang diwariskan alma mater harus menjadi pedoman bagi para alumni dalam menjalankan amanah dimanapun berada. Khusus kepada pengurus POTSI Kalteng yang baru, Basuki mendorong peningkatan pembinaan dan prestasi atlet. Ia menilai olahraga dayung merupakan salah satu cabang olahraga yang telah membawa nama Indonesia berprestasi di tingkat regional internasional hingga Olimpiade.
4: Kompas saya menjadi pagar saya dapat menghindarkan dari perbuatan tercela.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik terbentuknya kepengurusan baru Kagama dan POTSI. Kedua organisasi ini diharapkan mampu mengambil peran lebih besar dalam mendukung pembangunan daerah sesuai kapasitas dan bidang masing-masing. Lina menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara organisasi, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Kagama menurutnya tidak hanya menjadi wadah bagi para alumni, tetapi juga harus mampu menghadirkan kontribusi nyata dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kalimantan Tengah. Selain itu, pemerintah provinsi mendorong Kagama Kalteng untuk berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia, hilirisasi hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan memanfaatkan kapasitas keilmuan, pengalaman, dan jaringan para alumninya. Sementara itu, untuk POTSI Kalteng, Lina berharap kepengurusan baru mampu meningkatkan prestasi olahraga dayung sekaligus membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, tangguh, sportif, dan memiliki mental juara.
5: Bapak Gubernur juga pada kesambutan ini berharap Kagama Kalimantan Tengah bukan hanya organisasi alumni, tapi juga hadir menjadi bagian dari solusi menghadapi berbagai tantangan pembangunan pada
3: kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengprov Potsi Kalteng dan Ketua Pangda Kagama Kalteng, Profesor Dr. Juni Gultom menyampaikan keberadaan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, Kagama, dan Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Potsi Kalimantan Tengah, diharapkan mampu memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Kagama sebagai organisasi besar dinilai tidak hanya berbicara dalam tataran teori, tetapi juga harus menghadirkan program dan praktek yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung program pemerintah seperti penanganan kemiskinan, pengurangan stunting, dan berbagai persoalan pembangunan lainnya. Sementara itu, Potsi Kalteng diharapkan mampu kembali mengangkat prestasi olahraga dayung hingga ke tingkat nasional maupun internasional, mengingat Kalimantan Tengah memiliki potensi besar sebagai salah satu lumbung atlet dan peraih medali.
1: Tentunya program yang akan dilaksanakan oleh Kagama adalah bagaimana kepedulian Kagama baik dari aspek teoritis dan praktis adalah baik di bidang program pemerintah, kemiskinan, karhutla, kemudian stunting dan lain sebagainya.
6: Ada target nggak Bang dalam prioritas Kagama dalam
1: program? Tentunya nanti akan kita bahas dulu di rapat-rapat kerja kita. Habis pelantikan ini kita akan melakukan rapat kerja untuk menetapkan target-target yang akan kita laksanakan selama 5 tahun ke depan.
3: Turut hadir dalam pelantikan pengurus Kagama dan Potsi Kalteng, Ketua Pangda Kagama Kalteng masa bakti 2026-2031 sekaligus Ketua Umum Pengprov Potsi Kalteng masa bakti 2026-2030 Juni Gultom beserta jajaran pengurus lainnya. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, Lisa Wanto, mengajak masyarakat bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring kondisi kabut asap yang semakin tebal di sejumlah wilayah. Ia menekankan pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat, khususnya dalam menjaga lahan yang dimiliki agar tidak menjadi sumber kebakaran. Dilansir dari Antara Kalteng, Lisa Wanto meminta masyarakat meningkatkan pengawasan terhadap lahan masing-masing dan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin. Ia juga menghimbau warga mengurangi aktivitas di luar rumah saat kondisi udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar ruangan. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat antisipasi terhadap dampak kabut asap, termasuk memastikan fasilitas dan tenaga kesehatan siap menghadapi kemungkinan meningkatnya gangguan kesehatan akibat paparan asap. Lisa Wanto menegaskan, upaya terbaik menghadapi karhutla adalah melakukan pencegahan sebelum kebakaran terjadi. Ia berharap pemerintah, aparat, dan masyarakat dapat bergerak bersama menjaga Barito Selatan dari ancaman karhutla dan kabut asap. Pendengar, kita berpindah ke informasi selanjutnya. Ketersediaan masker, obat, hingga tabung oksigen di Puskesmas Bukit Hindu masih cukup memadai untuk sementara waktu. Masyarakat terus diimbau untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan tetap menggunakan masker untuk mencegah peningkatan kasus ISPA selama kabut asap karhutla masih berlangsung. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Sementara kita menunggu pasokan dari instalasi farmasi kita, Dinas Kesehatan.
7: Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya menjadi keresahan tersendiri di masyarakat. Bahkan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Palangkaraya meningkat seiring kondisi karhutla yang meluas di berbagai wilayah. Kepala Puskesmas Bukit Hindu Kota Palangkaraya, Heliana, mengatakan ketersediaan masker, obat, hingga tabung oksigen masih cukup untuk sementara waktu. Namun, pihaknya juga terus menunggu pasokan dari Dinas Kesehatan untuk menangani pasien ISPA dan berbagai keluhan kesehatan di masyarakat.
2: Untuk sementara ini, ketersediaan masker di Puskesmas Bukit Hindu cukup. Sementara kita menunggu pasokan dari instalasi farmasi kita, Dinas Kesehatan. Kemudian untuk obat-obatan dalam menghadapi kasus ISPA sementara ini cukup. Untuk oksigen juga kita tersedia.
7: Sementara itu, salah satu dokter umum di Palangkaraya, Dr. Ida Yosopa, mengatakan penting bagi masyarakat untuk mengetahui tanda-tanda ISPA. Jika keluhan batuk, sesak napas, dan demam berkelanjutan, masyarakat diimbau untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat.
8: Kondisi ketika dia hanya batuk, demamnya mungkin di bawah 3 hari, ya masih bisalah kita minum obat dengan resep sendiri. Tapi ketika batuknya sudah lebih dari 3 hari dan batuknya terus menerus, kemudian demamnya tinggi disertai dengan sesak napas, itu ya harus memerlukan bantuan tenaga ahlinya, yaitu dokter, dan juga ke paskes pertama untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Okay.
7: Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah saat kondisi udara memburuk akibat kabut asap. Penggunaan masker saat berada di luar ruangan serta menjaga kondisi tubuh dapat dilakukan untuk membantu mengurangi risiko gangguan pernapasan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya berdampak pada perekonomian masyarakat dan transportasi udara pada Senin pagi. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Semenjak kabut asap nih, memang jualan sepi. Pengunjung pun berkurang. Dampaknya semua pedagang.
10: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah yang menyelimuti sejumlah wilayah kota Palangkaraya, berdampak pada aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut turut dirasakan para pedagang yang mengaku mengalami penurunan jumlah pembeli. Sejumlah pedagang di kawasan pusat keramaian Palangkaraya menyebut aktivitas jual-beli dalam beberapa hari terakhir cenderung lebih sepi dibandingkan kondisi normal. Pedagang minuman sekitar Jalan RT Milono, depan Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya, Melsi, mengatakan kabut asap membuat sebagian masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Kondisi ini berpengaruh terhadap jumlah kunjungan dan transaksi, terutama bagi pedagang yang mengandalkan pembeli secara langsung.
9: Kalau dari semenjak kabut asap nih, memang jualan sepi. Pengunjung pun berkurang. Dampaknya semua pedagang semua ngeluh. Hitungannya kita dapat seharinya nih dapat 300, 500, malah turun jadinya 200, 150. Mana ya ini pang situasinya nah, malah tambah lebat kabutnya hari ini. Jarak pandangnya paling berapa meter aja nih, kalau untuk buka nggak nentu.
10: Sementara itu kabut asap akibat karuta di kota Palangkaraya tidak hanya mengganggu perekonomian para pedagang, tapi juga sempat melumpuhkan aktivitas transportasi udara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya pada Senin pagi. Kondisi jarak pandang terbatas membuat sejumlah penerbangan mengalami penundaan. Beberapa pesawat yang hendak melakukan pendaratan terpaksa dialihkan ke bandara terdekat seperti Balikpapan, Kalimantan Timur. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia, Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan, kepada RRI membenarkan bahwa jarak pandang di bandara hari ini tiba-tiba kembali menurun dan tidak memungkinkan untuk naik dan pendaratan pesawat, sehingga penerbangan harus dilakukan penundaan. Bahkan ada pesawat yang dialihkan pendaratannya di bandara terdekat.
11: Apabila bandara destinasi tidak memungkinkan untuk didarati, maka kapten pilot untuk memutuskan mencari bandara alternatif atau kembali ke base sebelumnya. Kemudian kita melakukan pemantauannya sesuai dengan SK Gubernur yang memang kondisi karhutla ini diperpanjang hingga 30 September 2026. Nah, sepanjang ini kami selalu melakukan pemantauan terhadap dengan perkembangan cuaca, khususnya kabut asap.
10: Masyarakat berharap pemerintah setempat terus melakukan upaya penanganan karhutla dan mengendalikan sebaran asap. Dengan kondisi udara yang kembali membaik, perekonomian dan juga transportasi udara yang ada di Kalimantan Tengah akan kembali normal dan beraktivitas lagi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita berpindah ke informasi selanjutnya. SMA Negeri 2 Katingan, Kuala berhasil meraih juara 1 Grand Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat nasional 2026. Setelah melewati persaingan hingga babak final di Jakarta, dalam perjalanan menuju kemenangan tersebut, tim asal Katingan Kuala ini menghadapi tantangan saat babak semifinal ketika salah satu anggotanya, Abdul Malik, tiba-tiba mengalami kejang dan pertandingan harus dihentikan sementara. Kondisi ini membuat tim harus melanjutkan pertandingan hanya dengan 9 siswa. Selengkapnya, Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
13: Mental kami yang pertama, kami panik, gugup, belum lagi pertandingan ini belum selesai, tapi kami harus melanjutkan dengan kondisi yang pertama.
8: Ada kisah menegangkan di balik kemenangan SMA Negeri 2 Katingan Kuala Kalimantan Tengah dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat nasional 2026. Sebelum meraih juara 1, tim menghadapi situasi tak terduga pada babak semifinal karena salah satu anggotanya mengalami kejang. Peristiwa tersebut terjadi saat pertandingan semifinal menyisakan sekitar 3 soal. Salah satu anggota tim SMA Negeri 2 Katingan Kuala, Abdul Malik, tiba-tiba mengalami kejang hingga pertandingan harus dihentikan sementara untuk mendapatkan penanganan medis. Salah satu peserta, Rizwati, saat program Ngobrol Pagi di Pro 2 RRI Palangkaraya mengungkapkan bagaimana kondisi tim saat harus menghadapi situasi tersebut.
13: Babak semifinal dulu waktu di pertengahan soal mau habis ya soalnya tuh ya, sekitar 3 soal lagi tuh habis. Ternyata teman kami, Abdul Malik, yang di A3 itu tiba-tiba mendadak kejang dan jatuh sakit.
14: Oh my God.
13: Iya, jadi pertandingan pada saat waktu itu dihentikan beberapa menit ya, Ham, untuk mengantarkan teman kami di poliklinik yang ada di MPR ya, Pak.
15: Betul, di
13: MPR. Nah, iya betul. Nah, di situ kami masih bingung, Kak, untuk apa ya? Mentransformasi mental kami. Yang pertama kami panik, gugup, belum lagi pertandingan ini belum selesai, tapi kami harus melanjutkan dengan kondisi yang pertama, memikirkan teman kami ini gimana, ada apa, sakit apa kok tiba-tiba banget sampai kejang. Terus lagi harus dilanjut, kami harus melanjutkan pertandingan dengan barisan yang enggak lengkap dengan 9 orang.
8: Meski salah satu anggota tim harus mendapat perawatan, pertandingan tetap dilanjutkan. Tim SMA Negeri 2 Katingan Kuala pun memilih bertanding dengan 9 siswa dan menghadapi konsekuensi berkurangnya peluang perolehan skor. Pendamping kontingen sekaligus pelatih, Asep, menjelaskan penanganan terhadap Abdul Malik hingga keputusan tim untuk tetap melanjutkan pertandingan.
15: Tapi penanganan dari Sekretariat Jenderal MPR RI memang luar biasa. Mereka sudah ada SOP, Kak.
14: Wah,
15: jadi kita sigap, Kak, tim medis langsung sigap, ambulan langsung siap, begitu. Dokter pun standby, Kak, di sana. Nah, jadi saya tidak tahu sebetulnya, Kak, mereka ini melanjutkan seperti apa, karena saya mengurus Abdul Malik, begitu. Saya konsul dengan dokter dan sebagainya, sampai kemudian saya ngobrol dengan kepala biro persidangannya, Kak, ketua pelaksananya, bagaimana kalau 9 orang, katanya tidak memungkinkan, gitu, Kak, untuk final. Jadi kami ini sudah diponis nih, kalaupun lolos final, waktu itu belum ya,
14: belum.
15: Waktu menangani Malik, jadi kami sambil di poliklinik sambil live streaming, Kak.
14: Wow.
15: Jadi ini, Kak, pertandingan itu alot, Kak, antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah ya. Skornya sama, bobotnya sama, akhirnya di akhir itu ada pertanyaan rebutan tambahan, Kak.
14: Akhirnya yang menang Kalimantan.
15: Ya,
14: Alhamdulillah.
8: Dengan kondisi tersebut, tim SMA Negeri 2 Katingan Kuala tetap mampu melewati babak semifinal dan melaju ke grand final. Perjuangan, kekompakan, serta keteguhan tim akhirnya mengantarkan perwakilan Kalimantan Tengah tersebut meraih juara 1 LCC 4 pilar MPR RI tingkat nasional 2026. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menyatakan Pemkap Kapuas mendukung penuh kegiatan seni budaya dan olahraga tradisional. Hal itu disampaikannya saat membuka lomba menyipet atau sumpitan Kapuas Rhythm of Culture tahun 2026 tingkat regional Kalimantan di Gor Panunjung Tarung, Kuala Kapuas. Dodo berharap menyipet terus dibina dan dikenalkan kepada generasi muda agar tetap hidup dan memiliki generasi penerus. Dilansir dari berita Antara Kalteng, Dodo yang juga ketua Kormi Kabupaten Kapuas mengingatkan peserta untuk menjunjung sportivitas dan menjaga persaudaraan. Menurutnya, perlombaan bukan hanya untuk mencari juara, namun juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus melestarikan olahraga tradisional sebagai bagian dari budaya Kalimantan. Sementara itu, Kepala Disparbudpora Kabupaten Kapuas, Santoso, melaporkan kegiatan tersebut diikuti 132 peserta, terdiri dari 92 putra dan 40 putri. Santoso menyebut, Menyipet atau sumpitan bukan sekadar olahraga tradisional, melainkan juga warisan budaya masyarakat Kalimantan yang memiliki nilai sejarah dan kearifan lokal. Pendengar, kita berpindah ke informasi selanjutnya. Kegagalan tak selalu menjadi akhir dari sebuah perjuangan. Siswa SMA Negeri 2 Katingan, Kuala, membuktikan hal tersebut setelah sempat gagal di tingkat provinsi. Namun, kembali berjuang hingga akhirnya

0: Mat 4 Pilar MPR RI 2026 setelah sebelumnya gagal melaju ke tingkat nasional. Salah satu peserta lomba, Rizwati, mengaku kegagalan pada ajang sebelumnya menjadi pengalaman untuk kembali mempersiapkan diri. Berbekal pengalaman tersebut, dirinya bersama tim terus berlatih dan memperbaiki kemampuan hingga akhirnya mampu kembali lolos ke tingkat nasional dan meraih juara pertama.
1: Sebenarnya ini saya cerita ya kak. Sebenarnya saya udah mengikuti perlombaan LCC 4 Pilar MPRR ini tuh dari kelas 1, dari kelas 10 SMA, dari tahun 2024 sampai tahun 2026. Nah kebetulan pada saat saya ikut pertama kali pada tahun 2024 di tingkat provinsinya di babak penyisian kami gugur. Lalu kami bertekad untuk lanjut lagi di tahun 2026 dengan target yang lebih tinggi, yaitu sampai ke tingkat nasional.
0: Menurut pelatih tim, Asep, pengalaman mengikuti kompetisi sebelumnya menjadi modal penting bagi para siswa untuk menghadapi persaingan di tingkat nasional. Pembinaan dilakukan secara bertahap dengan memberikan materi sekaligus penguatan mental agar siswa mampu menghadapi tekanan selama perlombaan.
2: Ketika MPR RI belum melaksanakan pasca COVID, LCC 4 Pilar MPR RI, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Reza Prabowo, itu terus kak kita laksanakan itu setiap tahun meskipun tidak ada ke nasionalnya begitu.
1: Okay.
2: Jadi beliau sangat support dan kita tetap laksanakan itu, dan kebetulan saya salah satu jurinya di situ kak. Dan saya juga akhirnya karena relate dengan keilmuan saya di bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sudah 2 tahun ketika ada MPR RI melaksanakan ke tingkat nasionalnya, maka saya dipercaya memberikan pelatihan, pembekalan juga kepada mereka kak sebelum masuk ke Grand Final LCC 4 Pilar MPR RI.
0: Keberhasilan SMA Negeri 2 Katingan Kuala menjadi juara nasional menjadi bukti bahwa kegagalan dapat menjadi bagian dari proses untuk meraih prestasi. Perjalanan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pelajar lainnya untuk tidak mudah menyerah, terus belajar, dan berani kembali mencoba setelah mengalami kegagalan. Kakak Henry melaporkan.
3: Pendengar, sebagai informasi penutup dalam warta berita daerah petang hari ini, kualitas udara yang semakin memburuk akibat kabut asap menginisiasi lembaga amil zakat infak sedekah bentukan Muhammadiyah mendirikan rumah singgah oksigen. Lebih lengkapnya, kita akan dengarkan wawancara Edi Suroso bersama dengan Ketua Lazismu Kalimantan Tengah, Fitri, berikut ini.
4: Selamat petang pendengar RRI. Saat ini saya bersama dengan Ketua Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, yaitu Bang Fitri. Beliau merupakan salah satu personel dalam rangka menghadapi karhutla ini. Kita ketahui bersama kondisi kualitas udara di Palangkaraya sudah masuk ke level berbahaya akibat kabut asap hasil dari kebakaran hutan dan lahan. Kemudian diperlukan banyaknya rumah-rumah oksigen, salah satunya yang dibentuk oleh lembaga Amil Zakat Infak Sedekah bentukan Muhammadiyah. Saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua Lazismu Bang Fitri. Selamat petang Bang Fitri.
5: Selamat petang.
4: Ya. Baik Bang, kalau boleh tahu berapa ruang oksigen yang disiapkan saat ini Bang?
5: Yang hari ini alhamdulillah dengan kita membantu warga khususnya di Kota Palangkaraya sudah ada 2 rumah oksigen. Yang pertama, rumah oksigen berada di Komplek Perguruan Muhammadiyah. Yang kedua, rumah oksigen yang beralamatkan di Komplek Palangkaraya, yaitu di Jalan Damang Batu.
4: Oke. Bagaimana mendapatkan oksigen itu, Bang, untuk suplainya? Apakah sulit atau bagaimana?
5: Kalau selama ini yang kita lakukan, hampir satu minggu ini alhamdulillah pengadaan oksigen khususnya di Kota Palangka itu lumayan susah lah, intinya sebagian susah, sebagian ada yang sulit karena kita harus mencari beberapa toko ataupun apotik ataupun distributor yang memang juga ada kerjasamanya dengan Muhammadiyah.
4: Baik, dalam satu ruangan tersebut berapa tempat atau bed yang disiapkan Bang Fitri?
5: Kalau hari ini, saat ini yang sudah kita siapkan itu ada 3 bed yang full. Satu bed itu satu tabung oksigen. Dan juga kita selain menggunakan rumah oksigen, hari ini khususnya di Kabupaten Kotim, karena juga terjadi yang namanya

0: namanya karhutla itu menggunakan yang namanya mobil oksigen atau oksigen yang khusus langsung terjun ke lapangan dalam rangka kita membantu para relawan yang ada di lokasi.
1: Oke. Bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya, Bang Fitri? Baik itu bagi relawan dan juga masyarakat umum.
0: Kalau terkait dengan akses rumah oksigen itu kita buka di hari kerja, yaitu di pukul 8 sampai pukul 15. Tapi kalau misalkan masyarakat yang memang mengalami dalam artian sangat memerlukan bantuan mendesak, kita juga berkolaborasi dengan Rumah Sakit Muhammadiyah dan Klinik Aisyah yang berada di Komplek Perguruan Muhammadiyah.
1: Baik, apabila masyarakat terpapar asap dan sesak napas, apa nih yang dilakukan untuk pertolongan pertamanya nih Bang Fitri?
0: Kalau pertolongan pertama, disarankan kepada seluruh masyarakat untuk sesak napas supaya bisa sesegera mungkin, yaitu menggunakan oksigen buatan dengan cara membasahi kain. Setelah membasahkan kain, setelah itu baru diarahkan ke kipas angin supaya biar ada uap ataupun oksigen tambahan secara alami. Kalau misalkan sifatnya mendesak atau misalkan perlu layanan yang sifatnya langsung ke layanan kesehatan supaya bisa langsung menuju rumah sakit atau klinik-klinik terdekat. Baik. Dan kalau misalkan memang memerlukan bantuan daripada ambulan Lajismu khususnya di Kota Palangkaraya siap memfasilitasi dalam waktu 1x24 jam.
1: Oke, berarti tadi pertolongan pertama pakai tisu basah ya Bang Fitri ya?
0: Iya.
1: Ditempel ke kipas
0: kain
1: angin.
0: Kain lap basah. Oh iya. Ya, kain lap basah.
1: Baik. Saat ini yang berkunjung ke rumah oksigen siapa saja Bang dalam waktu dekat ini?
0: Ya siap.
1: Dalam waktu yang saat ini sedang parahnya nih siapa saja yang sudah berkunjung Bang?
0: Hari ini yang sudah berkunjung hasil dari poskor yang kita dapatkan itu ada 3 orang yang sudah berkunjung di lokasi yaitu rumah sehingga oksigen yang berada di Komplek Perguruan Muhammadiyah.
1: Baik, terakhir pertanyaan saya, apa himbauan kepada masyarakat Bang Fitri?
0: Himbauan kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah dan terlebih lagi secara spesifiknya adalah di Kota Palangkaraya supaya menghindari keluar rumah dengan situasi yang hari ini sangat membahayakan. Kalau memang harus keluar rumah, harus menggunakan masker dan perbanyak minum air putih serta perbanyak makan buah dan sayuran supaya tubuh kita tetap fit dan terlebih lagi tubuh kita tidak kekurangan yang namanya cairan sehingga mengakibatkan yang namanya dehidrasi.
1: Baik, terima kasih Bang Fitri atas waktu untuk RRI. Kami doakan semoga tim relawan sehat selalu ya Bang Fitri.
0: Amin.
1: Ya, semoga karhutla cepat usai dan hujan turun di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah begitu ya.
0: Amin.
1: Baik. Demikianlah pendengar RRI, wawancara saya bersama dengan Bang Fitri selaku Ketua Lajismu Kalimantan Tengah. Dan juga tadi kita dengarkan beliau menyampaikan bahwa di perguruan Muhammadiyah ada rumah singgah oksigen, jadi masyarakat bisa ke sana apabila mengalami sesak napas akibat kabut asap ini. Dan juga ada mobil keliling yang selalu standby untuk melayani petugas relawan yang menangani karhutla. Saya ucapkan terima kasih kepada pendengar RRI. Mudah-mudahan wawancara kami ini bermanfaat untuk Anda. Selamat petang.
2: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro 1 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada informasi dari kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya, di mana laporan awal operasi SAR kondisi membahayakan manusia satu orang tenggelam di Sungai Kujan Bangabuli, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber informasi kejadian dari Bapak Hendikel, BPBD Kabupaten Lamandau, pada hari Senin 31 Agustus 2026. Kronologi kejadian pada hari Senin 31 Agustus 2026, korban atas nama Ihsan Reza Pahlevi, berjenis kelamin laki-laki berusia 23 tahun, berenang di sungai, namun karena kelelahan korban terseret arus dan tenggelam. Keluarga korban dan masyarakat sudah melakukan pencarian, namun korban belum ditemukan sehingga membutuhkan bantuan tim SAR. Unsur SAR yang terlibat, yakni tim rescue, pos pencarian dan pertolongan Pangkalambun 5 orang personil, Koramil 1017 garis miring Lamandau, Polres Lamandau, BPBD Kabupaten Lamandau, dan masyarakat serta keluarga korban. Dengan banyaknya kejadian kedaruratan di air, di hutan, di jalan raya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah agar mengutamakan keselamatan, hindari bertindak tidak aman atau memicu keadaan atau kondisi tidak aman. Jangan menambah jumlah korban, sayangi diri Anda dan keluarga. Informasi disampaikan oleh Humas KPP Palangkaraya.
3: Hai Ibu, gimana Bu?
4: Barusan Ibu dapat pengumuman kalau diterima.
3: Oh ya? Tapi Ibu yakin?
4: Iya, kan sudah dari lama Ibu pengen.
3: Ya udah, kalau Ibu yakin,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih, berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno dan bahsul masail hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan pelang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 badan usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana JPU KPK akan membacaan surat dakwaan di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan

0: dan kemudian ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub, terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di Liga Kasta Tertinggi yaitu Super League, ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan, di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
1: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya yang menghilang bukan kita ya, untuk bahkan mengulangkan ini kan kita juga ingin mengimbangkan, ya kita lah pemainnya sendiri ya, tapi tentu ada kata-kata. Kalau ini dilihatin itu mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia mengalami tampil kurang bagus, lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kalau yang satu tahun kita dapat apa? Dapat nilainya bagus ya, tapi apa cara finansial kita tidak cukup? Nah, itu yang kita harus pahami. Tapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita harus berorientasi together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan. Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk melihat kalau kita harus terbalik ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga maksa-maksa terus punya akademi, membina, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, fiturnya seperti ini, tapi bukan bicara sama fitur aja. Kita ini untuk berdibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya menguntungkan. Tapi kan mekanismenya kita buat nih.
0: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapdul Witroling melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dengarlah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Mimbar Agama Islam. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam Mimbar Agama Islam. Dan kali ini kita akan mengupas suatu tema yang cukup menarik ya, yakni tujuan hidup dalam ajaran Islam. Bagaimana umat Islam mengetahui tujuan hidupnya selama di dunia sesuai dengan ajaran dan kaidah Islam. Untuk membahasnya lebih dalam lagi, kita telah hadir di studio bersama kita, yakni Ibu Ustazah Zidni Mawada SOSI. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Tema malam hari ini yakni tujuan hidup dalam ajaran Islam. Silakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita rahmat sehat, rahmat iman, dan rahmat berkah, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi umur yang panjang sehingga kita masih bisa melakukan, melaksanakan kegiatan kita. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya akan selalu nanti, akan selalu kita harapkan hingga akhir zaman nanti. Baik pendengar setia Mimbar Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya, pada malam hari ini kita akan merenungkan sedikit tentang apa sebenarnya, apa yang makna dan tujuan hidup kita di dunia ini. Kegelisahan ini seringkali muncul dalam hati kita seiring berpikir bahwa kita tidak mau sia-sia melakukan segala sesuatu di dunia ini. Dalam Islam, hidup manusia bukan sekedar untuk mencari harta, jabatan, atau kesenangan duniawi. Islam melalui Al-Quran dan hadis memberikan jawaban yang jelas mengenai tujuan hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat tersebut menjadi alasan utama bahwa seluruh aktivitas hidup manusia seharusnya berorientasi kepada ibadah kepada Allah. Adapun ibadah itu sendiri dibagi dalam dua kategori ya. Yang pertama yaitu ibadah mahdoh, yaitu ibadah murni yang tata cara, waktu, dan ketentuannya sudah ditetapkan secara pasti oleh syariat. Sedangkan ciri-cirinya yaitu ketentuan rukun, waktu, dan tata caranya bersifat tetap dan tidak boleh diubah. Ciri-ciri yang kedua yaitu tidak didasari oleh logika semata, melainkan wujud kepatuhan. Ibadah mahdoh itu contohnya seperti ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan kategori yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tidak murni, seperti amalan sosial dan keseharian, yaitu segala perbuatan atau amalan sehari-hari yang bersifat sosial dan duniawi, tetapi berubah menjadi pahala akhirat apabila dilandasi niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya yaitu tidak terikat tata cara khusus selama tidak melanggar syariat. Lebih luas mencakup hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan alam. Seperti contohnya bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, belajar dan menuntut ilmu yang bermanfaat, dan juga termasuk tersenyum, menolong sesama, bersedekah, itu bisa dikategorikan ibadah ghairu mahdoh. Tujuan hidup manusia yang kedua yaitu menjadi khalifah di bumi. Selain beribadah, tujuan hidup manusia adalah menjadi khalifah atau pemimpin di bumi. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk memakmurkan bumi, menjaga keseimbangan alam, seperti kesadaran akan pemahaman ekoteologi. Manusia juga diberi amanah untuk menegakkan keadilan serta kebenaran, baik itu mencakup aspek sosial, politik, dan juga tanggung jawab moral dan spiritual di berbagai aspek. Tujuan selanjutnya yaitu menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Islam sangat menekankan pentingnya ukhuwah atau persaudaraan dan menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Islam menekankan bahwa tujuan hidup manusia adalah saling membantu dan mendukung dalam kebaikan, serta menjauhi segala bentuk kezoliman dan kerusakan. Tujuan selanjutnya yaitu mencari ridho Allah dan akhirat yang baik. Ukuran keberhasilan seorang muslim bukan hanya banyaknya harta, tetapi apakah kehidupannya sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa 134, Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan dunia adalah sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat. Manusia diingatkan untuk tidak terbuai oleh kenikmatan dunia yang fana, melainkan harus fokus pada tujuan yang lebih besar dan sifatnya kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat yang kekal. Dunia adalah tempat beramal, sedangkan akhirat adalah tempat mempertanggungjawabkan amal. Islam tidak mengajarkan meninggalkan dunia. Kita boleh bekerja, mencari rizki, membangun keluarga, dan menikmati kehidupan selama semuanya tetap berada dalam jalan Allah. Sebagai hamba Allah, kita harus semaksimal mungkin untuk terus menjalankan segala perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan menghindari dari hal-hal yang dilarangnya, agar kita menjadi hamba Allah yang kelak mendapatkan surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah warido wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, telah kita ikuti bersama Mimbar Agama Islam dengan tema tujuan hidup dalam ajaran Islam bersama Ibu Ustazah Zidni Mawada SOSI. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini bisa menjadikan kita untuk lebih baik lagi di keesokan hari. Baik mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, tetap waspada ya, jaga kesehatan di tengah maraknya kabut asap saat ini. Jangan lupa kenakan masker ketika Anda memiliki kegiatan di luar rumah. Dan ada informasi terkait prioritas armada Satgas Karhutla ya, pendengar. Ketika Anda berkendara di jalan, dahulukan para petugas yang akan menuju ke lokasi titik pemadaman api. Yang pertama, nyalakan hazard dan menepi kanan. Segera nyalakan lampu hazard dan menepi ke bahu jalan kanan untuk memberi jalan petugas pemadam kebakaran ataupun petugas BPDB yang akan melakukan pemadaman karhutla. Yang kedua, jangan ikuti di belakang armada. Jaga jarak aman Anda, menguntit armada berbahaya dan menghambat proses evakuasi. Dan yang ketiga, beri ruang, jangan menghalangi. Beri ruang lebar untuk armada melintas, jangan memarkir atau menghalangi jalur evakuasi. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
0: Dengan dimanapun Anda berada, berakhir sudah perjumpaan kita dalam Palangkaraya sore hari ini. Saya Diputra mau undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, karena saat lagi akan ada rekan saya Listia Saptiani yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya malam hari ini, tentunya dengan program yang tidak kalah menariknya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: 101 RRI Palangkaraya. Di program Palangkaraya Malam, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk esok hari yang akan langsung disampaikan oleh prakirawan BMKG. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Mbak Reni. Apa kabar hari ini?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa baik. Bagaimana, Mbak Reni, besok untuk cuaca Kalimantan Tengah, apakah ada tanda-tanda kemungkinan hujan ini untuk membasahi hutan dan lahan kita nih, Mbak Reni? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Langsung saja, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari Kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Selasa 1 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 98%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km/jam. Dan Sobat BMKG dihimbau waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk perakirawan Reni Anata sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca untuk esok hari, pendengar. Dan besok kami akan kembali info cuaca di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan saya Listia akan temani Anda dalam program Palangkaraya Malam sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan obrolan komunitas, tetap bersama kami.

0: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Pendengar, sebelum kami hadirkan program obrolan komunitas, kita dengarkan dulu. Kali ini ada mini drama legenda Batu Bawui. Selamat mendengarkan.

0: rimbunnya hutan dan aliran sungai yang tenang. Hiduplah masyarakat yang menggantungkan hidup pada alam. Alam bagi mereka bukan sekedar tempat mencari makan, melainkan sahabat yang harus dihormati. Di sebuah rumah sederhana tinggallah seorang pemuda bernama Bawui bersama ibunya. Bawui dikenal rajin dan kuat. Namun, di balik itu, ia menyimpan rasa percaya diri yang berlebihan.
1: Bawui, sebelum berangkat, dengarkan ibu sebentar.
2: Iya, Bu. Ada apa?
1: Hari ini kamu mau berburu lagi?
2: Iya, Bu. Persediaan makanan kita sudah menipis. Aku harus masuk lebih jauh ke hutan.
1: Kalau begitu, ingat pesan ibu. Jangan melawan alam dan jangan mengucap janji sembarangan.
2: Tenang saja, Bu. Aku sudah hafal hutan itu. Aku janji akan pulang sebelum matahari terbenam.
0: Ibu Bawui hanya terdiam. Baginya, janji adalah sumpah. Namun, pagi itu, Bawui melangkah pergi tanpa mengetahui bahwa ucapannya akan diuji oleh alam. Bawui berjalan semakin jauh, langkahnya mantap, matanya awas. Namun, hutan hari itu terasa berbeda, sunyi, rapat, dan seolah menutup setiap jalan pulang.
2: Hah? Aku tadi lewat sini.
0: Bawui terus berjalan. Semakin ia melangkah, ia merasa asing. Arah mata angin seakan hilang. Hutan memudar, langkahnya tanpa ia sadari.
2: Tidak, tidak mungkin. Aku tidak pernah tersesat sebelumnya.
0: Sementara itu, di kampung, matahari mulai condong ke barat. Ibu Bawui duduk di depan rumah, matanya menatap jalan setapak yang biasa dilewati anaknya.
1: Mengapa Bawui belum pulang?
3: Jika seseorang lupa pada pesan orang tua, maka alam akan mengingatkannya.
0: Kata-kata tetua kampung itu bukan ancaman, melainkan peringatan yang diwariskan turun-temurun. Malam turun perlahan, ketakutan menyelimuti Bawui. Langkahnya melemah, napasnya berat.
2: Ibu pasti menungguku. Aku terlalu percaya diri. Wahai penjaga hutan, jika aku bisa pulang, aku bersumpah akan menepati janji dan menjaga alam.
0: Namun, sumpah itu terlambat. Tubuh Bawui terasa kaku. Kakinya tak lagi melangkah. Tangannya tak lagi bergerak.
2: Aku tidak bisa bergerak. Ibu!
0: Dalam sunyinya hutan, tubuh Bawui perlahan mengeras. Darah dan dagingnya menyatu dengan tanah. Ia berubah menjadi batu besar. Batu yang kelak dikenal sebagai Batu Bawui. Keesokan harinya, warga menemukan batu besar di tengah hutan. Tetua kampung tahu, alam telah memberi tanda.
3: Inilah akibat dari janji yang diucapkan tanpa kesadaran. Janji adalah tanggung jawab.
1: Anakku, semoga kisahmu menjadi pelajaran.
0: Legenda Batu Bawui mengajarkan bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam. Setiap kata memiliki makna, setiap janji memiliki akibat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali kami menemani Anda pendengar dalam obrolan komunitas di penghujung bulan Agustus ya. Euforianya masih terasa di detik-detik bulan Agustus ini pendengar. Di 31 Agustus kita masih mengingat gimana perjuangan ketika sangsaka merah putih dikibarkan pada tanggal 17 Agustus. Dan bulan Agustus ini adalah momen yang paling ditunggu, bukan hanya memperingati hari kemerdekaan saja begitu ya, tapi banyak lomba-lomba dan event-event yang ditunggu oleh seluruh masyarakat. Mulai dari perlombaan-perlombaan semasa kecil yang sekarang dilombakan kembali, rasanya ini akan selalu dikenang setiap tahunnya, paling ditunggu begitu ya. Nah, dalam obrolan komunitas kali ini pendengar, kalau kita berbicara soal merah putih, tentu ada satu hal di baliknya. Seperti kata orang, behind the scene ya gitu ya. Nah, di balik merah putih ada kisah pelatih-pelatih yang menempa disiplin dan menjaga kekompakan di balik paskibraka, tentu sudah pasti. Nah, kita sering kagum ya ketika kita melihat deretan banyak yang berbaris-baris dengan seragam putihnya, kemudian dengan sikap yang tegap. Nah, lalu bagaimana menempa orang-orang ini hingga berada di posisinya saat kemerdekaan begitu ya, saat mengibarkan sangsaka merah putih. Hari ini kita akan ngobrol bersama orang-orang di baliknya begitu ya. Ada Brigpol Satrio Dwi Istanto SH yang merupakan pelatih Paskibraka Kota Palangkaraya tahun 2026. Selamat malam, Mas Satrio saya manggilnya ya.
1: Boleh. Mbak ya, Mbak apa kakak ya? Mbak
0: boleh
1: ya?
0: Mbak ya,
1: okay.
0: Kalau emas terbalik nanti.
1: Ya, selamat malam ya Mbak.
0: Sehat ya hari ini ya.
1: Alhamdulillah, luar biasa sekali.
0: Walaupun kita harus bertarung di luar sana.
1: Betul
0: begitu
1: sekali
0: ya. Oke, selain ada Mas Satrio juga ada Aibda Nur Firmansyah. Beliau ini adalah komandan pasukan penurunan ya. Oke, selamat malam Mas. Saya manggilnya siapa? Mas Firman.
2: Iya bisa Mas.
0: Oke, okay, nyanyi dulu Mas. Sesungguhnya gitu. Oke, okay, gimana kabarnya Mas, sehat?
2: Alhamdulillah baik Mbak Listia.
0: Alhamdulillah. Hari ini sibuk apa aja tadi?
2: Hari ini kegiatan rutin yang biasa kita laksanakan sebagai anggota Polri pada umumnya, yaitu saya juga di bagian Bak SDM Polresta Palangkaraya.
0: Oke, baik. Nah, kemudian ada satu lagi nih ya, pendengar dan pemirsa, ada Bribda Marcelindra Fernando yang merupakan pasukan pengawal Paskibraka. Selamat malam, Mas.
3: Selamat malam, Mbak.
0: Saya manggilnya Marcelindra, Fernando, Nando atau Marcel.
3: Marcel aja, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Ternyata di balik seragamnya mereka seorang penyanyi ya. Yang satu tadi Firmansyah. Yang satu Marcel. Oke. Okay. Nah, kalau kita ngomongin soal euforianya merah putih nih ya. Ternyata kita ini orang-orang hebat ya sebenarnya. Kita bangga bahwa sampai detik ini Indonesia itu masih bisa terus berkesempatan untuk mengibarkan sangsaka merah putih begitu ya. Pasti deg-degan, pasti grogi, keringat dingin begitu ya saat di panggung. Masyarakat yang melihat takjub begitu ya. Ternyata ada orang-orang hebat di balik mereka ini semua nih, pendengar dan pemirsa yang Anda menonton di channel YouTube kami begitu ya. Kita ngobrol sama tiga orang ini dulu. Saya mau ke Mas Satrio dulu gitu ya.
1: Boleh.
0: Mas Satrio, kita mulai dari sang pelatih dulu gitu ya, pendengar. Banyak yang penasaran begitu. Kesan pertama ketika melatih adik-adik Paskibraka Kota Palangkaraya tahun ini tuh gimana sih? Lebih banyak senyumnya atau lebih banyak sabar, astagfirullah gitu?
1: Semua sih Mbak.
0: Semua.
1: Jadi kita sebagai pelatih itu terkadang kita harus jadi ayah.
0: Betul.
1: Terkadang kita juga harus jadi ibu.
0: Wow.
1: Yang paling penting itu ketika di lapangan kita harus memahami psikologi anak-anak.
0: Oke.
1: Ya, bukan cuma dari kayak wah ini anak Paskibraka harus pokoknya apapun yang diperintahkan pelatih harus bisa. Itu kita enggak bisa kayak gitu. Jadi kesan saya pertama kali untuk ketemu nih sama anak-anak angkatan 2026 itu saya yang saya lihat adalah bagaimana nih caranya nih supaya anak-anak ini nyaman dan merasa bahwasannya latihan ini tidak memberatkan gitu untuk mereka.
0: Oke. Ini tahun pertama atau sudah tahun kedua atau mungkin tahun ketiga untuk Mas sendiri?
1: Jadi pelatih gitu ya?
0: Betul.
1: Kalau pelatih mungkin sudah tahun ke 6 kalau enggak ke 7.
0: Wah. Wow. Nah,
1: tapi sebelumnya bukan di Kota Palangkaraya.
0: Oke, okay, di mana?
1: Saya sebelumnya kan dinas di Polres Seruyan, Kuala Pembuang. Mm-hmm. Nah, jadi saya pindah ke Palangka ini 2024 awal. Mm-hmm. Nah, 2026 saya mulai ngelatih lagi.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Oke, okay. Nah ada gak satu momen lucu selama 6 tahun ini ketika memegang adik-adik ini gitu, menempa mereka bisa sampai maju di tahap yang paling diinginkan orang sebenarnya?
1: Momen lucu tuh banyak ya Mbak, banyak banget malah. Cuma okay. Ya kadang itu kita memposisikan diri kita itu pelatih itu bukan cuma sekedar jadi pelatih ya Mbak. Mm-hmm. Jadi sebagai abang juga bagi mereka, orang tua juga bagi mereka. Mm-hmm. Kalau momen lucu itu udah nggak kehitung, banyak sekali. Contohnya misalkan kayak tahun ini, tahun ini tuh ada entah karena dia merasa tertekan atau merasa kepikiran ya Mbak.
0: Iya.
1: Jadi ada penjuru itu yang paling depan, okay. Posisinya paling kanan. Dia itu tulang punggung teman-temannya. Okay. Jadi tempo langkah itu semuanya tergantung dari dia. Saking dia itu gugupnya, pada saat langkah tegap maju, itu kaki kiri dan kanannya tuh nggak sama. Ketika kaki kirinya itu ngangkat, pas kaki kanannya dia nggak bisa ngangkat kakinya.
0: Wah.
1: Saking dia kepikirannya ini gimana ini tempo ini harus bisa saya samakan itu. Sampai saya di momen itu saya bilang, pada saat selesai latihan saya bilang, kamu marahin dulu kaki kananmu itu supaya kaki kananmu bisa sinkron sama kaki kirimu. Ya itu saya spill namanya ya Mbak ya. Namanya Deandra dari SMA N3 Palangkaraya.
0: Okay.
1: Halo Uta, semoga kamu nonton ini.
0: Namanya sama lagi. Tapi setelah itu akhirnya dia sudah mulai terbiasa begitu.
1: Alhamdulillah. Walaupun ya kalau gugup ya pasti ya Mbak ya pada saat pelaksanaan, tapi dia bisa mengatasinya dengan sangat baik.
0: Oke, okay. Nah saya mau ke mas selanjutnya nih. Kita ngikutin sesuai dengan aturan ini ya, posisi duduknya ya. Saya mau ke Mas Firman. Mas Firman, kalau tadi kan ada beberapa yang memang gugup gitu ya, ini tuh sudah biasa. Nah, kalau ke Mas Firman sendiri sebagai komandan pasukan penurunan ini pasti beda banget ya.
2: Iya.
0: Kalau menjelang sore itu apakah lebih deg-degan dibandingkan paginya gitu? Semua orang kan pasti tertuju kepada penurunan begitu, bukan hanya saat dikibarkan saja. Gimana nih ketika memimpin pasukan penurunan itu, apakah lebih santai dibandingkan saat menaikkan bendera begitu?
2: Makasih sebelumnya Mbak. Jadi pada saat pelaksanaan penurunan sebelumnya paginya itu justru saya lebih gugup di pagi.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Karena kebetulan dari rekan kita juga Mas Gede yang menjadi dan pas pengibaran. Beliau juga minta support ke saya. Bang, tolong support saya, Bang. Misal beri tanda apabila mungkin ada kesalahan. Makanya saya juga ikut beban.
0: Okay.
2: Karena kita selama kita latihan 2 minggu, kurang lebihnya 2 minggu itu kita kekeluargaan, keakrapannya itu sangat kuat sekali.
0: Okay.
2: Jadi satu sama lain saling mengingatkan. Jadi pengibaran itu sepertinya beban sekali. Tapi alhamdulillah secara umum semuanya berjalan dengan lancar. Dan kami kembali istirahat dan bersiap-siap untuk kembali penurunan.
0: Okay.
2: Penurunan alhamdulillahnya saya tidak ada sama sekali grogi ataupun takut. Jadi semuanya kalau bahasa kita itu lost gitu. Jadi kita berjalan dengan baik, alhamdulillah pelaksanaannya bisa turun dengan baik dan sukses.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Kalau teman-teman sendiri, teman-teman atau adik-adik paskibraka ini pun juga merasakan hal yang sama begitu, atau mungkin ada salah satu di antara mereka yang kayaknya lebih berat di penurunan deh gitu.
2: Ada sih kita bincang-bincang sama adik-adik, sama anak-anak itu, katanya penurunan ini lebih berat. Beratnya apa? Karena masyarakat diperbolehkan masuk.
0: Okay.
2: Dan menurut analisa kita juga

0: di tempat ini begitu ya, berada di posisi mereka yang terpilih saat pengibaran sang saka merah putih ketika 17 Agustus begitu. Kasih bocoran bisa nggak sih rahasia untuk menjaga postur tetap tegak sempurna tanpa kedip begitu ya? Karena kan terlalu tegang itu, aduh salah nih, aduh. Gimana tuh Mas Marcel?
1: Sebelumnya ini merupakan kesempatan kedua saya menjadi pasukan pengawal Paskibraka Kota Palangkaraya, Mbak. Untuk kesempatan pertama di tahun 2024 itu, yang saya rasakan sebenarnya setelah pengibaran maupun penurunan adalah rasa haru campur bangga. Tentunya pada kesempatan kedua ini saya lebih rileks lagi, Mbak. Karena merupakan kesempatan kedua.
0: Berarti pengalaman pertama ini sebenarnya banyak ceritanya nih ya.
1: Betul, Mbak. Pengalaman pertama lebih
0: mungkin
1: banyak.
0: Mungkin bisa diceritain dulu nih ke pendengar kita, gimana pengalaman pertama ketika terpilih untuk memegang anak-anak ini gitu.
1: Untuk pengalaman pertama yang saya rasakan mungkin first time, Mbak. Ini yang 2024 itu kan saya rasakan awalnya tentu tegang, Mbak.
0: Ini aja dia lagi tegang nih pendengar.
1: Tegang, Mbak. Untuk yang tahun 2024 itu. Karena itu kan awal mula saya pindah ke Polres itu, Mbak.
0: Iya, Mbak. Tapi tahun ini udah lebih
1: rileks, lebih plong, ya. Lebih los lagi, Mbak.
0: Iya. Gimana cara melatih para peserta Paskibraka ini supaya mereka tetap disiplin konsisten gitu untuk menjaga barisan itu tegap, gagah dan sesuai dengan aturan dan pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya gitu.
1: Untuk yang pertama mungkin ada relasinya, Mbak, dengan pelatih. Karena yang melatih kan pelatih dari Bang Satrio, Mbak.
0: Nah,
1: anak-anak mengikuti pelatih dan kami pun menyesuaikan dengan tempo langkah mereka yang ada di lapangan itu, Mbak.
0: Wah, keren banget nih ya pendengar. Pasti di sana banyak, termasuk saya juga rasanya ingin ditempa kayaknya nih ya. Supaya bisa jadi salah satu anggota Paskibraka gitu ya. Karena saya sendiri ketika menonton pengibaran bendera itu ikut jadi merinding begitu ya. Bayangkan di tengah lapangan menjadi pusat perhatian banyak orang, yang mana ketika momen salah bendera terbalik, ini pernah gak kejadian? Atau mungkin udah seperti memberikan pelajaran kepada anak-anak Paskibraka ketika seandainya ini terjadi, apa yang harus dilakukan begitu? Ada gak pembelajaran nih? Silakan, Mas.
2: Kalau untuk anak-anak sendiri, terutama pasukan 8 ya, Mbak ya. Itu selalu saya tekankan. Pada saat di tiang, mereka maju 3 orang ini, saya sampaikan kepada mereka, ini tempat kalian, yang bermain kalian. Jangan sampai kalian berpikir sendiri. Kalian di sini ada 3 orang, tolong satu sama lain itu saling support. Dalam artian jangan biarkan temanmu berpikir sendiri. Lakukan apa yang seperti latihan, karena yang tahu salah dan benarnya hanya kalian di sini. Saya sebagai pelatih pun hanya bisa memantau dari jauh. Gitu. Sebenarnya bendera itu bisa terlilit dengan enggak itu kan dari lipatan ya, Mbak ya. Jadi dari awal itu kan kita sudah kondisikan bagaimana. Karena pasukan 8 ini juga mereka yang nyetrika bendera, mereka juga yang melipat sebelum pada pelaksanaan itu. Jadi ya kita pastikan betul-betul bahwasannya lipatannya ini betul dan tidak supaya menghindari yang namanya terjadi kesalahan. Karena kan mereka ini latihannya kan sudah 2 bulan, Mbak. Jadi sebelum, kalau karantina itu kan hitungannya tanggal 3 sampai tanggal 17. Tapi sebelum tanggal itu, sebelum bulan Agustus itu, mereka itu sudah latihan yang namanya pemantapan. Pemantapan itu ketika mereka selesai terpilih nih anak-anak 32 orang ini, mereka melaksanakan pemantapan dari bulan Juni. Nah, dari situlah kita mulai melatih mereka. Makanya saya sampaikan kepada mereka, kurang lebih 3 bulan kalian latihan, jangan sampai kesalahan kecil ini yang membuat, jangan sampai satu hari ini yang membuat kita nanti sia-sia yang kebelakang-belakangnya kemarin. Itu sih, Mbak.
0: Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih ke pendengar dan pemirsa kita, urutan barisan dari Paskibraka ini paling terdepan hingga belakang itu apa saja? Yang paling berperan di antara sekian banyak barisan itu bagian mana?
2: pasukan

0: itu dibagi 3 ya Mbak.
1: Okay.
0: Jadi pasukan 17, mm-hmm. pasukan 8, mm-hmm. dan pasukan 45.
1: Okay.
0: Nah pasukan 8 itulah pasukan intinya, mm-hmm. yaitu yang didampingi dengan Paswal, ada okay. Marcel dan teman-teman dari pihak TNI dan mm-hmm. ada Polri juga, 2 Polri, 2 TNI. Mm-hmm. Kalau untuk sebenarnya saya selalu nyampaikan kepada mereka, semua pasukan itu penting. Tidak ada 17 juga tidak bisa, tidak ada 45 juga tidak bisa. Mm-hmm. Jadi semuanya saling melengkapi. Mm-hmm. Nah, yang paling penting memang inti dari pasukan Paskibraka itu pasukan 8. Mm-hmm. Karena di situ ada pembawa baki, okay. Ada pasukan pengibar bendera yang 3 orang itu. Mm-hmm. Nah, dan yang selain pasukan 8, salah satu yang terpenting tadi yaitu Mbak yang penjuru. Penjuru pasukan, dia itu posisinya di pasukan 17 paling depan.
1: Oke.
0: Okay. Posisinya sebelah kanan paling depan. Mm-hmm. Dia yang mengatur tempo. Jadi saya selalu sampaikan, kamu tulang punggung temanmu. Saya mm-hmm. bilang ke dia itu mm-hmm. karena tempo yang dia terapkan itu yang akan diikuti dari depan sampai belakang.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau berbicara paling inti, paling penting mana pasukannya, menurut mm-hmm. saya semuanya berperan sangat penting. Mm-hmm. Itu sih Mbak. Cuma memang mm-hmm. dalam konteksnya ada pasukan 8, pasukan pengibar mm-hmm. yang memang itulah titik keberhasilannya mm-hmm. pengibar bendera itu terbentang dengan baik atau tidak. Itu Mbak.
1: Oke, baik. Nah, kemudian saya mau ke Mas Firman. Itu kan harus membangun chemistry gitu ya.
2: Betul.
1: Kekompakan antara jajaran dari pihak para pelatih, kemudian juga dari anak-anak Paskibraka, untuk membangun chemistry itu di anak-anak yang dari berbagai kepala ini sulit nggak?
2: Gua nggak terlalu sulit. Kebetulan juga anak ini dari sekian ratusan yang seleksi, mm-hmm. mereka lah yang terpilih dan yang terbaik,
1: okay.
2: dan yang diberikan kesempatan mm-hmm. untuk pengibaran dan penurunan pada tahun ini, mm-hmm. dan dari komunikasi dan lain-lain, kita memang latihannya juga sangat begitu berat, Mbak.
1: Okay.
2: Beratnya apa? Karena posisi pada saat itu situasi dan kondisi udara kurang baik. Nah, setiap kita pelaksanaan latihan selalu saja ada kekurangan. Kekurangannya apa? Karena sakit. Perjalanan mereka itu jatuh bangun sangat kami salut sekali. Karena setiap harinya ada yang sakit, si A, si B, besoknya si C, si D, dan seterusnya. Nanti terus menerus. Tapi alhamdulillah dengan kekompakan semua yang terkait dari Kesbangpol, Kota Palangkaraya, dan juga di situ ada tim kesehatan. Mereka dari tim kesehatan dari rumah sakit kota ya.
0: Kota.
2: Itu mereka sangat siap dan sigap, mm-hmm. dan juga kakak-kakak pamongnya ini, mm-hmm. si Bimo dan Aji dan lain-lain, mm-hmm. juga sigap. Apabila ada yang sakit, mereka langsung membawa adeknya ke klinik.
1: Okay.
2: Ya, jadi terkadang pada saat latihan itu juga ya pasti ada sedikit kita agak marah, mm-hmm. marahnya kenapa? Biasanya itu tadi kata Mas Satrio tadi. Penjuru itu memang menjadi apa namanya,
0: tulang punggung.
2: Ya, tulang punggungnya. Jadi apabila dia kecepatan, semuanya cepat.
1: Okay.
2: Apabila dia terlalu lambat, semuanya lambat. Dan bahkan apabila nanti dia cepat, tiba-tiba pada saat kita jalan, dia merubah tempo menjadi lambat. Pasukan 45 tidak terlihat.
0: Yeah.
2: Mereka tidak bisa memantau, dan akhirnya nanti tidak sama.
1: Okay.
2: Nah, makanya kita yang lebih kita tekankan, saya yang sebagai danpas, itu yang selalu penjuru yang saya kasih tahu.
1: Okay.
2: Karena penjuru pagi dan sore itu berbeda orangnya.
1: Berbeda orangnya.
2: Iya, berbeda. Okay. Jadi selalu saya, apa ya bahasanya, doktrin lah. Kamu jangan sampai ini ya,
1: waduh,
2: jangan sampai ini. Pokoknya
0: chemistry-nya.
2: Kita bagaimana caranya harus sama dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena kami semua mengikuti dia. Saya sebagai danpas itu mengikuti dia. Beda dengan peraturan baris berbaris pada umumnya. Contohnya kami di kepolisian itu Perdaspol namanya, peraturan dasar kepolisian. Kami itu dasarnya tetap penjuru tapi mengikuti danton.
1: Okay.
2: Tapi sedangkan ini kami harus mengikuti
0: penjurunya.
2: Begitu. Tapi alhamdulillah dari secara umumnya chemistry sampai hari H berjalan baik dan bagus, menurut saya sangat baik, sangat baik, dan rekan-rekan pun banyak yang memberi aplaus kepada angkatan kami.
1: Waduh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, untuk memilih yang paling kanan ini, yang paling sering ditempa, yang paling sering dimarahin, itu apa aja gitu yang menjadi syaratnya gitu?
2: Ya, tentunya untuk barisan yang dipilih itu pertama tinggi, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Ya, tinggi karena aturannya paling depan harus yang paling tinggi. Mm-hmm. Nah, siapa yang ditunjuk, dialah nanti yang bertanggung jawab.
1: Okay.
2: Nah, nanti mungkin dari pelatih, dari Mas Satrio yang lebih memberitahu, menekankan ke dia, ya beban lah bagi dia. Tapi pastinya sampai hari H selalu bisa.
1: Oke. Okay. Nah, kemudian saya mau ke Mas Marcel lagi. Wah, kita jalan-jalan dulu. Sebagai pengawal kan tugasnya menjaga ritme pasti salah satunya gitu ya.
2: Betul, Mbak.
1: Dan kerapian dari adik-adik paskibraka secara langsung itu saat di lapangan. Tantangan terberat untuk menjaga fokus dan stamina itu sampai harus berdiri, berlatih, bangun tidur, sampai rasanya pernah nggak mendengar anak-anak ini mengeluh salah satunya capek gitu, pengen pulang gitu. Apalagi kan 2 bulan bukan waktu yang sebentar sebenarnya, yang setiap hari harus digodok gitu kan. Nah, bagaimana untuk hal ini gitu, Mas Marcel?
3: Ya, baik, Mbak. Ini untuk tahun ini,
1: iya,
3: saya sangat salut dengan anak-anak Paskibraka Kota Palangkaraya.
1: Okay.
3: Karena pada saat karantina, mental mereka semua sudah jadi, Mbak.
1: Oke. Okay.
3: Dan tidak ada yang meminta untuk pulang.
1: Waduh.
3: Betul, Mbak.
1: Oke. Okay. Jadi bukan satu hal yang cukup sulit begitu ya.
3: Betul.
1: Karena tahun ini anak-anaknya memang udah siap,
3: memang
1: secara,
3: siap
1: mental,
3: secara
1: dan
3: mental dan fisik, Mbak.
1: Oke. Okay. Ada nggak satu momen yang tidak pernah terlupakan untuk Mas Marcel pada paskibraka tahun ini?
3: Untuk momennya sendiri yaitu pada saat pengibaran itu memang sangat terasa momennya, Mbak. Pada saat pembentangan bendera itu, ini hati ini dak dik dok udah ngeliat bendera itu, Mbak. Ini benar nggak gitu. Puji Tuhan kemarin terlaksana dengan baik, Mbak.
1: Dengan baik.
3: Begitu pula dengan penurunannya, Mbak.
1: Oke. Okay. Jadi masih syukur gitu ya.
3: Siap.
1: Yang paling sering dihukum ini anak-anak paskibraka yang pada barisan mana nih? Ada nggak yang paling sering dihukum terlihatnya salah terus gitu? Dikasih tahu.
3: Untuk yang paling sering dihukum atau ditindak ya pada
1: apalah gitu ya bahasanya, mungkin diberikan sedikit sanksi atau mungkin juga pembinaan yang lebih begitu.
3: Pembinaan yang lebih mungkin ke lebih ke pasukan 8 pembentang dan penurunan, Mbak.
1: Kenapa dablek apa ya?
3: Pada saat di lapangan kan fokus kita, konsentrasi anak-anak ini mungkin terbagi dengan yang lain, Mbak. Nah, pada saat pembentangan memang harus betul-betul memperhatikan dan pas dari Bang Firman, Mbak. Karena saat geraknya itu kita harus betul-betul, Mbak, kepada anak-anaknya ini.
0: Fokus
3: lebih ke fokusnya sih, Mbak, mereka.
1: Oke. Okay. Ada nggak salah satu di antara sekian banyak anak-anak paskibraka ini yang menjadi andalannya Mas Marcel nih? Cie.
3: Untuk andalan
1: undasnya kalau orang tuh, nah.
3: Lebih ke penjuru sore, Mbak. Penjuru sore, iya. Okay. Karena penjuru sore ini yang menentukan tempo atau langkah, Mbak.
1: Nah, yang sebenarnya yang saya penasaran ini gimana kriteria untuk memilih penjuru pagi dan sore ini? Pasti kan harus dilihat atau ada dia yang cocok menjadi penjuru gitu.
3: Untuk memilih penjuru itu, Mbak, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan dari Pak Firman. Untuk kriterianya sendiri yaitu tinggi badan yang paling tinggi dari teman-temannya.
1: Paling tinggi dibandingkan teman-temannya,
3: ya.
1: Okay.
3: Terus mentalnya siap nggak dia jadi penjuru itu? Kadang-kadang kan kita tunjuk yang ini nggak mau dia.
1: Jangan aku.
3: Iya, kayak gitu, Mbak. Kebanyakan nggak siap mentalnya.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, saat melatih anak-anak ini, berapa jumlah semua yang terlibat, mulai dari pelatih dan lain sebagainya?
3: Untuk dari pelatih dari Polri sendiri ada 2, Mbak. Dan pihak TNI ada 2 juga. Untuk pasukan pengawal dari Polri ada 2 dan juga TNI ada 2 maupun Danpas dari Polri 1 dan TNI 1 mbak.
1: Oke, okay, wah kalau saya bisa, aduh pusing, saya mau pulang nggak cukup. Tidak, tidak gitu. Karena banyak sekali yang harus dihadapkan dari TNI, dari Polri, mungkin dari mana lagi gitu ya. Oke, okay, saya mau tahu jam waktu mereka dari bangun tidur itu ngapain aja sampai istirahat malam, Mas Satrio?
0: Untuk kegiatan di karantina ini sebenarnya garis besarnya lebih ke pamong ya mbak ya, karena kalau pelatih Paswal dan Pas ini kan kita main di lapangan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, cuma yang saya tahu itu mereka itu mulai bangun pagi itu ketika menjelang subuh, azan subuh. Mm-mm. Nah itu mereka melaksanakan ibadah. Okay. Setelah ibadah mereka melaksanakan olahraga pagi, dilanjutkan dengan apel pagi. Setelah itu bersih-bersih, makan pagi. Habis makan pagi baru mereka lanjut latihan dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Okay. Itu baru sisanya kembali ke karantina lagi, aktivitas pribadi lagi, ada belajar malamnya juga mereka.
1: Wow.
0: Ya, setelah makan malam itu ada belajar malam lagi, ada apel malam lagi, penyerahan tugas piket lagi. Nah, baru setelah itu mereka istirahat. Kembali ke tempat kamar masing-masing.
1: Oke, okay, ya. Berarti mereka bukan hanya dilatih secara fisik, tapi materi mereka juga mendapatkannya.
0: Betul,
1: ya. Gitu ya. Oke, okay. Nah, kemudian ketika anak-anak ini sudah menjalankan tugas, yang mungkin ada satu kata atau satu momen yang akhirnya, akhirnya gitu.
0: Pada saat pembentangan bendera sih mbak.
1: Setelah itu tepatnya. Ada yang langsung pingsan nggak tuh?
0: Oh, enggak sih. Biasanya terakhir itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, pada saat selesai pembentangan, selesai pengibaran, laporan, balik ke daerah persiapan, baru di situ yang ada nangis-nangis dan apanya biasa. Cuma kalau momen yang memang bikin kita nggak tenang itu pembentangan itu mbak. Ketika tiga anak ini, pasukan 8 ini main di tengah itu.
1: Betul.
0: Itu kita paniknya, saya sebagai pelatih itu, aduh luar biasa. Mungkin Bang Firman juga, Marcel juga. Itu ketika anak-anak mulai cantol, setelah itu mulai mengambil benderanya dan mundur 3 langkah dan membentangkan bendera. Wah, itu waduh. Itu saya berasanya kayak enggak lagi di situ gitu loh, Mbak. Kayak waduh, ini
1: kayak enggak nginjak bumi gitu ya.
0: Betul, karena kan Mbak, selain kita ditugaskan oleh pimpinan kita ya dari instansi masing-masing, itu kan tanggung jawab besar. Dan pimpinan kita pun hadir di tempat pelaksanaan pengibaran itu 17 Agustus itu. Jadi bebannya bukan cuma sebagai pelatih, tapi wah, ini tugas dari pimpinan, ini harus berhasil, ini gimana caranya, karena beliau datang dan menonton. Otomatis kan kalau ada apa-apa yang dicari pasti pelatihnya.
1: Mana nih yang 3 orang ini tadi?
0: Gitu. Ini pelatihnya gimana? Kok bisa sampai kayak gini? Pasti kayak gitu. Nah, jadi ya itulah mbak, yang momen yang paling menurut saya membuat saya kayak antara hidup dan lemas gimana gitu ya. Pada saat pembentangan bendera itu aja.
1: Hidup segan mati tak mau sebenarnya.
0: Sama pada saat pembawa baki ngambil bendera. Okay. Wow, itu saya juga apa ya mbak, takut, karena kan pembawa baki ini memang kita pilih orang yang satu yang tenang.
1: Okay.
0: Dan kalaupun gugup, dia harus bisa ngatasin gugupnya ini. Tidak boleh mukanya kelihatan panik ataupun harus senyum. Harus senyum terus pokoknya, gimana pun apapun yang dia rasakan, mau lepas sepatunya mau apa itu.
1: Okay.
0: Jadi harus itu. Dan pembawa baki ini kan sebenarnya yang lebih capek itu pembawa baki penurunan.
1: Kenapa?
0: Kenapa? Karena kalau misalkan kalau pagi itu mereka masuk, laporan, ngambil bendera, setelah itu main, kembali. Nah, kalau sore ini dia main dulu, Mbak. Jadi main dulu, bendera diturunkan, baru mereka laporan dan mengembalikan bendera. Itu dia karena dia sudah keliling dulu, capek dulu.
1: Wow.
0: Jadi dia sudah ngos-ngosan dulu kan. Nah, itu makanya dia yang saya salut sama anak didik saya pembagi sore ini, dia sangat tenang sekali orangnya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu si saya spill ya Mbak, Marsha dari SMA 5. Semoga kamu nonton juga.
1: Wah,
0: ya Marsha.
1: SMA 5 nih.
0: Ya, jagoannya. Mantap. SMA 2 juga yang pagi juga bagus sekali, Sta. Mantap. Dua-duanya luar biasa lah pokoknya.
1: Oke, okay, ini jadi totalnya dari SMA ini dari berapa SMA yang tergabung menjadi paskibraka ini?
0: Hampir seluruh SMA negeri, Mbak, kalau di Palangka SMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu Man model
2: swasta juga ada
0: kayak
2: Hasanka
0: ya Bang, Hasanka ada, terus sisanya SMK juga ada.
2: Tangkiling juga.
0: Tangkiling ya.
1: Sampai ke Tangkiling juga.
0: Betul, ada. Satu orang ada.
1: Wow. Wow.
0: Ini yang sering sakit-sakit kadang ya, Bang.
2: Angel.
0: Karena kadang mungkin karena di situ dia sendiri perwakilan, betul. Tapi harusnya dia bangga kan. Saya selalu support, kamu harus bangga karena dari ujung sekolah ini kamu yang terpilih, saya bilang gitu. Ya, alhamdulillah.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Tapi semua anak-anak ini akhirnya menjadi keluarga baru jadinya.
0: Iya, betul, betul sekali.
1: Karena bertemu di momen penting ini.
0: Betul, gitu, betul.
1: Ya. Oke, okay, menariknya nih, ada salah satu pendengar dari Magelang, Jawa Tengah. Namanya Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah yang mau tanya nih, bagaimana cara menjaga profesionalisme dan fokus tim di tengah ekspektasi publik yang besar? Siapa nih mau jawab nih?
2: Satrio.
1: Dilempar lagi, mau Satrio lagi.
0: Pertanyaannya wow sekali.
1: Karena kan kita kalau 17 ini teringat beberapa momen yang ada benderanya yang terbalik.
0: Betul.
1: Begitu. Ada sepatunya yang lepas begitu kan. Mungkin nanti ada yang beberapa hal yang terjadi ketika berlangsung begitu. Makanya profesionalisme ini dituntut untuk bisa perfect, sempurna di mata ribuan masyarakat yang memandang, bukan hanya di lokasi tapi juga di TV, di televisi, di mana-mana gitu ya. Bahkan salah sedikit akan menjadi perbincangan satu dunia saya rasa begitu. Bukan satu hal yang mudah. Ini memang ibarat kepala udah siap di ini ya, menjadi tahanan. Udah siap di siapkan ini ya. Sebagai pelatih bukan satu hal yang mudah gitu,
0: betul,
1: sebenarnya.
0: Betul, betul.
1: Bagaimana Mas Satrio ini dari Mas Theo nih dari Magelang, Jawa Tengah.
0: Oke, terima kasih Mas Theo. Mungkin Mas Theo-nya mantan paskibraka juga ya kayaknya.
1: Sepertinya.
0: Profesionalitas sebagai yang anak-anak paskibraka ya, Mbak ya.
1: Ya,
0: betul. Untuk kesiapan sebenarnya, Mbak. Yang pasti kita kan selalu menghindari atau menyiapkan segala apa yang akan terjadi nanti di lapangan pada saat pelaksanaan. Jadi kita itu selalu siapkan hal, contoh kayak sepatu, ya, peci, jangan sampai terlepas, jangan sampai apa, kita kondisikan betul-betul, jangan sampai ada kesalahan pada saat di lapangan. Cuman kita balik lagi pada saat di lapangan, kita tidak tahu nih Mbak, kendala apa aja nanti, kayak misalkan ada batu, ada di aspal ada yang jalannya kurang rata, itu kan pasti ada. Nah, saya mengajarkan profesionalitas kepada anak-anak, saya sampaikan apapun yang terjadi tetap lanjutkan, mau sepatunya kamu lepas, mau pecinya kamu juga jatuh, yang penting kamu tetap jalan, laksanakan sampai dengan selesai. Yang dilihat orang kebanyakan adalah memang pasti yang dibahas kesalahannya, tapi ingat saya bilang, kalau kamu tidak peduli, maksudnya kamu tidak hilang fokusmu pada saat kamu melakukan kesalahan, itu akan terlihat lebih profesional dan lebih bagus. Jadi ketika apapun yang terjadi di lapangan, mau sepatu lepas, mau apa, lanjut aja.
1: Okay.
0: Gas terus pokoknya gitu. Yang penting bendera sukses terbentang merah dan putih. Gitu sih.
1: Oke, okay. Tapi tetap diajarin gak nih Mas Satrio, kalau seandainya bendera yang terbentang ini terbalik?
0: Wow. Gitu.
1: Kita kan suka kagum di beberapa penampilan dari paskibraka di luar begitu ya. Ada yang terbalik tapi mereka langsung bisa mengkondisikannya.
0: Putar gitu ya.
1: Betul. Entah dia muter kayak gasing, entah dia benderanya yang diatur seperti sebagaimana mungkin begitu.
0: Kalau kita mengajarkan mereka untuk kalau terbalik kayak gitu, kita sebenarnya tidak pernah sih Mbak ngajarkan. Jadi kita selalu mengajarkan itu bendera harus terbentang dengan sempurna.
1: Oke.
0: Kayak gitu. Jadi itulah kita cross check dan kesiapan yang sangat matang sebelum pelaksanaan itu. Jadi kita yang kita terapkan, yang kita latih adalah yang harus berhasil. Okay. Kayak gitu. Jadi kalau gimana kalau misalkan bendera, kalau bisa jangan sampai terbalik, jangan sampai terlilit atau jangan sampai lepas, itulah intinya. Yang penting kita laksanakan latihan yang hasilnya harus berhasil. Itu sih baik saya terapkan ke anak-anak.
1: Oke, saya mau ke Mas Firman. Mas Firman, ada juga nih pendengar yang bertanya, kalau mau masuk paskibraka, syarat fisik yang paling vital dan sering dibikin apa nih ya? Syarat fisik yang paling vital ini apa begitu untuk bisa menjadi paskibraka? Silakan.
2: Syarat tentunya pertama ada ketentuannya dari rekrutmen paskibraka ini tinggi, Mbak ya.
1: Oke.
2: Okay. Tinggi. Cuman saya kurang memahami nih tingginya harus berapa, harus berapa. Terus ada apa ketentuannya mulai dari tes jasmani. Mm-mm. Mereka tes jasmani juga tes apa namanya itu yang
0: akademik.
2: Mengerjakan akademik. Mm-hmm. Nah, itu akademik.
0: Mm-hmm. Wawancara.
2: Wawancara mereka melalui semua proses tes itu, Mbak.
1: Okay.
2: Jadi dari seluruh sekolah, dari mungkin ada hampir 100 ya kayaknya ya.
0: Mm-hmm. Lebih.
2: Lebih. Jadi sekian banyak itu direkrut. Mm-hmm. Melalui tahapan-tahapan tes itu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi mereka lari nanti berapa putaran. Wow. Dikasih waktu 12 menit, push up, sit up, mm-hmm. pull up. Pull up tidak ada ya?
0: Enggak ada.
2: Tidak ada. Nah, itu jadi terus nanti apa setelah itu berlanjut dengan tes selanjutnya. Mm-hmm. Nah, pada saat itu nanti ada nilainya baru di ranking. Mm-hmm. Nah, nanti di situ baru diumumkan. Mm-hmm. Diumumkan dari Kesbangpol Kota Palangkaraya. Mm-hmm. Tentunya kalau secara fisik sehat jasmani, mm-hmm. Tinggi badannya memenuhi syarat dengan ketentuan yang berlaku dari Kesbangpol. Mm-hmm. Itu yang saya tahu.
1: Oke, memang utamanya itu adalah tingginya dulu gitu.
2: Tingginya,
1: ya.
2: Iya.
1: Supaya terlihat dengan jelas gitu oleh teman-temannya yang di belakang, apalagi tadi kan penjuru.
0: Iya. Penjuru.
1: Deg-degan enggak tuh dia kalau ketika terpilih menjadi penjuru tuh ya yang tahun ini nih? Apa aduh.
2: Tentunya menjadi beban kayaknya.
0: Kayak semenjak dimarahin terus tuh tambah-tambah beban kayaknya.
2: Karena pelatihnya lumayan galak.
1: Wow. Latihan.
2: Karena latihan itu tidak lepas dari rotan ya.
1: Wow.
2: Tapi tidak pernah ada sampai mukul, tidak ada. Mm-hmm. Tapi hanya ancaman saja.
1: Kamu ya. Jadi hanya gitu.
2: Mungkin
1: ya.
2: Mungkin anak-anak yang nonton udah tahu tuh.
1: Keren banget nih. Nah, saya mau ke Mas Marcel. Mas Marcel, kan fokus ini juga harus ya menjadi kunci utama ya kan untuk anak-anak paskibraka ini sendiri. Jadi gimana? Gimana trik mereka mempersiapkan mental mereka, latihan mental anak-anak ini supaya nggak pecah fokus, apalagi saat ada gangguan tiba-tiba mungkin ketika lagi pengibaran kemarin, syukur-syukurnya lancar gitu ya, supaya tidak pecah fokus itu gimana melatih mental mereka?
3: Tentunya untuk melatih fokus dari anak-anak itu sendiri, mm-hmm. kita terus mengingatkan kepada mereka, Mbak. Mm-hmm. Terutama dari Bang Satrio sendiri untuk mengingatkan mereka tetap fokus, fokus, fokus. Mm-hmm. Jangan sampai melamun pada saat pelaksanaan maupun latihan gitu, Mbak.
1: Aku diputusin pacar.
3: Pada saat masuk desa bahagia kita hilangkanlah dulu perasaan yang ada di luar.
1: Aduh, kesian pacar aku ditinggal 2 bulan. Jadi memang harus ketika sudah masuk itu dipilih harus siap begitu ya.
3: Iya,
1: apapun yang di luar sana jangan dibawa-bawa, jangan gitu dibawa. Ya. Jangan dibawa. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Anam Surabaya. Sebelumnya Bang Marcel, apakah anggota paskibraka atau ini kali pertama pengalaman Bang Marcel gitu?
3: Iya, Mbak. Tentunya pada saat 2020 kemarin, mm-hmm. pada saat COVID itu saya pernah tes untuk mengikuti tes paskibraka itu sendiri, Mbak.
1: Tapi
3: kan itu kan COVID itu, Mbak.
1: Oh iya, oke. Okay.
3: COVID-19 itu. Akhirnya yang mengibarkan itu cuma berapa orang, Mbak?
0: Cuma 6 orang.
3: 6 orang aja itu, okay. Mbak. Akhirnya saya tidak terpilih dan saya menjadi anggota Polri ini tahun 2022, Mbak.
1: Oke.
3: Okay. Nah, pada saat 2024, mm-hmm. saya menjadi paswal, mm-hmm. paskibraka Kota Palangkaraya dan terpilih lagi untuk yang kedua kalinya di tahun 2026 ini.
1: Oke, tidak menjadi anggota paskibrakanya tapi yang melatih paskibrakanya ya. Oke, ada lagi Michelle ya nih ya di Malang. Izin bertanya, Bang Satrio, adakah tips untuk melatih adik-adik supaya patuh dengan alur latihan? Apakah harus keras atau mungkin ada seperti apa begitu?
0: Oke. Okay. Itu yang saya sampaikan di awal tadi ya, mm-hmm. Mbak Listia. Mm-hmm. Kita harus bisa jadi ayah, jadi ibu, jadi abang. Mm-hmm. Pokoknya yang kita bisa mengayomi mereka. Yang paling penting itu kita paham dengan psikologi mereka.
1: Okay.
0: Ya misalkan nih kita lihat mereka kayaknya oh lagi lemes nih atau mm-hmm. apa. Ya kita kondisikan lah. latihannya kita bawa bukan bawa enjoy ya, pada saat istirahat kita ambil momen apa, contoh kayak kita hibur atau kita adain games dan lain-lain. Jadi penting sekali kalau misalkan pada saat latihan ini sebagai pelatih itu bukan cuma kayak hadap kanan, hadap kiri, langkah tegap maju, harus ini itu, enggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus paham dengan psikologi anak-anak ini sekarang lagi gimana keadaannya. Jadi ada satu momen, waktu itu jumlah anak-anak ini kan 32. Saya lihat pada saat hari sebelumnya, mereka ini ada beberapa yang sakit, dan saya lihat kayak latihannya agak kurang maksimal. Jadi saya inisiatif waktu itu, saya belikan coklat. Coklat itu kan, coklat Chunky Bar itu kan ada 11 potong ya, Mbak ya. Jadi saya belikan 3. Nah, jadi saya bagikan ke mereka sepotong-sepotong. Itu ajaibnya, anak-anak setelah saya kasih itu moodnya langsung naik. Walaupun cuma sepotong, karena kan di karantina mereka makannya dijaga. Harus sehat, sayur, ayam, ikan itu kan harus jaga 4 sehat 5 sempurna lah. Belum ekstra pudingnya, vitamin dan lain-lain. Saya bilang sama mereka, ini coklat kecil tidak bikin batuk, saya bilang. Tapi saya yakin bisa naikkan mood kalian. Alhamdulillahnya di situ setelah saya kasih walaupun cuma sepotong, itu mereka luar biasa itu happy banget, senang banget, dan latihannya alhamdulillah jadi bagus. Nah, itulah Mbak pentingnya kita menjaga kita menjaga moodnya anak-anak. Kita harus bisa ngelihat, oh ini kondisinya lagi kayak gini. Kita nggak bisa juga, namanya anak-anak sekolah ini kan, namanya anak-anak ini, kalau semakin kita tekan, takutnya mereka malah beban atau latihannya jadi terganggu, menjadikan latihan ini menjadi beban gitu loh. Jadikan capek, malah dipaksa gini-gini, kita gak bisa juga. Jadi kita harus melihat situasi anak-anak itu seperti apa dulu kondisinya. Itu sih penting.
1: Nah, kemudian dari Yogi di Jogja nih, Bang Firman, gimana menjaga suara supaya tetap stabil? Apakah ada tipsnya?
2: Tipsnya yang jelas, kita selama latihan terus persiapan sampai tanggal 17 itu jangan sampai minum es gitu. Tapi kebetulan juga saya nggak pernah minum es. Jadi air putih hangat setiap hari, hari. Karena ini momen-momen yang sangat besar. Jangan sampai terganggu karena suara. Terus saya juga latihan suara, kadang ya sambil mandi saya teriak, siap.
1: Gak ada yang kaget itu mandi sambil teriak?
2: Gak ada, paling keluarga. Jadi minum vitamin, jaga pola makan selama sampai menunggu hari H. Tapi juga walaupun tidak ada kegiatan ini pun, saya memang selalu menjaga pola makan, jaga pola sehat. Jadi biar selalu sehat dan gak ada gangguan setiap pelaksanaan apapun, dan apalagi ini momen yang sangat besar. Sering saya juga sama Mas Satrio, kami bahkan setiap pelatihan tuh minum air putih melebihi kapasitas sehari-harinya.
1: Wah, ya mungkin gak beser nih.
2: 3.000 sampai 3.500 liter. Kami air putih, memang kebetulan kami sini semuanya suka air putih. Jadi gak ada yang minum minuman yang lain. Alhamdulillahnya sampai hari H suara terjaga. Mungkin bisa dilihat di channel-channel YouTube penurunan kami. Terutama saya nih.
1: Di mana nih?
2: Mungkin ada yang upload kayaknya, Mbak, itu. Saya juga nonton. Ternyata pas saya lihat, wah, suara saya ngeri juga.
1: Keren juga ya.
2: Begitu, Mbak.
1: Gak terasa waktu kita udah tinggal sedikit lagi nih. Saya ingin closing statement nih dari Mas Satrio. Mungkin apa yang harus dipersiapkan untuk teman-teman semua yang ingin menjadi anggota Paskibraka begitu. Apa yang paling harus disiapkan dari sekarang? Mungkin memang masih jauh ya, setahun lagi mungkin ya, tapi kan semua harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari.
0: Ya, untuk adik-adik calon Paskibraka 2027, pesan dari saya, mungkin yang harus dipersiapkan itu fisik dan akademik. Karena tes yang pada saat pelaksanaan seleksi nanti itu bukan cuma hadap kanan dan hadap kiri juga. Yeah. Tapi nanti juga kalian akan berhadapan dengan kerasnya latihan apabila kalian terpilih, dan juga kondisi kalian yang harus kalian kuat-kuatkan pada saat nanti misalkan terpilih di karantina. Jadi kalau mulai dari sekarang, ketika kalian ada tujuan, ada niat untuk wah aku harus mau jadi paskibraka 2027 nih, yaitu persiapkan fisik dan akademik kalian. Dan merasa tingginya masih kurang, masih ada waktu untuk persiapkan, masih ada waktu untuk menambah tinggi dengan cara olahraga, berenang, mungkin konsumsi minuman-minuman susu yang bisa meningkatkan kalsiumnya tinggi. Itu masih bisa ada peluang, masih ada waktu untuk mempersiapkan semuanya itu.
1: Oke, okay, berarti masih ada kemungkinan untuk bisa menambah tinggi badan tadi masih, gitu ya. Oke, okay. Mas Firman, silakan. Ya.
2: Mungkin pesan saya nanti juga kurang lebihnya dengan Mas Satrio. Jadi adik-adik mulai sekarang sudah mulai banyak berlatih untuk persiapan tahun 2027. Fisik dan mentalnya juga harus diuji. Jadi fisiknya.
1: Gimana cara mengujinya nih?
2: Mengujinya mungkin bisa ke datang ke kuburan malam-malam kali. Wow. Jadi mental juga perlu, Mbak. Okay. Karena itu sangat penting. Karena kadang ada yang nggak kuat nangis pengen pulang. Nah itu, jadi
1: gimana tuh?
2: Iya, itu ada tuh terjadi itu. Tapi kita nggak bisa spill, mungkin malu nanti. Ya, tapi jangan. Alhamdulillah dengan kita sih yang kasih support dan akhirnya dia semangat lagi.
0: Iya.
2: Nah itu mungkin kan di sini juga, Mbak. Ada yang tidak sesuai dengan keinginannya, bukan keinginannya, mungkin keinginan dari orang tua. Ada dia berpikir ingin keluar, itu ada. Maka dari itu adik-adik yang persiapan, siapkan dulu mentalnya dan fisiknya. Itu karena yang paling penting, dan juga akademiknya. Karena di sini yang dites itu semuanya itu.
1: Okay.
2: Ya, tidak ada yang lewat-lewat ini lewat itu, semuanya transparansi. Kami juga menyaksikan dengan apa yang sudah diseleksi dan akhirnya merekalah yang terpilih gitu.
1: Oke, Mas Marcel, sebagai closing statementnya apa nih Mas untuk calon paskibraka tahun 2027 atau mungkin yang kemarin nih, apa yang disampaikan tahun ini bukan kemarin?
3: Mungkin yang saya sampaikan ini untuk tahun 2027 ke depan, Mbak.
1: Iya.
3: Bagaimana persiapannya tentunya tidak jauh dari yang disampaikan senior-senior saya yang ada di sebelah ini.
1: Emang yang paling terakhir nih biasanya copy paste aja ya.
3: Pertama siapkan fisik dan mental tentunya, karena memasuki desa bahagia ini tidak mudah-mudah, Mbak.
1: Wow, nah, desa bahagia.
3: Desa bahagia. Karena di sana kan tentunya ada dari pamong putra dan putrinya yang galak-galak itu, Mbak. Termasuk Mas Bimo yang ada di depan kita ini. Dan yang selanjutnya yaitu niatkan diri untuk memasuki desa bahagia, karena yang sudah disampaikan Pak Firman tentunya banyak yang ingin mengundurkan diri.
0: Salah satunya.
1: Ini karena pelatihnya atau karena apanya nih yang
3: mungkin
1: bikin
3: dari anaknya sendiri, Mbak.
1: Oke. Okay.
3: Karena kan dia ngelihatnya kan di video-video itu kan jadi anggota paskibraka ini tentunya gagah-gagah, cantik-cantik, keren-keren tentunya, yeah. Mbak. Belum tahu realita di belakangnya seperti apa.
0: Prosesnya ya, lebih
3: prosesnya. Iya.
1: Okay. Memang setiap proses itu pasti ada cerita menarik begitu ya, cerita yang akan dikenang mungkin ketika anak-anak ini saat dilatih itu gak mau lagi deh jera gitu ya kan. Tapi saat mereka sudah menyelesaikan ini dengan baik, pasti mereka akan bangga, oh iya ya, ternyata tidak ada salahnya orang tua saya mengajarkan saya untuk menjadi orang yang lebih kuat dan tangguh begitu ya. Oh gak ada salahnya ternyata pelatih-pelatih paskibraka saya kemarin memberikan satu pelajaran yang tidak akan mungkin saya dapatkan di kedua tiga kalinya. Betul. Gitu ya. Oke, baik, tidak terasa waktu kita sudah habis. Dulu sebenarnya cita-cita saya ingin jadi paskibraka begitu ya. Tapi ketika mau latihan bersama ngelihat pelatihnya pada gelap, gak jadi. Nah, jadi udah mundur aja, mundur teratur sehingga akhirnya saya duduk di posisi ini gitu ya kan. Ya, terima kasih untuk Mas Satria terima kasih banyak, Mas Firman terima kasih banyak, Mas Marcel tahun depan semoga mas-mas tiga ini ya pendengar dan pemirsa kembali ketemu dengan
2: amin
1: dengan anak-anak paskibraka begitu ya, semoga tahun depan lebih baik lagi yang nonton hari ini bisa menjadi contoh untuk calon-calon paskibraka tahun 2027. Sekali lagi terima kasih untuk ketiga narasumber hebat ini. Semoga tahun depan cuaca kita lebih sehat lagi ya.
2: Amin.
1: Sehingga pengibaran sangsaka merah putih bisa berkibar dengan suasana yang lebih gembira lagi. Amin. Sampai jumpa kita di obrolan komunitas ya, Listia. Selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sesedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Melody Memory.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Melody Memory. Kami undang kebersamaan Anda di 0811-520-3123, 0811-520-3123. Untuk Anda yang bergabung, silahkan. Teleponnya ini sudah menunggu-nunggu dari tadi ya, sudah berdering-dering saja telepon saya. Langsung saja saya terima untuk penelpon pertama kita di Melody Memory. Selamat malam, Melody Memory. Halo, selamat malam. Oke, terputus. Kita tunggu kembali penelpon selanjutnya. Ada Putra CR ya, yang sudah menelpon di nomor WhatsApp kita. Wah, koi. Bang Putra, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak. Sempat terputus.
1: Oh, iya, tadi pas terangkat, terputus. Oke, malam hari ini kita langsung lagunya yang mana ini?
2: Harinya Dedi Dores.
1: Dedi Dores yang mana?
2: Setitik air.
1: Apa?
2: Setitik air.
1: Setitik air.
2: Nah, karena ini kan musim kemarau, ingin minggir setitik air, ada hujan dari langit.
1: Amin, amin. Tadi harapannya satu Kalimantan Tengah pasti setitik setitik air jadi hujan deras gitu ya.
2: Iya.
1: Silakan Pak Putra, Bang Putra.
2: Salamnya buatnya Lisa, buatnya Sasa,
1: ya.
2: Terus buatnya Abang Agau, uh-huh. Buatnya Pak Nato, Pak Naparo,
1: uh-huh.
2: Pak Tony,
1: uh-huh.
2: Terus buatnya Pak Freddy,
1: uh-huh.
2: Juga buatnya Karim, terus buatnya Pak Umay,
1: okay.
2: Dan Sloyor, uh-huh. Putra Karanbun, dan yeah. Buat semua aja, banyak kita rangkul aja.
1: Siap.
2: Buatnya Mbak Dewi ya?
1: Sama Listia.
2: Oh, Listia. Habis suaranya mirip.
1: Iya. Karena ini dia kemiripannya.
2: Iya. Buat Mbak Listia, selamat malam. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sehat selalu untuk Pak Putra. Kita terima yang di ujung telepon kita ya di hari ini. Halo. Halo, selamat malam. Melody Memory. Dengan siapa di mana?
3: Halo. Selamat Halo. Malam Melody Memory, Mbak Lestia, apa kabar saya?
1: Selamat malam, kabar baik. Ini dengan
3: siapa yuk?
1: Ayo, aduh.
3: Tebak buah manggi.
1: Awas ada gadis yang manis.
3: Penggemar lama, tapi baru ini.
1: Oh, Mama Lisa bukan?
3: Iya, betul.
1: Oke, dapat 100 aku nih ya.
3: Oh iya kah, langsung lagu aja ya.
1: Silakan.
3: Memory Biru.
1: Memory Biru.
3: Dari Tony Pereira.
1: Dari Tony Pereira.
3: Iya, mengenang okay. Masa lalu.
1: Silahkan.
3: Salam lu ya.
1: Ya.
3: Buat Petuni, Abang Egal. Buat saya pada yang putri. Buat Karim juga. Putra Pangkalan Bapak Kumai. Bang Pandu. Buat Deden.
1: Ya.
3: Buat Abang Dede. Pari di Sampit Yen Sloyor.
1: Ya.
3: Buat Reno, Erwin, Bapak Open. Mungkin kita rangkul aja lah dari A sampai Z.
1: Okay. Baik.
3: Malaysia, salam sehat selalu dengan operatornya. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, dadah bye-bye. Terima kasih. Mama Lisa yang sudah gabung ya. Lagunya Tony Pereira, Memory Biru. Tunggu saja ya lagunya kita akan putarkan nanti. Kita terima kembali penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Melody Memory.
4: Melody Memory.
1: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
4: Kada Penandu lah.
1: Kada Penandu aku.
4: Ulun Karim Sebangau.
1: Mas Karim Sebangau, gimana Sebangau kita? Aman kah? Masih?
4: Masih di apa tuh? Masih kabut-kabut.
1: Baik. Airnya, Pang? Nah, air ada surut. Kasih sisanya lagi.
4: Anu, air pasang surut sini.
1: Oke.
4: Okay. Nah, siang tuh dalam, kalau malam gini agak surut.
1: Kenapa ya?
4: Halo?
1: Iya. Kenapa terbaliknya gitu? Kalau siang, dalam. Kalau malam, surut.
4: Iya, kalau malam surut. Pasang-pasang surut ini, Mas Dian.
1: Oke, oke, oke. Ada nggak lagunya yang pas nih untuk suasananya?
4: Apa ya?
1: Lagu apa, yuk? Mas Karim mau request lagu apa nih?
4: Tadi kan ada bibirunya nih.
1: Apa nih?
4: Tenda Biru.
1: Tenda Biru. Kalau ya, tadi lagunya ya. Memory Biru, sekarang Tenda Biru.
4: Memory ini ya. Halo.
1: Ya.
4: Sekarang buat semua pendengar Pusat Petalang Kerajaan, dimana saja berada, dengan kemampuan Petalang selalu. Buat Mbak Lestia, semoga sukses selalu, aja urusannya.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenda Biru tadi lagunya ya. Nanti kita carikan. Untuk pendengar yang bergabung, kita tahan dulu ya, karena... Ya udah, satu penelpon lagi. Halo, selamat malam. Melodi Memori.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Narek kabar.
1: Balap.
0: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan, luar biasa. En Bang Agau, kenapa itu?
0: Narek tiampi, kada nasib itu.
1: Iya.
0: Nyerena nih.
1: Ela-ela i dunia. Kono aluna.
0: Kacau dunia itu jadi. Dunia persilatan tuh kacau.
1: Tapi
0: Asep sekarang
1: iya nah.
0: Tidak teratasi.
1: Tapi anu semoga
0: aku request lagu ih.
1: Ayo ayo ayo yang mana?
0: Iya. Anda kanu request lagu bara Hedy Diana lah.
1: Mm-hmm.
0: Katanya.
1: Katanya?
0: Iya judulnya.
1: Oke.
0: Okay. Silakan. Salam kan ura-ura saya.
1: Yo.
0: Bara Asep Pajet tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Okay. Akan penyiar lah,
1: Malaysia, ya,
0: salam sehat, salam berigas.
1: Amin.
0: Selamat malam, terima kasih.
1: Terima kasih, salam sehat selalu Bang Agau nih yang sudah selalu setia di program Melodi Memori, tidak pernah ketinggalan ya. Kemudian ada penelpon lagi yang bergabung, tadi mana ya lagu saya ya? Lagu saya tadi kemana ini? Yang pasti ditunggu lagunya, tadi kita sudah carikan juga untuk yang bergabung, ditunggu. Dan satu penelpon kembali. Halo, Melodi Memori. Dengan siapa di mana?
5: Halo, selamat malam, Melodi Memori.
1: Selamat malam.
5: Selamat
1: di
5: Kasongan.
1: Oke, gimana Kasongan cuacanya?
5: Kabut asap.
1: Kabut asap, sama dong. Tapi
5: ya,
1: lebih
5: banyak bedanya sepanjang jalan asap ya.
1: Tapi ini lebih parah atau lebih mendingan?
5: Kadang-kadang parah, kadang-kadang mendingan.
1: Aduh, ya udah deh, kita dengerin lagu aja.
5: Ini pindah ke samping dulu, ada yang menyamping, ada anu, ada teman Patoni.
1: Oke, okay, silakan.
6: Selamat malam, Mbak.
1: Selamat malam, Melodi Memori, Patoni, sehat Patoni?
6: Sehat ya.
1: Luar biasa, alhamdulillah puji Tuhan.
6: Sehat, cuaca yang tidak sehat.
1: Cuacanya memang tidak sehat sampai rasanya bikin tenggorokan itu nggak enak ya.
6: Betul. Mm-mm. Banyak diam di rumah aja bang. Ya.
1: Di rumah aja kadang kita merasa kayak di negeri awan.
6: Betul.
1: Asapnya masuk ke rumah.
6: Nggak bisa dibuka. Ya.
1: Iya betul.
6: Lagu aja lah.
1: Silakan.
6: Ini dari Emen Seran.
1: Emen
6: sampai
1: Seran.
6: Kapan?
1: Emen Seran sampai kapan asap ini ya? Silakan.
6: Kalangnya ikut gabung yang sama yang pertama.
1: Oke.
6: Okay.
1: Siap.
6: Mengagal di jalan kemudian sehat.
1: Oke.
5: Lagu.
1: Oke.
5: Lagu lah.
1: Silakan.
5: Ku tahu kau bukan milikku dari Wandi. Wandi siapalah kepanjangannya lupa.
1: Ku tahu kau bukan milikku dari?
5: Dari Wandi. Wandi aduh lupa kepanjangan nama orangnya.
1: Coba sambil.
5: Kepanjangannya lupa.
1: Oke. Coba sambil aku carikan dulu ya.
5: Iya. Kalau enggak ada ganti sama Anuja. Lola Drakel.
1: Lola Drakel aja deh kayaknya ya, ya. Yang mana?
5: Jangan datang lagi.
1: Jangan datang lagi.
5: Iya dari Lola Drakel.
1: Oke.
5: Salamnya ikut yang di depan tadi ya.
1: Siap, siap.
5: Buat Listia, ya. Salam sehat, selap tulang hati-hati. Semoga siap. Sampai di rumah dalam keadaan selamat. Selamat okay. Malam. Matiin dari situ.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, ada Bu Susi Kasongan dan juga Pak Tony. Ada Mbak Sasa. Selamat malam Mbak Sasa.
7: Selamat malam Melodi Memori.
1: Melodi Memori. Bagaimana Mbak Sasa malam ini?
7: Selamat malam Mbak Istia.
1: Selamat malam. Sehat ya?
7: Puji Tuhan sehat. Cuma hawanya kita yang nggak baik.
1: Oh.
7: Okay. Asap.
1: Lagunya Mbak Sasa silahkan.
7: Lagunya dari Neti Setumpul aja mbak.
1: Dari?
7: Neti Setumpul Merah Menahan Benci.
1: Oke, okay. Memerah menahan benci.
7: Merah ya, merah menahan benci.
1: Menahan benci ya.
7: Bukan marah.
1: Oke. Ada aja ya pokoknya ya.
7: Iya.
1: Oke, silakan Mas Sasa.
7: Salamnya tadi buat apa tadi, Lisa, Rian, terus Petoni, Susi, Putra Kier, Putra Pangkalan Bun, Mas Haji Pangkalan Bun, terus Papa Meme, Mama Demi.
1: Ya.
7: Hanya buat semua aja dari A sampai C.
1: Ya.
7: Tenggorokan kering.
1: Iya benar loh, ini tenggorokannya kering loh ini tadi am.
7: Buat Melistia dan Patronnya, selamat jatuh lalu, bahagia sukses selalu, lagunya tunggu, makasih Mbak, dadah, bye-bye.
1: Terima kasih, kawan-kawannya ketinggalan. Udah tahan dulu ya yang gabung, karena banyak sekali lagunya nih yang udah menanti. Kita putarkan dulu lagu ini di program Melodi Memori.

Tahukah kamu apa aja sih yang sebenarnya dilindungi oleh hak cipta? Mulai dari lagu yang sering kamu dengar, buku atau novel yang kamu baca, foto estetik di media sosial, lukisan, film, alat peraga, bahkan sampai program komputer yang kamu gunakan setiap hari, semua itu adalah karya-karya nyata dilindungi oleh hukum. Setiap karya yang lahir dari pikiran dan tangan kita adalah sebuah aset yang sangat berharga. Baik itu berupa tulisan, foto, musik, hingga program digital yang kita kembangkan. Undang-undang melindungi setiap jengkal kreativitas ini melalui hak cipta. Bahkan hebatnya, perlindungan ini berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta tiada. Mengenal hak cipta bukan cuma soal melindungi karya kita sendiri, tapi juga tentang belajar menghormati jerih payah dan keringat kreator orang lain. Jadi, stop pembajakan, hentikan asal comot karya tanpa izin, dan mulailah menghargai sebuah proses kreatif. Mari bersama-sama kita bangun ekosistem kreatif Indonesia yang sehat, aman, dan taat hukum. Tetap kreatif, lindungi karyamu, dan teruslah berkarya bersama.

0: kan, adem tenan sore iki yo. Tapi aku kadang mikir, saiki kok bocah-bocah nom wis jarang sing gelem ngomong nggo basa daerah yo. Luwe bangga gawe basa gaul utawa asing.
1: Nah, wujud banar itu Mas Bejo. Ulun gin prihatin, padahal bahasa daerah kaya bahasa Banjar lawan Jawa ini kan warisan datu moyang kita. Mun lain kita nang melestarikan, siapa pulang?
0: Wong iku ojo cinta tanah air sing paling cedek karo awake dhewe. Nanging senajan basane dhewe beda-beda. Sampean Banjar, aku Jawa. Rasa duweni lan bangga karo Indonesia itu tetep siji.
1: Kada apa-apa beda bahasa. Nang penting kita saling mengerti dan menghargai. Keberagaman ini nang mengolah bangsa kita sugih lawan bungas. Cinta tanah air tuh kada cuma soal angkat senjata, tapi juga menjaga bahasa dan budaya daerah supaya kada hilang dimakan zaman.
0: Makaniku, ayo dilestarek nih. Beda suku, beda boso, tetap siji rasa, bangga dadi wong Indonesia.

0: Gak bisa gitu dong Pak RT. Masa nama saya ditaruh di hari Jumat malam terus? Mana dapatnya shift 3 lagi? Dari jam 2 pagi sampai subuh. Sampai ini pilih kasih atau gimana?
1: Coba diatur nafasnya dulu Pak Budi. Tarik nafas sebentar. Nah, duduk dulu, kita bicarakan ini baik-baik.
0: Pak RT kan tahu saya kerja bangunan dari pagi sampai sore. Kalau ronda jam 2 pagi, paginya saya kerja lemas, Pak.
1: Begini Pak Budi, penentuan jadwal ini kemarin kita bahas di musyawarah warga mingguan. Karena sampean kebetulan absen minggu lalu, kami mencoba membagi berdasarkan ketersediaan warga lain. Sistem ronda ini tuh dibuat bukan untuk memberatkan satu orang, tapi demi keamanan kita bersama, Pak. Kalau Pak Budi keberatan di shift 3 hari Jumat, bagaimana kalau kita tukar dengan Pak Anton yang kebetulan minta shift akhir di hari Sabtu karena beliau libur hari Minggu?
0: Pak Anton mau tukar? Bisa begitu Pak RT?
1: Tentu bisa, kuncinya cuma satu, dialog dan komunikasi yang baik Pak. Musyawarah itu artinya kita cari jalan tengah yang tidak merugikan siapapun, bukan saling tuduh. Kalau Pak Budi menyampaikan keluhan dengan tenang seperti ini, solusi kan jadi gampang ketemu, Pak. Dan yang penting kedepannya, kalau ada masalah di lingkungan kita, baik itu masalah ronda, kerja bakti, atau kebersihan, kita biasakan duduk bersama musyawarah. Dengarkan pendapat orang lain sampai selesai, baru kita cari solusinya.
0: Aduh, maaf ya Pak RT, tadi saya datang langsung emosi. Tapi terima kasih ya sudah mau mendengarkan dan memberikan solusi untuk saya. Saya jadi malu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo, ayo.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
8: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
8: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan

Mampi bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan, kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.

0: bukan soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasmi.
2: Halo Ibu Mita.
3: Yang juga.
2: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
3: Oh.
2: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
3: Oh, tidak Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor, dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.
1: Dengan Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya Malam cukup sampai di sini kebersamaan kami menemani Anda pendengar dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan selama siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi. Kami akan kembali menemani Anda dalam program Palangkaraya Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edi S. Abdullah. Ada kisah tentang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar. Tiap duduk di meja makan, sulit ia mengangkat sendok. Sup yang di sendoknya sering tumpah kembali dan mengakibatkan taplak meja pun jadi basah. Anak lelaki dan istrinya menganggap hal itu menjijikkan.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Selasa 1 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palangkaraya Official? Selamat pagi. Kami hadir kembali untuk Anda dalam Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya yang Anda saat ini dengarkan melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Dan tentunya melalui kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Bersama saya Setia Reseno, kami hadir lagi bersama dengan narasumber yaitu Ustadz Ahmad Hanafi, SAIMA, untuk membahas sebuah topik yang insya Allah berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita sapa dulu Ustadz Hanafi. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eno.
0: Iya, apa kabar pian di saat cuaca seperti ini Ustadz?
1: Alhamdulillah masih diberi kesehatan, kemampuan bisa sharing di sini, Mas Eno.
0: Iya. Nah, tadi ngomongin soal cuaca, topik kita kali ini berkaitan dengan cuaca ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Logika takdir saat kabut asap. Kenapa nih Ustadz memakai logika takdir nih Ustadz?
1: Ya, melihat fenomena di masyarakat ketika melihat musibah atau cuaca kayak kabut asap nih kayak pasrah gitu misalnya. Ini takdir Allah gitu ya, kayak pasrah gitu.
0: Okay.
1: Udah deh, terima aja.
0: Terima aja. Baik, Ustadz, kita langsung saja dengarkan penjelasan dari Ustadz Hanafi ya terkait dengan topik yang kita angkat kali ini yaitu logika takdir saat kabut asap. Silakan untuk Anda yang bergabung nanti di 0811-520-3123. Disilakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Hamdan syukra lillah wala haula wala quwwata illa billah subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsi wa adada kalimati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas di pagi subuh hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang berjuang hingga akhir zaman. Baik pendengar yang dirahmati Allah, izinkan saya pada kesempatan pagi hari ini untuk sharing berkaitan dengan memahami konsep takdir ya saat kabut asap, yang mana yang kita rasakan terutama di daerah Kalimantan, Kalimantan Tengah, dan sekitarnya, kita mengalami kabut asap ya. Nah, jadi melihat kabut asap ini bagaimana kita menghadapinya? Kenapa? Karena di masyarakat kita lihat kayaknya, oh ini kabut asap takdir Allah gitu ya. Emang benar sih, benar adanya emang takdir Allah. Tapi gimana setelahnya sebenarnya menyikapinya? Setelah kita mendapatkan, oh ini emang takdir Allah. Ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kabut asap datang, kadang kita mendengar kalimat, ya mau gimana lagi ya, ini kan sudah takdir gitu, ini kan sudah kehendaknya juga. Ya kalau misalkan sakit ya sakit. Nah ini kan kita bicara setelah kabut nih, kalau misalnya sakit ya sakit, kalau sudah ajal sudah sampai mau gimana lagi. Ini berkaitan dengan kematian. Kalau misalnya ya udah, kalau misalnya kematian kan sudah ditentukan, kalau misalkan ajal sudah sampai ya gimana lagi ya. Atau mungkin ada yang merasa seperti dari dulu hidup kayak gini terus ya, masuk musim kemarau yaudah dia biasa aja. Nah, sekilas-kilas kalimat yang tadi saya ucapkan terdengar seperti bentuk keimanan ya, menyerahkan diri kepada takdir. Karena ini memang benar adanya ya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar ilmu dan ketentuan itu dari Allah ya, pastinya dari Allah semuanya. Kita wajib percaya kepada takdir, qadar dan qadar Allah. Tetapi persoalannya, permasalahannya itu muncul ketika kalimat ya ini sudah takdir. Tadi sudah dibahas ya, ini sudah takdir. Nah, berubah menjadi alasan untuk kita tidak menjaga kesehatan. Karena mengatakan ini sudah takdir, kita tidak menjaga kesehatan, tidak melindungi anak-anak, ibu hamil, lansia, ya. Tetap terlalu lama di luar ketika udara sedang buruk, ya. Beraktivitas di luar yang tidak penting. Kemudian mengabaikan keluhan-keluhan kesehatan atau menganggap tindakan pencegahan itu tidak perlukan, ya. Biarlah cobaan ini yang mau saya rasakan. Karena mudah-mudahan jadi nilai pahala gitu ya, menghadapi cobaan seperti itu. Nah, jadi kita luruskan pemahamannya. Masalahnya bukan pada keyakinan ya. Kita bukan mempermasalahkan keyakinan bahwa semua berada dalam takdir Allah ya, itu benar adanya ya. Itu memang benar. Masalahnya kesimpulan setelah kita memahami takdir tersebut. Ya. Kalau kesimpulannya kalau sudah takdir saya tidak perlu berbuat apa-apa. Nah, ya, ini pemahamannya perlu kita perbaiki. Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kita percaya bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tetap bekerja ya. Nah, ya kita ilustrasikan seperti itu. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kita tetap bekerja. Nah, kita percaya Allah tuh sudah memberi kita rezeki atau mengenyangkan kita makanan gitu ya. Tetapi ketika kita lapar, kita tetap berusaha kan untuk makan. Nah, kita percaya Allah itu Maha menyembuhkan. Tapi ketika kita percaya Allah tuh menyembuhkan kita ya, tapi kita tetap perlu kan berobat ketika sakit ya. Nah, kenapa kayak gitu? Mengapa? Karena kita memahami bahwa takdir Allah itu berjalan bersama sebab-sebab yang Allah ciptakan. Ya, kita bicara takdir, ada sebab akibat dalam prosesnya itu. Maka seharusnya demikian pula yang terjadi di sekitar kita, yaitu kabut asap. Kita percaya semuanya itu dalam ketentuan Allah pastinya ya. Tapi kita tetap menjaga diri. Ya. Ada ikhtiar di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran, kata Allah. Nah, ini pondasi iman kita, tauhid kita nih, masuk segala sesuatu itu emang ketentuan Allah. Tapi ada pertanyaan penting ya, apakah kita mengetahui takdir yang terjadi esok hari? Kita nggak tahu nih takdir yang esok hari itu gimana. Pasti jawabannya tidak ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Kita tidak tahu apakah kita besok itu sakit atau sehat. Kita tidak tahu besok itu hujan atau tidak turun hujan, masih kemarau. Kita tidak tahu kondisi kita beberapa hari ke depannya itu gimana ya. Karena manusia itu tidak mengetahui takdir yang belum terjadi. Maka tugas manusia itu bukan menebak-nebak takdir ya, menerka-nerka itu tidak. Tugas manusia adalah melaksanakan perintah Allah hari ini yang kita rasakan. Inilah titik pentingnya. Kadang seseorang itu berkata, kalau misalnya ditakdirkan sakit ya sakit aja. Nah, tapi dari mana kita tahu mengetahui Allah itu menakdirkan kita sakit? Kita tidak tahu ya. Maka jangan menggunakan sesuatu yang belum kita ketahui sebagai alasan untuk meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas kita bisa lakukannya. Jadi jangan menggunakan sesuatu yang belum kita ketahui, karena kita nggak mengetahui ya takdirnya ke depannya, sebagai alasan untuk meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas yang bisa kita lakukan. Kita tidak mengetahui takdir ya pastinya, tapi kita mengetahui bahwa menjaga diri adalah kewajiban. Menjaga diri adalah kewajiban. Kita mengetahui bahwa menghindari bahaya adalah sesuatu yang dianjurkan. Kita mengetahui bahwa keluarga itu adalah amanah dan titipan sebagai pemimpin keluarga ya. Kita mengetahui bahwa kesehatan itu perlu dijaga. Karena itu saya kira ada kalimat yang sangat penting untuk kita ingat. Kita tidak diperintahkan mengetahui takdir sebelum terjadi. Kita tidak diperintahkan mengetahui takdir sebelum terjadi. Kita diperintahkan melakukan ikhtiar yang benar, usaha yang benar. Ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pendengar setia. Ini perbedaan antara tawakal dan fatalisme, ya. Tawakal dan fatalisme. tawakal itu biasanya akan mengatakan seperti ini, saya akan melakukan apa yang mampu saya lakukan, kemudian saya serahkan kepada Allah. Ini namanya tawakal. Saya melakukan apa yang saya mampu lakukan, kemudian saya serahkan kepada Allah. Kalau orang fatalisme itu mengatakannya seperti ini, karena semuanya sudah ditentukan, saya tidak perlu melakukan apa-apa. Nah, beda ya. Jadi fatalisme itu seperti wayang yang digerakkan, seakan-akan oh sudah ditentukan, yaudah pasrah aja ya. Nah, Islam tidak mengajarkan fatalisme ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah prinsip yang terkenal, ikilha wa tawakkal ya. Ikatlah untamu kemudian bertawakallah. Ya, ilustrasinya mungkin unta zaman Rasulullah itu seperti motor ya. Motor tuh dikunci. Ya, dikunci bawa kuncinya. Ya, atau rumah tuh dikunci bawa kuncinya, aman ditinggalkan. Nah, zaman Rasulullah, Rasulullah pernah bersabda, ikat unta tuh ya. Kalau misalnya takdir, unta tuh akan ditaruh, dilepas ya. Nanti hilang untanya. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelum mengatakan saya serahkan kepada Allah, ada sesuatu yang harus dilakukan ya. Ikat untanya. Nah, kalau sekarang kita bawa kehidupan kita sehari-hari ya, jaga diri dahulu ya, jaga keluarga ya, kurangi paparan apabila kondisi udara itu buruk ya. Nah, gunakan perlindungan kalau misalnya lagi di luar, pakai masker seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada keluhan kesehatan, jangan disepelekan ya. Nah, setelah kita sudah ikhtiar, berusaha, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi urutannya bukan tawakal kemudian tidak melakukan apa-apa, tetapi ikhtiar kemudian tawakal, ikhtiar kemudian tawakal. Jadi ada usaha dulu baru bertawakal. Saudara-saudaraku pendengar yang dirahmati Allah, ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang saya kira itu sangat penting ya untuk memahami persoalan kita yang kita rasakan sekarang. Ketika sahabat Nabi hendak menuju wilayah Syam, beliau mendapat kabar bahwa daerah tersebut terjadi wabah. Ya. Umar kemudian bermusyawarah dengan para sahabat, akhirnya beliau memutuskan untuk tidak memasuki wilayah tersebut. Lalu Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya kepada beliau, "Afiraran min qadarillah?" Apakah kita lari dari takdir Allah? Ini pertanyaannya dari sahabat Abu Ubaidah kepada sahabat Umar. Pertanyaan ini sebenarnya mirip dengan pertanyaan kita hari ini ya. Apakah kita menghindari bahaya? Apakah kita tidak percaya kepada takdir ya? Kalau misalnya kita menjaga diri dari kabut asap, apakah berarti kita kurang tawakal? Atau kita takut kesehatan anak kita terganggu, apakah berarti kita kurang iman? Apa jawaban Umar ketika ditanya pertanyaan tersebut tentang wabah? Umar mengatakan, "Nafiru min qadarillah illa qadarillah." Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Nah, kalimat ini sangat dalam ya. Umar tidak mengatakan bahwa wabah itu bukan takdir, tidak ya. Beliau tetap percaya bahwa semua yang berada dalam ketetapan Allah ya, semua itu tetap dalam berada ketetapan Allah. Tapi beliau juga tidak mengatakan bahwa karena wabah merupakan takdir Allah, mari kita masuk saja. Karena wabah adalah takdir Allah, kemudian kita masuk saja. Tidak ya. Beliau menghindari bahaya, dan tindakan menghindari bahaya itu pun dimaksud sebagai bagian dari takdir Allah. Nah, kalau kita terapkan kepada keadaan kita ketika udara buruk ya yang kita lalui ini, memilih berada di tempat yang lebih aman, kita tidak sedang melawan takdir ya. Karena kita menggunakan perlindungan kesehatan, kita tidak sedang menolak kehendak Allah menggunakan masker dan lain sebagainya. Ketika orang tua membatasi anaknya bermain di luar, sekolah diliburkan ya, bukan berarti orang tua tersebut kurang tawakal. Ketika seorang pergi memeriksakan diri karena batuk ya, sakit, sesak dan mengalami gangguan kesehatan, bukan berarti imannya lemah ya. Justru ini adalah ikhtiar, dan ikhtiar pun berada dalam takdir Allah ya. Jadi jangan bayangkan bahwa takdir itu berada di satu sisi dan ikhtiar berada di satu sisi lainnya yang berlawanan seperti itu. Jadi ikhtiar juga merupakan takdir Allah, karena itu perkataan Umar yang sangat relevan, dari takdir Allah menuju takdir Allah ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kadang kita menganggap kesehatan itu hanya persoalan medis ya. Padahal dalam Islam tubuh juga merupakan amanah. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, jadi ada prinsip besar di sini, jangan sengaja membiarkan diri kita masuk ke dalam bahaya. Islam sangat menghargai kehidupan. Dalam maqashidus syariah atau tujuan-tujuan syariat, kita mengenal dengan hifdzun nafsi atau menjaga kesehatan, menjaga jiwa. Artinya menjaga keselamatan manusia merupakan bagian penting dari ajaran Islam ya. Jadi ada nilai agama di dalamnya ya. Ketika seorang ayah berkata, saya tawakal kepada Allah, tetapi anaknya dibiarkan berada di luar bermain gitu ya, dalam kondisi asap yang buruk, apakah itu tawakal? Belum tentu ya, karena tawakal juga harus disertai pelaksanaan tanggung jawab. Nah, jadi ada usaha tanggung jawab kita sebagai khalifah ya, sebagai pemimpin, sebagai orang tua ya. Kemudian saudara-saudaraku pendengar yang dirahmati Allah, ketika pembicaraan kita ini cukup panjang ya, kita sederhanakan aja. Ketika menghadapi kabut asap, seorang muslim tidak perlu memilih antara percaya kepada Allah atau menjaga kesehatannya. Ini tidak perlu ya. Keduanya ini harus berjalan bersama antara takdir Allah dan menjaga kesehatan. Jadi ada empat sikap yang harus kita pegang. Pertama itu adalah iman ya, percaya bahwa semua itu terjadi dalam ilmu dan ketetapan Allah. Jadi enggak usah ada panik berlebihan. Sikap yang kedua adalah ikhtiar, kita melakukan semampu kita yang dapat kita lakukan, menjaga kesehatan, ya, menjaga keluarga, mengurangi risiko dan lain sebagainya. Setelah iman, ikhtiar, kemudian selanjutnya adalah tawakal. Setelah berusaha, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian setelah tawakal, yang ketiga, keempat adalah sabar ya. Jadi kita menerima keadaan itu dengan tenang ya, tetapi sabar itu bukan diam ya. Sabar adalah tetap melakukan dengan benar ketika keadaan tidak menyenangkan. Jadi urutannya iman, setelah iman ikhtiar, setelah ikhtiar tawakal, habis tawakal sabar. Bukan itu musibah ya, pertama itu musibah pasrah kemudian diam, tuh keliru ya. Nah, mungkin itu aja sebagai pembuka ya dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita bisa diskusi ya. Saya kembalikan kepada Mas Yano, terima kasih.
0: Iya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah sudah kita dengarkan pendengar penjelasan tentang logika takdir saat kabut asap ya. Mengenai kabut asap, semua pihak yang terkait sudah berupaya untuk bisa mengatasi hal ini ya Ustadz ya. Ya. Itu salah satu upaya yang dilakukan sebagaimana Ustadz jelaskan tadi. Kita berikhtiar untuk bisa menanggulangi ini. Namun sekarang konteksnya lebih kepada kita, masyarakat pada umumnya, yang tidak serta-merta mengatakan bahwa biarkan saja, begitu Ustaz ya?
1: Pasrah saja,
0: tidak berupaya untuk bisa melewati ujian ini ya Ustaz ya? Karena ini memang sudah ditetapkan seperti ini, akan tetapi kita perlu melakukan sesuatu, tidak berdiam diri sebagaimana Ustaz sampaikan tadi. Ya. Baik, pendengar, jika Anda ada pertanyaan silakan untuk bergabung bersama kami di 0811-5203123 terkait dengan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Hanafi mengenai logika takdir saat kabut asap. Sebagaimana yang kita ketahui, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0536322179 atau di 0811-5203123 karena masih ada waktu kebersamaan kita. Baik, Ustadz, sembari itu kita diskusi ya Ustadz ya, mengenai tadi yang Ustadz jelaskan ada beberapa yang perlu kita perjelas juga Ustadz, mungkin untuk diketahui oleh pendengar dan juga pemirsa. Bagaimana kalau kita saat ini ada yang memang pasrah seperti yang Ustadz sampaikan, tapi ada juga yang tadi Ustadz sampaikan bahwa memang ini adalah ketentuan. Kita tidak tahu apakah besok itu sakit ataupun masih sehat begitu Ustadz ya. Namun apa cara

0: ditanyakan berkaitan setelah kita berusaha sudah ya. Soalnya ini sudah berusaha Mas Yano ya, tapi sakit gitu ya.
1: Faktanya memang ada yang sakit Ustaz.
0: Iya. Tadi urutannya kalau misalnya dari iman ya. Ikhtiar, tawakal ya. Tawakal tuh serahkan kan hasilnya apapun kita terima ya. Nah, terlepas itu tadi katakanlah negatif ya, katakanlah itu jadi sakit. Nah, itu urutannya jadi sabar ya pastinya ya. Sabar dengan apa yang sudah kita dapatkan ya, yang kita rasakan ya. Tapi bukan berarti sabar tuh diam juga ya Mas Eno ya. Tapi tetap ada usaha dalamnya.
1: Untuk berobat atau ya, sembuh gitu istilahnya.
0: Iya, berobat dan sembuh. Jadi kadang kita ketemu orang sakit atau kita lagi sakit tuh sebenarnya kita berpikir juga bahwa kalau lagi sakit tuh sebagai penggugur dosa sebenarnya. Ya. Sakit itu memang penggugur dosa, emang ada dalilnya. Nah, tapi bukan berarti udah sakit ya udah terima aja deh.
1: Sengaja untuk sakit sengaja, justru ya. Nih, supaya dosanya gugur gitu
0: iya, Ustaz. Kadang ada omongan-omongan teman-teman tuh, "Oh, ini level wali nih."
1: Iya, gitu.
0: Level wali jadi ya udah terima aja gitu ya. Sakitnya didiamin aja. Bahkan sebagai penggugur dosa nah ini keliru juga Mas Yano. Tetap harus berusaha ya. Karena tadi yang sudah sampaikan kita tuh ada tujuan syariat hibjun nafsi, menjaga jiwa ya. Menjaga kesehatan itu bagian dari amanah. Karena tubuh jasad ini amanah dari Allah, tetap kita harus jaga ya. Karena kalau misalkan kita dalam keadaan sakit, kita mau ibadah pun terganggu pastinya.
1: Betul.
0: Ya. Nah, jadi kita mikir juga kesehatan tuh untuk menjalankan ibadah seperti itu. Kalau misalnya keadaan sakit kan ibadah terganggu. Dan tujuan manusia kan penciptaan itu kan untuk ibadah kepada Allah. Nah, itu sudah keliru. Jadi emang pemahaman masyarakat nih tadi yang dikatakan memang benar sih Mas ya, cuma ada keliru-keliru di ujung-ujungnya tadi ya. Jadi jangan pasrah aja, tetap ada usaha, ada proses penyembuhan sehingga kita harus paham bahwa tujuan penciptaan manusia itu beda dan ibadah itu harus dalam keadaan tubuh yang sehat juga. Nah, supaya maksimal ya. Jangan mikirnya oh karena sakit dan ibadah insyaallah ini pahalanya besar nih karena cobaannya berat banget nih. Nah, itu kita tidak menyalahkan ya, tapi yang disalahkan tuh tadi yang pasrahnya itu tidak mau berusaha atau ikhtiar di dalamnya. Nah, di sana Mas Eno ya mungkin.
1: Oke. Baik Ustadz, itu dia penjelasannya ya. Kalau memang sudah sakit tetap berusaha untuk sembuh ya, tetap berusaha semaksimal mungkin. Mungkin juga ada dorongan dari orang-orang sekitar begitu Ustadz ya, untuk bisa mempercepat kesembuhan tersebut. Karena bukan hanya peran obat dan dokter ya Ustadz ya, atau hal-hal lain yang bikin sehat, tapi juga mungkin orang-orang di sekitar juga bisa memberikan support itu.
0: Iya, dan doa pastinya.
1: Dan doa pastinya, seperti itu. Baik Ustadz, satu pertanyaan lagi Ustadz. Logikanya tadi Ustadz sudah menyampaikan juga terkait dengan orang yang misal dia ditakdirkan misalnya untuk tidak kaya misalnya seperti itu Ustadz ya. Terus ada juga orang yang mungkin ya ditakdirkan kaya seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah kalau memang sudah ditakdirkan kaya ataupun tidak kaya, buat apa berusaha? Dalam arti orang-orang yang berusaha sekalipun sampai misal nih Ustadz ya ada profesi yang dia lakukan sedemikian rupa dengan segala upaya bahkan lebih daripada orang-orang lain tapi tetap seperti itu. Nah, ini logikanya sama kah Ustaz seperti saat kita membahas soal logika takdir saat kabut asap ini Ustaz?
0: Iya, benar sama ya. Rezeki, jodoh sama kematian, kita bahas fokus di rezeki aja. Saya ilustrasikan seperti pegawai Mas Yano. Kita kan dapat bulanan ya. Dan itu nominalnya sudah kita ketahui. Ya, itu rezeki namanya. Masalahnya kita jangan melihat hasil, prosesnya. Katakanlah rezeki itu per bulan gitu ya. Gajinya contohnya berapa ya? 10 atau 15 gitu ya. Nah, 15 ya, tapi proses mendapatkan 15 ini caranya seperti apa, Mas? Ya. Karena rezeki itu bisa didapatkan dengan cara halal dan non halal. Dengan yang cara yang tidak benar gitu kan. Tapi nominalnya sama pastinya ya. Seperti itu kita memahami. Jadi emang benar rezeki itu sudah ada ditentukan, tapi kita jangan melihat hasilnya, cuma lihat usahanya di dalamnya ya. Keberkahannya. Jangan ngira bahwa orang kaya

0: tapi cara mendapatkannya tidak halal itu kayak berkah tuh ya. Pasti banyak permasalahan di dalamnya. Cuma kita nggak melihat biasanya. Ya tidak masalah. Tapi kadang orang yang dapat ya berkecukupan, kalau mencukupkan berkah, keluarganya lebih harmonis, bahagia. Nah, di situ ya rezeki, kesehatan, kebahagiaan, keharmonisan keluarga, anak soleh-soleha tuh kadang kita nggak melihat di sana. Kadang kita menilainya, ukurnya tuh dari uang materi.
1: Baik.
0: Ya, seperti itu Mas Yano.
1: Baik, nampaknya ada penelpon nih Ustadz yang ingin bergabung ya. Tapi yang jelas kita terima di 779 ya pendengar, tidak bisa di 778. Baik, kita coba terima dulu. Ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
2: selamat pagi Mas Yano.
1: Selamat pagi Bung Putra di Pangkalan Bun. Silakan dengan Ustadz Hanapi, Bung Putra.
2: Iya, selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Putra.
2: Iya, ini masalah halal haram tadi yang Pak Ustadz mau saya tanyakan. Iya. Ini Pak Ustadz, halalkah jual beli arisan Pak Ustadz? Misalnya gini ya, mohon maaf yang Bang Seno mohon izin, saya kasih contoh dulu ya.
1: Yeah.
2: Misalnya Bang Seno ini mengikuti perkumpulan arisan.
1: Kok saya sih ini?
2: Misalnya anggotanya tuh 24 lah, 24 orang. Dikocok sebulan sekali. Satu bulannya per juta, berarti kalau dapat tuh 24 juta lah. Nah, di belum usai arisan itu mau berjalan contohnya 5 bulan Bang Seno ini misalnya mohon izin Bang Seno saya kasih tahu.
1: Iya, siap.
2: Ya. Nah, mohon izin Bang Seno misalnya ada keperluan sangat mendadak misalnya Bang Seno mau nikah lagi atau gimana ya, gimana memerlukan uang banyak. Nah, lalu Bang Seno menjual arisan kepada saya seharga 20 juta. Nah, saya kan dapat keuntungan 4 juta tuh. Bang Seno tetap harus membayar arisan itu sampai bulan ke-24, tapi kalau dapat diserahkan kepada saya karena sudah saya beli tadi. Nah, yang 4 juta itu halal nggak Pak Ustaz?
1: Nah, itu
2: karena saya memberinya 20 juta sedangkan arisan itu 24 juta gitu. Yang 4 juta halal nggak itu Pak Ustaz? Nah, itu aja Pak Ustaz yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bung Putra di Pangkalan Bun. Sehat selalu.
2: Ya, terima kasih Bang Seno. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini memang bidangnya Ustadz Hanapi. Silahkan Ustadz.
0: Oke, kita lihat dasarnya dulu lah. Ketika arisan itu sebenarnya nabung ya. Ya, nabung. Misalkan nabung berapa kali, ntar dapatnya segitu ya. Nah, ketika itu ada transaksi lain, kalau misalnya lu lihat sekilas dari yang terjadi di Bank Putra itu kayak hutang piutang ya. Memanfaatkan keadaan lagi apa genting gitu ya, lagi ada kebutuhan, kemudian dari 20 juta jadi 24 juta kan, ada lebih di sana 4 juta. Nah, ini kalau kita katakan memanfaatkan tadi ya keadaan jasa uang tadi lebih 4 juta. Nah, ini kayaknya harus dihindarkan Bang Putra ya. Seperti hutang piutang kayaknya. Misalkan ulun berhutang pian 1 juta, kena ulun balikin 2 juta. Ya. Kan aslinya arisan itu sebenarnya halal aja, boleh aja Mas. Mas Yano ya. Karena itu akadnya kan nabung aja sebenarnya. Ya, tapi ketika akad itu berubah hutang piutang, kemudian ada yang tambahan di dalamnya tuh kayak riba udah masuknya. Nah, itu yang dihindarkan. Kalau misalkan halal non halal katakan itu masuk ke dalam riba. Nah, jadi dihindarkan aja.
1: Jadi haram ya Ustaz ya, kalau ya, riba jelas haram sudah.
0: Jelas haram. Kecuali emang akad di sana tuh ada jasa jual beli. Nah, itu kalau dipelajarin lagi silakan ya, tapi pembahasannya dalam. Nah, gitu.
1: Baik. Baik, Ustadz, itu dia penjelasan dari Ustadz Hanapi tentang tadi pertanyaan dari Bung Putra. Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan apa yang sudah kita jelaskan dalam Mutiara Pagi kali ini. Mohon maaf untuk pendengar, waktu sudah berakhir ya untuk edisi kali ini. Terima kasih Ustadz, mungkin insya Allah kita bisa ketemu lagi dengan topik yang lainnya dalam Mutiara Pagi. Baik, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Setia Reseno dan juga Ustadz Hanapi dan kerabat kerja mengakhiri Mutiara Pagi kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Selasa 1 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut.
3: Itu tentunya jadi tantangan tersendiri karena berarti urgensi, ketepatan waktu dan kecepatan pemadaman juga menjadi lebih ketat.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Setia Raseno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. DPRD Kota Palangkaraya berharap solusi bagi peladang tradisional dalam membuka lahan untuk berladang tanpa harus membakar dengan menyediakan alat berat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut.
2: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi berharap pemerintah memberikan solusi bagi masyarakat yang masih menjalankan tradisi berladang apabila aktivitas pembakaran lahan untuk membuka ladang dilarang. Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menilai pelarangan pembakaran lahan perlu diiringi dengan solusi yang dapat membantu peladang tradisional dalam mempersiapkan lahan, salah satunya melalui dukungan alat berat dari pemerintah. Menurutnya masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari kegiatan berladang tetap harus mendapatkan perhatian sehingga kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berupa larangan.
1: Ke depan perlu ada perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut. Pemerintah bisa memberikan bantuan berupa pembukaan lahan melalui eskavator yang dimiliki oleh pemerintah kota. Kemudian dengan memberikan bantuan sehingga warga yang ingin membuka lahan tidak lagi melakukan pembakaran, tetapi karena sudah dibantu melalui pembukaan lahan tersebut melalui alat yang nantinya kami mohon kepada pemerintah kota bisa membantu itu untuk kedepannya.
2: Sementara itu pihak pemerhati lingkungan Save Our Borneo menyebut aktivitas peladang tradisional di Kalimantan umumnya tidak dilakukan di kawasan lahan gambut. Praktik berladang masyarakat adat nilai memiliki tata cara dan kearifan lokal yang telah dilakukan secara turun-temurun. Direktur Save Our Borneo Muhammad Habibi menilai penting untuk membedakan praktik berladang tradisional dengan aktivitas pembukaan lahan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya peladang tradisional memiliki pengetahuan dalam memilih lokasi serta mengelola lahan untuk bercocok tanam. Muhammad Habibi menyebut lahan gambut memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau. Kondisi gambut yang mengering membuat api lebih mudah menyebar dan sulit untuk dipadamkan. Pihak Save Our Borneo menilai perhatian terhadap kawasan gambut perlu ditingkatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
3: Karena lahan gambut ini kan terbentuk dari komponen organik yang apabila dia kering sangat rentan sekali mengalami kebakaran, dan apabila dia terbakar akan sulit dipadamkan karena api itu tidak hanya menyala di permukaan tetapi dia juga menyala di bagian bawah. Tetapi kan kebakaran di lahan gambut itu tidak kebakaran seperti di hamparan lapangan begitu ya, atau di daerah lahan mineral yang cenderung dataran tinggi begitu. Di lahan gambut itu dia rawa, nah ada vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang akan mempengaruhi.
2: Muhammad Habibi menambahkan pencegahan harus menjadi langkah utama, salah satunya dengan menjaga kelembapan gambut dan mencegah terjadinya pengeringan lahan secara berlebihan. Selain itu, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai bahaya aktivitas pembakaran di kawasan yang memiliki potensi tinggi terjadi kebakaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan menurunkan tim gabungan. Bupati Barito Utara Salahuddin mengatakan penanganan karhutla membutuhkan gerak cepat dan kerjasama pemerintah, aparat, serta masyarakat. Salahuddin memastikan langsung penanganan kebakaran lahan di Desa Trahean di Kecamatan Tewe Selatan pada minggu lalu, di mana kebakaran berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat dengan luas lahan gambut terdampak sekitar 0,5 hektar. Pemerintah daerah mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani secepat mungkin. Laporan warga kemudian ditindaklanjuti tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Damkar, Manggala Agni, MPA, TNI, Polri, aparat desa, dan masyarakat setempat. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Upaya penanganan karhutla di Kalimantan Tengah menghadapi tantangan seiring pergerakan api yang mulai mengarah ke kawasan pemukiman. Selain mengancam keselamatan warga, asap kebakaran juga mulai mengganggu aktivitas masyarakat di luar ruangan. Laporan selengkapnya disampaikan Bunga Aulia.
4: Tentunya jadi tantangan tersendiri karena berarti urgensi, ketepatan waktu, dan kecepatan pemadaman juga menjadi lebih ketat.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah mulai mendekati kawasan permukiman warga. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pemadam dan relawan karena membutuhkan kecepatan serta ketepatan dalam melakukan penanganan agar api tidak meluas. Ketua Umum Forum Relawan Damkar, Oki Maulana mengatakan, arah pergerakan api saat ini banyak menuju permukiman warga. Kondisi tersebut membuat petugas harus lebih cepat dalam melakukan pemadaman karena api bersinggungan langsung dengan keselamatan masyarakat. Selain itu, perubahan arah angin yang sporadis turut menyulitkan petugas dalam memprediksi perluasan titik api.
4: Itu tentunya jadi tantangan tersendiri karena berarti urgensi, ketepatan waktu, dan kecepatan pemadaman juga menjadi lebih ketat karena bersinggungan langsung dengan korban manusia lah, bisa dibilang itu pemukiman, daerah pemukiman gitu kan. Jadi memang situasinya saat ini agak sedikit lebih teknikal, lebih daripada penanganan lahan seperti biasanya, Mbak.
5: Sementara itu, masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah, Aditya Nugraha mengatakan, kabut asap akibat karhutla mulai dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas luar ruang dan perjalanan warga, tetapi juga berdampak pada penglihatan, pernapasan, serta jarak pandang. Masyarakat berharap penanganan karhutla dapat terus ditingkatkan agar kondisi kabut asap segera membaik dan aktivitas warga kembali normal.
6: Dampaknya sangat terasa ya untuk kita sebagai masyarakat, yang mana kita aktivitas sehari-harinya banyak di luar, terus berkunjung ke kantor, pulang pergi, belum lagi untuk menjalani aktivitas luar ruang lainnya. Jadi kita sedikit terganggu dengan adanya kabut asap ini. Selain mengganggu penglihatan, tapi juga mengganggu pernafasan dan mengganggu jarak pandang kita sih.
5: Masyarakat diimbau terus berperan dalam mencegah dan menangani karhutla dengan segera melaporkan keberadaan api melalui layanan 112. Warga juga dapat membantu dengan membasahi lahan kering di sekitar lingkungan tempat tinggal, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Kolaborasi masyarakat bersama petugas dan relawan diharapkan untuk dapat mempercepat penanganan karhutla, sekaligus untuk mengurangi dampak kabut asap. Bunga Aulia melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Anggota DPRD Kota Palangkaraya mengapresiasi kinerja tim lapangan BPBD Kota dalam upaya menanggulangi kebakaran hutan dan lahan serta mengimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat beraktivitas di tengah kabut asap yang kian pekat. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
8: Tidak bisa juga melarang mereka tidak beraktivitas keluar. Yang namanya orang mau cari rezeki kan pasti keluar rumah. Tapi yang penting tetap menggunakan standar keamanan seperti masker. Jangan lupa, jangan sampai ini menantang. Ini kenapa udara ini sesuai alat pengukur udara itu kan memang Kota Palangkaraya sangat berbahaya.
9: Anggota DPRD Kota Palangkaraya Kemal Naseri mengingatkan para pelajar agar memanfaatkan kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ secara daring dengan tetap berada di rumah selama kondisi kabut asap masih mengganggu kualitas udara. Kebijakan ini dinilai penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan meningkat di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Kemal Naseri menilai pembelajaran dari rumah akan menjadi tidak efektif apabila anak-anak justru tetap bermain di luar tanpa menggunakan masker. Karena itu, para orang tua juga diharapkan ikut mengawasi aktivitas anak selama penerapan pembelajaran jarak jauh agar tujuan melindungi kesehatan pelajar dari paparan asap dapat tercapai. Selain kepada pelajar, masyarakat yang tetap harus menjalankan aktivitas di luar rumah juga diminta meningkatkan perlindungan diri, menggunakan masker menjadi salah satu langkah penting, terutama ketika kondisi kualitas udara berada pada tingkat yang membahayakan. Masyarakat juga diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan memenuhi kebutuhan nutrisi.
8: Ya, maka saya menghimbau kepada masyarakat, kalau berpergian di luar rumah, tolong menggunakan alat keselamatan diri seperti masker, kemudian tolong menjaga asupan makannya yang sembarangan. Karena ini rentan berbagai macam penyakit yang ada di sekitar kita. Tolong jaga kesehatan, makanan-makanan yang bergizi. Yang bergizi itu kan belum tentu mahal. Yang penting memiliki asupan gizi yang cukup untuk menjaga imun kita.
9: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Neni Adrianti Lambung, turut memberikan apresiasi kepada BPBD Kota dan seluruh petugas yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca yang buruk. Neni menilai petugas pemadam kebakaran telah bekerja keras dengan menghadapi berisiko tinggi dalam upaya mencegah meluasnya api dan melindungi masyarakat dari dampak kebakaran serta kabut asap. Masyarakat juga diminta tidak hanya mengandalkan petugas ketika kebakaran terjadi, tetapi ikut berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing. Peran RT, warga, relawan, serta berbagai unsur masyarakat dinilai sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok secara sembarangan di kawasan yang terdapat semak belukar atau lahan kering. Kebakaran dapat terjadi tanpa diduga dan berpotensi muncul di lingkungan permukiman, sehingga kewaspadaan bersama menjadi langkah utama dalam pencegahan karhutla.
10: Kita sebagai wakil rakyat dan juga masyarakat Kota Palangkaraya mengucapkan banyak terima kasih yang memberikan apresiasi untuk pihak BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana yang ada di Kota Palangkaraya, karena sangat-sangat luar biasa dengan kondisi cuaca yang sangat buruk ini. Ya, tentunya himbauan kita juga kepada masyarakat untuk bisa juga terlibat secara langsung menjaga di lingkungan masing-masing. Itu kita kerahkan semua warga yang ada, dihimbau juga untuk RT-RT juga untuk terlibat di dalamnya.
9: Neni Adrianti Lambung mengharapkan dukungan masyarakat terhadap petugas pemadam kebakaran melalui bantuan sosial dengan berbagai bentuk bantuan seperti pembagian minuman, masker, dan kebutuhan lainnya. DPRD Kota Palangkaraya juga mengharapkan keberadaan rumah bebas asap sebagai salah satu langkah positif dalam melindungi masyarakat dari dampak kabut asap dan berharap fasilitas serupa dapat terus diperbanyak sebagai bagian dari upaya pencegahan dan perlindungan kesehatan warga. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong masyarakat dan sejumlah pihak membagikan masker serta vitamin secara gratis. Bantuan tersebut diharapkan dapat melindungi warga dari dampak kabut asap dan meningkatkan kesadaran menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Halisa.
11: Kami berharap kita menjaga kesehatan kita dan paru-paru kita, khususnya untuk yang beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker.
5: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong sejumlah elemen masyarakat turut langsung memberikan masker dan vitamin kepada warga. Kegiatan ini menyasar masyarakat yang masih beraktivitas di luar ruangan, khususnya anak-anak. Ketua DPD KSPSI Kalimantan Tengah, Cornelis, mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kualitas udara yang memburuk. Ia juga melihat kabut asap mulai berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya keluhan ISPA.
11: Yang kami rasakan pada saat seperti kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh ya. Nah, kami mengecek dari UMKM, karena aktivitas masyarakat ini berkurang, ini juga artinya pendapatan mereka-mereka yang bergerak di UMKM juga mengalami penurunan. Nah, ini dari sisi ekonominya ya. Nah, kalau dari sisi kesehatannya, kami mendatangi beberapa puskesmas. Kedatangan masyarakat ke puskesmas terkait dengan ISPA ini juga meningkat tajam.
5: Cornelis mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Sementara itu, Surya sebagai masyarakat menilai bantuan tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kabut asap.
12: Penting banget sebenarnya, makanya pemerintah tuh harusnya peduli langsung. Jangan menunggu kabut asap nih lebih tebal lagi. Harusnya dari sebelum-sebelumnya supaya masyarakat lebih peduli dengan keadaan, apalagi kan kondisinya semakin hari semakin buruk.
5: Pembagian masker dan vitamin tersebut merupakan inisiatif masyarakat bersama Radio Antar Penduduk Indonesia, RAPI, Pahandut, serta sejumlah pihak pendukung. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam mencegah dan menangani kebakaran lahan agar kondisi kabut asap dapat segera pulih. Nur Halisa melaporkan.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Kondisi yang tidak hanya mengganggu kualitas udara, tetapi juga berdampak pada aktivitas masyarakat yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan. Salah satunya pengemudi ojek online yang setiap hari menghabiskan waktu di jalan. Laporan selengkapnya disampaikan Vina Ramawati.
13: Jarak pandang semakin jaraknya sekitar 100-200 meter udah nggak kelihatan di depan nggak.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga berdampak pada aktivitas warga yang harus tetap berada di luar ruangan. Salah satunya pengemudi ojek online yang tetap beraktivitas di tengah kondisi kabut asap. Salah satu pengemudi ojol, Yogi, mengatakan kabut asap yang cukup tebal mengganggu aktivitas saat bekerja. Jarak pandang yang terbatas membuat dirinya harus lebih berhati-hati saat berkendara. Kondisi kabut asap menurutnya juga berdampak pada jumlah orderan yang diterima.
13: Iya, jarak pandang semakin jaraknya sekitar 100-200 meter udah nggak kelihatan di depan nggak. Karena asap, iya tebal.
14: Apakah kondisi kabut asap ini mempengaruhi jumlah orderan yang diterima atau aktivitas?
13: Ya, lumayan mempengaruhi juga aktivitas, terpengaruh juga kak, kadang-kadang takut keluar soalnya asapnya tebal sekali.
14: Apakah dalam segi orderan itu meningkat atau bagaimana?
13: Enggak kak, berkurang juga karena orang kadang-kadang juga malas gitu.
5: Dampak kabut asap tidak hanya dirasakan oleh pengemudi ojol, pengguna jalan lainnya juga harus menghadapi kondisi jarak pandang yang terbatas dan bau asap yang menyengat selama perjalanan. Salah satu pengguna jalan, Siswanto, mengatakan kondisi tersebut membuat dirinya lebih berhati-hati saat berkendara.
15: Asapnya lumayan tebal, jarak pandangnya paling sekitar 100 meter.
14: Agak mengganggu. Gitu.
15: Agak mengganggu, yang terutama ini. Baunya, baunya menyengat sekali. Kalau jarak pandang sangat relatif, cuma baunya ini begitu saya lepas melepaskan masker, terus serangannya sudah sampai ke dada. Okay, menusuk sekali rasanya.
5: Kabut asap yang semakin mengganggu aktivitas masyarakat mendorong pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan selama perjalanan. Pengendara diimbau menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diharapkan turut mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar dampak kabut asap tidak semakin meluas. Vina Rahmawati melaporkan.
0: Pemerintah Kota Waringin Timur memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya terpusat di Kota Sampit tetapi juga menjangkau desa-desa. Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati, mengatakan keterbatasan armada dan personil membuat Satgas Karhutla tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara langsung. Lansir dari Antara Kalteng, untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mengoptimalkan peran pemerintah, kecamatan, dan masyarakat peduli api. Dan Irawati juga meminta perusahaan di sekitar wilayah terdampak turut membantu pemadaman karhutla, termasuk di lokasi yang belum terjangkau Satgas. Irawati mengapresiasi dukungan masyarakat dan perusahaan yang telah turun langsung untuk membantu pemadaman. Dirinya berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat agar setiap laporan karhutla dapat segera ditangani dan tidak meluas. Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Tidak hanya seleksi peraturan baris berbaris pada anggota Paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah, di mana pasukan tersebut juga diseleksi terkait dengan kemampuan akademik. Para anggota yang terpilih merupakan bukti eksistensi generasi muda yang unggul baik dari sisi fisik, kedisiplinan, hingga akademik. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
16: Belum terlalu nangkep di tiunya, Kak. Jadi belum terlalu bisa lah di tiunya.
5: Pelajar yang terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah 2026 menjadi suatu apresiasi yang patut dibanggakan. Pasalnya, para pelajar dari seluruh provinsi harus mengikuti tahapan seleksi yang panjang dan ketat untuk dapat terpilih sebagai anggota Paskibraka. Anggota Paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah asal SMA Negeri 2 Palangkaraya, Gwenza Cherlia, mengatakan salah satu tahapan seleksi yang cukup ketat adalah peraturan baris berbaris atau PBB. Menurutnya, seleksi PBB cukup sulit dilalui karena para peserta memiliki kemampuan yang kompetitif, namun melalui latihan rutin di sekolah, Gwenza berhasil terpilih dan maju sebagai Paskibraka Provinsi.
17: Tapi kalau untuk kendala, saya sepertinya di PBB, Kak. Karena saya sebelumnya masih kurang untuk mendalami tentang LKBB. Namun saya akhirnya belajar dari proyek dari sekolah. Dan akhirnya dalam diklat atau pelatihan sebelum diklat, saya akhirnya bisa mendalaminya.
5: Selain seleksi PBB, para calon paskibraka yang menjadi perwakilan masing-masing sekolah juga harus mengikuti tes tertulis, seperti tes wawasan kebangsaan hingga tes inteligensi umum. Anggota paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah asal SMA Negeri 2 Palangkaraya lainnya, Idewa Made Adi Wiryasana mengatakan, pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dan inteligensi umum menjadi kendala baginya. Namun hal tersebut dapat diupayakan dengan belajar tekun hingga dapat lolos seleksi.
16: Mungkin yang paling berat pas TWK TIU sih kak. Soalnya untuk TIU nilai saya cukup rendah lah. Jadi saya tuh kayak belum terlalu nangkep di TIU-nya kak, jadi belum terlalu bisa lah di TIU-nya. Soalnya emang selama saya latihan itu fokusnya tuh ke latihan fisik sama PBB kak, jadi untuk akademinya tuh sistem kebut semalam.
5: Berbagai tahapan seleksi tersebut menjadi tantangan bagi para pelajar untuk menunjukkan kemampuan terbaik, baik dari sisi fisik, kedisiplinan, maupun akademik. Pengalaman selama proses seleksi juga mendorong para peserta untuk memperbaiki kekurangan melalui latihan dan belajar secara lebih serius. Ayu Isti Prabandari melaporkan.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca www.rri.com. Dan pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiar. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda pagi hari ini masih mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini di tanggal 1 September 2026. Kami hadir kembali untuk temani Anda dengan rangkaian acara yang hadir di awal bulan September. Tentunya menjadi harapan kita bersama di saat kondisi cuaca seperti sekarang dan keadaan di kota cantik Palangkaraya masih kabut asap ya. Dan tanggal 1 September ya mungkin juga menjadi hari yang penting bagi Anda terutama yang berulang tahun ya. Jadi ada beberapa peringatan memang yang terjadi di bulan September, salah satunya hari radio atau hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Tetapi kita juga perlu mengetahui beberapa peringatan-peringatan lainnya yang terjadi di tanggal 1 September yang memang bertepatan hari ini jatuh di hari Selasa. Ya, untuk tanggal 1 September diantaranya diperingati sebagai Hari Polisi Wanita di Indonesia, begitu ya. Penetapan tanggal tersebut merujuk pada berdirinya cikal bakal Polwan pada tanggal 1 September 1948 pada masa itu. Mengacu pada situs resmi Museum Polri, latar belakang pembentukan Polwan berawal dari kebutuhan praktis di lapangan. Pada awal tahun 1948, aparat kepolisian menghadapi kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban, tersangka, maupun saksi perempuan, khususnya dalam pemeriksaan fisik. Kondisi yang membuat polisi kerap meminta bantuan istri anggota polisi serta pegawai sipil perempuan untuk membantu proses pemeriksaan. Namun solusi ini dinilai belum ideal karena keterbatasan pelatihan dan kewenangan. Situasi yang kemudian mendorong organisasi wanita dan organisasi wanita Islam di Bukit Tinggi untuk mengajukan usulan kepada pemerintah. Mereka mengusulkan agar perempuan dilibatkan secara resmi dalam pendidikan kepolisian guna menangani persoalan tersebut secara profesional. Usulan yang akhirnya terrealisasi dengan diterimanya 6 siswa wanita pertama pada tanggal 1 September 1948 dan menjadi pelopor Polwan di masa itu. Dan sejak saat itu keberadaan Polwan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam institusi kepolisian. Hingga kini pendengar, peran Polwan tidak hanya terbatas pada penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak, tapi juga mencakup berbagai bidang tugas kepolisian lainnya. Ya, itu dia salah satu yang diperingati pada hari ini di tanggal 1 September 2026. Semoga kita semua masih semangat dalam menjalani hari bagi Anda yang sudah siap-siap dan mungkin ada yang sedang di perjalanan. Kami harap Anda tetap waspada dengan situasi yang ada di jalan raya setiap paginya. Kami temani dengan lagu dari Hi-Fi Kereta Kencan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam